0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, setiap individu memiliki potensi besar dalam dirinya. Namun seringkali potensi ini terhalang oleh rasa takut, keraguan atau batasan yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Konsep limitless hadir untuk mengingatkan bahwa manusia sejatinya mampu melampaui segala keterbatasan, asalkan memiliki keyakinan, usaha dan tekad yang kuat. Nah saudara perempat, limitless ini bukan berarti tanpa batas dalam arti mutlak, melainkan keberanian untuk menantang diri, keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa apa yang sebelumnya dianggap mustahil bisa diwujudkan. Dengan pola pikir ini, seseorang dapat berkembang lebih jauh, baik dalam pendidikan, karir maupun kehidupan pribadi. Banyak tokoh sukses membuktikan bahwa keberhasilan lahir dari keyakinan untuk melampaui batas. Mereka yang dulunya dianggap biasa saja, melalui kerja keras, disiplin dan sikap pantang menyerah, mampu mencetak prestasi yang luar biasa. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Belajar merupakan proses penting yang dialami setiap individu. Namun perlu juga disadari bahwa kemampuan belajar setiap orang tidaklah sama. Ada yang mudah memahami pelajaran dalam waktu singkat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa benar-benar menguasai materi. Perbedaan ini adalah hal yang wajar karena setiap orang memiliki gaya belajar, tingkat konsentrasi dan latar belakang pengetahuan yang berbeda. Ada yang lebih cepat menyerap informasi melalui membaca, ada yang lebih efektif dengan mendengarkan, bahkan ada yang lebih mudah memahami jika langsung mempraktikkan. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia. Sedari perempat, menjaga persatuan di tengah perbedaan, kunci harmoni bangsa. Indonesia adalah negeri yang berdiri di atas keberagaman. Dari Sabang hingga Merauke, ribuan pulau menyimpan ragam bahasa, adat, budaya, dan juga agama. Nah, perbedaan ini juga bukan penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan, asalkan dijaga dengan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Saudara perempuan di mana saja berada, menjaga persatuan di tengah perbedaan ini berarti mengutamakan rasa kebersamaan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, setiap warga negara diharapkan juga mampu melihat perbedaan sebagai peluang untuk saling belajar dan melengkapi, bukan alasan untuk terpecah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saudara perempuan, sikap toleransi, empati, dan komunikasi yang baik ini menjadi kunci utama. Menghargai pendapat orang lain, terbuka pada dialog, dan juga menghindari sikap merendahkan adalah langkah sederhana, namun berarti nih untuk membangun harmoni. Sejarah mencatat, perjuangan kemerdekaan Indonesia berhasil karena para pejuang dari berbagai latar belakang bersatu demi cita-cita yang sama. Dan semangat itulah yang seharusnya tetap hidup di tengah tantangan zaman modern sekarang nih, termasuk di era digital yang rawan perpecahan akibat berita palsu ataupun ujaran kebencian. Nah, saudara perempat, persatuan tidaklah berarti kita harus menjadi sama. Persatuan adalah tentang merajut perbedaan menjadi satu kesatuan. Dan pesan ini menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah identitas sekaligus modal terbesar bangsa. Dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, bangsa ini dapat terus kokoh. Karena apa? Persatuan bukan berarti harus sama dalam segalanya, tapi mampu berdiri bersama meskipun berbeda. Nah, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Saudara berempat, kita Indonesia. Semangat hidup dalam kebersamaan di tengah masyarakat yang heterogen. Kehidupan masyarakat Indonesia dikenal dengan keragaman suku, agama, budaya dan bahasa. Nah, keberagaman ini jadi kekayaan bangsa yang tidak ternilai, tapi juga membutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga harmoni. Semangat hidup dalam kebersamaan itu menjadi kunci agar masyarakat yang heterogen dapat terus rukun, saling menghormati dan bekerjasama demi kemajuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai kebersamaan ini tercermin dari saling tolong-menolong, menghargai perbedaan, dan menjaga komunikasi yang sehat antar warga. Nah, di lingkungan yang beragam, setiap individu memiliki peran penting sebagai perekat sosial yang memelihara toleransi dan juga saling pengertian. Nah, keberagaman Indonesia adalah anugerah yang harus kita rawat. Kebersamaan tidak akan tercipta jika kita hanya melihat perbedaan, tapi akan tumbuh jika kita mau membuka hati dan menghargai satu sama lain. Nah, saudara perempat, dengan ribuan etnis, dengan ratusan bahasa daerah yang digunakan sehari-hari, fakta ini juga membuktikan bahwa kehidupan masyarakat kita memang heterogen dan harmoni hanya dapat terjaga jika semangat kebersamaan ini menjadi budaya bersama. Nah, kebersamaan bukan berarti menghilangkan perbedaan gitu ya, tapi juga justru merangkai perbedaan tersebut menjadi kekuatan yang mempersatukan. Melalui gotong royong, partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan sikap terbuka terhadap perbedaan, tercipta lingkungan yang aman, damai dan juga harmonis. Semangat hidup bersama dalam masyarakat heterogen mengajarkan bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan. Dengan menjaga rasa saling menghargai dan saling membantu, keberagaman bukan lagi menjadi pemisah, melainkan fondasi kokoh yang membangun masa depan lebih baik.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Aok bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Aok bang.
1: Tak sudah-sudah aok bang ni dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya aok bang. Huruf besar semua bang. Ha, aok bang, aok bang, huruf besar.
1: Eh, aok bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Aok, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia. Saudara perempat, hidup berdampingan dengan damai dan juga setara. Pondasi masyarakat yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial adalah sebuah keniscayaan yang tak terpisahkan. Nah, keberagaman ini bukan penghalang, melainkan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan kita jika diringi dengan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Hidup berdampingan ini, saudara perempat, dengan damai dan juga setara jadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi. Karena hidup damai berarti menjauhi segala bentuk kekerasan, prasangka, dan juga diskriminasi. Nah, sementara itu, hidup setara ini mengandung makna memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu tanpa membeda-bedakan status, ras, ataupun keyakinan. Jadi kedua nilai ini saling berkaitan erat. Tidak ada kedamaian tanpa kesetaraan, dan kesetaraan akan sulit terwujud tanpa kedamaian. Nah, dalam praktiknya, membangun kehidupan yang damai dan setara itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka, menghindari ujaran kebencian, membantu sesama tanpa pamrih, dan juga menjunjung tinggi hukum serta aturan yang berlaku. Nah, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi dan persamaan hak sejak dini. Masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip hidup berdampingan dengan damai dan setara akan mampu menghadapi tantangan zaman dengan lebih kokoh. Nah, tidak hanya menciptakan rasa aman, tapi juga memupuk rasa persaudaraan yang tulus. Dan inilah landasan kuat bagi terciptanya bangsa yang maju, rukun, dan beradab.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, Indonesia. Peran generasi muda menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, pemuda diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa sekaligus menyatukan perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Melalui sikap saling menghargai, menjunjung toleransi, serta menghormati keberagaman suku, agama dan budaya, generasi muda dapat memperkuat ikatan kebangsaan. Nah, selain itu, pemuda memiliki peran penting dalam memanfaatkan sosial media secara bijak untuk menyebarkan pesan inspirasi positif dan juga menangkal berita hoax dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan hingga pelestarian budaya lokal, ini juga menjadi langkah nyata yang memperkokoh rasa kebangsaan. Nah, dengan semangat gotong royong dan jiwa nasionalisme yang kuat, generasi muda tidak hanya menjaga warisan persatuan yang telah dibangun para pendahulu, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih harmonis, maju dan berdaya saing tinggi. Sebagai penerus cita-cita para pendiri bangsa, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penggerak kemajuan, tetapi juga perekat harmoni di tengah keberagaman.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Kalimat tersebut benar adanya, karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sejak lahir, manusia sudah menunjukkan sifat sosial. Seorang bayi tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kasih sayang dan perawatan dari orang tua. Dan saat beranjak dewasa, manusia tetap membutuhkan orang lain, baik untuk bekerjasama, belajar, berkomunikasi maupun membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari memberikan banyak contoh nyata tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di lingkungan tempat tinggal, bisa melihat budaya gotong royong saat ada warga yang mengadakan hajatan ataupun ketika memperbaiki fasilitas umum. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, namun tidak semua orang benar-benar memahami kemampuan diri sendiri. Padahal, mengenali potensi dan keterbatasan diri merupakan langkah penting untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Memahami kemampuan diri berarti mengetahui apa yang seseorang kuasai dengan baik, bidang apa yang menjadi kekuatan utama, serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat menetapkan tujuan yang realistis dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, kemampuan berkomunikasi ini jadi salah satu keterampilan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun tempat kerja, cara seseorang menyampaikan pendapat itu dapat mempengaruhi kualitas hubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk komunikasi yang dinilai efektif adalah komunikasi asertif. Saudara perempat, komunikasi asertif ini adalah kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan ataupun pendapat secara jujur, ya, jelas dan juga tegas tanpa mengabaikan hak serta perasaan orang lain. Nah, berbeda dengan komunikasi pasif yang cenderung mengalah atau komunikasi agresif yang memaksakan kehendak. Komunikasi asertif itu mengutamakan sikap saling menghormati dan juga mencari solusi bersama. Nah, seseorang yang berkomunikasi secara asertif itu mampu menyampaikan ketidaksetujuan ataupun kritik dengan bahasa yang santun, yang molek, ya kan? Misalnya nih, ketika menerima tugas yang melebihi kapasitas, ya kan? Seseorang itu dapat menjelaskan kondisi yang dihadapi dan juga menawarkan alternatif penyelesaian tanpa harus menyalahkan atau merendahkan pihak orang lain. Nah, penerapan komunikasi asertif ini juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman nih, saudara perempuan, ya. Pesan yang disampaikan pun secara jelas dan terbuka akan lebih mudah dipahami, sehingga risiko munculnya konflik akibat salah tafsir itu dapat diminimalkan.

tiada, pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

101,3 MHz Penomor FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, persahabatan merupakan salah satu hubungan yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Lebih dari sekedar kawan berbincang, ya. Seorang sahabat ini dapat menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan serta saling menguatkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Nah, persahabatan yang sehat ini dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran dan juga saling menghargai. Nah, ketika hubungan tersebut dijaga dengan baik ini sudah perempat ya persahabatan ini, setiap individu juga akan merasa lebih nyaman untuk jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang positif itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental maupun fisik kita. Nah, dukungan dari sahabat itu mampu mengurangi rasa kesepian, membantu mengelola stres dan juga meningkatkan kebahagiaan serta kualitas hidup. Tapi sedaya perempat, persahabatan bukan hanya tentang menerima perhatian dari orang lain saja. Nah, menjadi sahabat yang baik juga berarti mau mendengarkan, menghargai perbedaan, hadir di saat dibutuhkan, serta ikut serta berbahagia atas keberhasilan kawan tanpa rasa iri dengki, ya kan? Nah, di era digital sekarang, menjaga persahabatan itu membutuhkan kepedulian yang lebih besar. Meski komunikasi semakin mudah ya melalui berbagai platform, nah pertemuan langsung, sapaan yang tulus dan juga perhatian sederhana itu tetap memiliki makna yang tidak tergantikan dalam mempererat hubungan.

yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

Ambon FM, suara budaya Nusantara. Sudah berempat pernah jumpa orang yang narsistik tak saudara ya? Mungkin sering lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang nih. Nah, seseorang mungkin pernah berinteraksi dengan orang yang selalu ingin jadi pusat perhatian, ya kan? Sulit menerima kritik atau cenderung merasa dirinya itu lebih unggul dari orang lain. Kemain belaga, enak ya? Nah, perilaku seperti ini sudah berempat dapat memiliki banyak penyebab. Nah, pada sebagian orang, sifat tersebut hanya muncul sebagai ciri kepribadian. Sementara pada sebagian kecil lainnya itu dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental yang dikenal dengan Narcissistic Personality Disorder, NPD, yang hanya dapat didiagnosis oleh tenaga profesional. Nah, penting juga sudah berempat untuk tidak sembarangan melabeli seorang itu dengan NPD hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi di media sosial saja. Nah, diagnosis gangguan kepribadian ini memerlukan penilaian menyeluruh ya oleh psikolog ataupun psikiater. Karena itu lebih tepat untuk membahas cara menghadapi perilaku narsistik daripada langsung menghakimi seseorang itu memiliki gangguan tertentu ya. Saat berinteraksi dengan orang yang menunjukkan kecenderungan narsistik nih saudara perempat, menjaga batasan ini jadi hal yang sangat penting. Tetapkan batasan yang jelas mengenai hal-hal yang dapat diterima dan yang tak dapat diterima. Sampaikan pendapat secara tenang dan tegas tanpa harus terlibat dalam keadaan perdebatan yang hanya menguras emosi, ya kan? Nah, selain itu juga hindari terpancing oleh provokasi atau kebutuhan mereka untuk selalu menang dalam setiap percakapan, ya kan? Jadi tidak semua perbedaan itu juga harus dimenangkan. Nah, dalam banyak situasi, menjaga ketenangan dan fokus pada penyelesaian masalah jauh lebih bermanfaat dibandingkan memperpanjang konflik.

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun. Berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

101,3 MHz Penumbar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja, hingga dinamika sosial ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan beradaptasi agar tetap mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, adaptif ini adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi maupun lingkungan yang terus berubah tanpa kehilangan tujuan utama. Nah, sikap ini saudara perempat bukan berarti mudah menyerah pada keadaan ya kan, tapi mampu menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan. Nah, dalam dunia kerja, individu yang adaptif cenderung lebih cepat mempelajari keterampilan baru, terbuka terhadap masukan, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, kemampuan ini juga jadi salah satu modal penting ya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, kalau bagi pelaku usaha nih, sikap adaptif juga jadi faktor yang menentukan keberlangsungan bisnis. Misalnya UMKM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, memahami kebutuhan konsumen, dan memanfaatkan pemasaran digital, ini memiliki peluang lebih besar untuk bertahan sekaligus juga memperluas pasar. Nah, adaptif ini juga penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menerima perubahan dengan pikiran terbuka, terus belajar, serta tidak takut mencoba hal-hal baru, ini dapat membantu seseorang tuh menemukan solusi ketika menghadapi tantangan maupun peluang yang belum pernah ditemui sebelumnya.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan, serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap burung migrasi serta menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Sampah jenis ini merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui prosedur daur ulang maupun pengomposan. Berbeda dengan sampah organik yang bisa dijadikan kompos atau sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu umumnya berasal dari bahan-bahan yang tidak bisa diproses lebih lanjut seperti pembalut, popok sekali pakai, pakai, puntung rokok hingga peralatan rumah tangga tertentu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363434 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Eric kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya.
1: Beda-beda
2: Bang.
1: Ya?
2: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misal untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata
2: ya. Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
2: Bisa juga.
1: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya.
2: Bisa.
1: Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, nak,
2: betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga kan?
2: Nyumbang duit boleh Bang.
1: Wah, Masya Allah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Ah, jangan nyumbang masalah. Nah, udah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya enggak?
2: Betul.
1: Okay. Banyak orang nganggap membaca itu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Eric nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita.
2: Jati diri kita, ya? Biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
2: Betul, Bang.
1: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang ini?
2: Penting sekali. Banyak banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membacanya menjadi sesuatu yang sangat krusial karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca menerahkan sendiri situ, kan? Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eric?
2: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Beda, kalau ya? Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
2: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
2: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
2: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
2: masih
1: sampai
2: melekat,
1: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
2: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Eric sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
2: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama.
2: Sama-sama
1: lama.
2: Kalau saya pribadi

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Hutang emas dapat dibayar. Hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini saudara perempat, kawan-kawan ni terlibat dalam pembuatan filem pendek berlomba. Ini dapat juara pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Filem Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang silat ni Ren ya. Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu Ren?
2: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Ya. Siapa jurinya itu?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya?
2: Atasannya Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya Juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, nggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah, pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian, Bang. Karena budaya yang nggak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah, saya putar otak nih, gimana caranya?
3: Berarti di depan langsung.
2: Ya lagi ya. Nah, gimana caranya budaya yang kita angkat ini nggak mulu-mulu tentang tarian? Nah, saya kepikir-kepikir, nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh, lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah, itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah, sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih, Bang. Nah, irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
1: Patam-patam.
2: Nah, patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah, kalau nanti kawan-kawan perempat ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
1: Patam-patam ya.
2: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah, disitulah.
1: Oke. Yang menang Ren ya.
2: Iya.
1: Namanya juga dua kan.
2: Betul.
1: Yang menarik tadi bilang tadi kan tak ada narasi apa ke benda. Sepanjang 3 menit tuh, apa yang bisa dinikmati sama penonton?
2: Mimik si aktor.
1: Gitu ya. Terus jadi kamu, tak bercakap nih?
2: Tak bercakap, Bang, sama sekali enggak ada.
1: Kalau misalnya orang tak paham, tak paham lah, betul.
2: Iya.
1: Betul apa? Membayangkan tuh nih, gimana nonton ini tidak bercakap. Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi itu ya. Di situlah ceritanya nampak ya.
2: Sama satu lagi, Bang. Simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
1: Oke.
2: Dan lagi saya menantang sih mereka. Karena film
1: tak tertantang kalian?
2: Tertantang tak kalian?
1: Jelas lah, apalagi Ian bilang tertantang
2: lah. Di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
1: Alur maju,
2: film alur maju. Nah, di provinsi ini, saya dah bilang dulu awal, kita ambil high risk high reward ya. Kami ngangkat film paradoks, Bang. Jadi film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
1: Dalam 3 menit tuh.
2: Iya.
1: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit, Wak.
2: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
1: Tunjuk apa, Mak Yang?
4: Berasa tuh, Pak.
1: Langsung. Keluar kan? Keluar harenda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah ada siapa?
2: Barozi Alaika.
1: Pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya, kalau Rendi tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
2: Wih, keren kali sih, Bang. Kami cuma si sutradaranya ngedirectnya, Bang, Abang harus gini-gini. Oke. Langsung jadi, Bang.
1: Langsung jadi. Dia udah praktisi di bidang itu ya kan?
2: Iya. Udah memang jago lah Barozi.
1: Mantap, luar biasa. Tioping, Wak. Aman. Ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Saudara Perempat. Untuk di hari ini, di hari Kamis, ya sudah di Kamis juga, dah Kamis ketiga dah ya, di bulan Agustus, 20 Agustus 2026, di mana kemarin 3 hari yang lalu kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan. Dan tentunya masih ada nih aura-aura euforia nih Saudara Perempat ya. Tentunya bersama saya Jula Puspita yang akan menemani di Perempat Tanjung Pinang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di segantang lada tengah hari. Dengan cuaca di hari ini tadi pagi itu dekat rumah saya batu berapa tuh? 13 ya. Kamu sudah melihat tuh memang hujan dia rinti-rinti, ada gerimis-gerimis manja. Tapi sekarang sudah terpantau agak teduh, tapi ada panas-panasnya Saudara Perempat ya. Yang nak jemur baju mungkin dipantau-pantau dulu cuacanya. Dan dipastikan bajunya diangkat Saudara Perempat ya. Tentunya Saudara Perempat, Jelajah Kepulauan Riau akan hadir menemani Sembang UMKM, Blese dan juga Suara Budaya Nusantara nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita sapa dulu yang ada di rumah, dia ada di pasar, yang sedang berjualan, yang sedang berbelanja, yang sedang menata barang, di bandara, di pelabuhan, di terminal, di swalayan, di mana lagi, di sekolahan ya, atau di lapangan yang sedang mempersiapkan untuk acara 17-an. Semangat selalu, jaga kesehatannya, dan tentunya dilancarkan segala acaranya. Amin, amin, amin. Oke, nanti kita akan membahas informasi-informasi lainnya seputar Kepulauan Riau. Kita hadirkan lagu berikutnya dari Mak Pono, Bujang Tanjak Cinong, Duduk Termenung.

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina.
0: Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
0: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
0: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

Saudara pernah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya banyak agenda kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kepulauan Riau, salah satunya di Kota Batam. Di mana kemarin saudara pernah pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau kemarin melaksanakan perlombaan sampan tradisional di Pulau Belakang Padang, yang tentunya tidak hanya sebagai ajang perlombaan, ini juga sebagai ajang promosi ya, dan juga untuk mendorong aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah, pokoknya UMKM lokal di sekitaran area lomba yang dipenuhi penonton. Nah, dan tentunya juga saudara perempuan, antusiasmenya masyarakatnya luar biasa. Terlihat juga kemarin itu banyaknya kendaraan yang tentunya memenuhi area sekitar lokasi. Nah, tingginya kunjungan masyarakat juga ini memberikan dampak baik ya terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah di Belakang Padang. Dan tentunya sejumlah pelaku usaha seperti pemilik jasa pompong, kedai kopi, warung makan hingga becak ini turut mendapatkan manfaatnya dari meningkatnya aktivitas masyarakat selama perlombaan. Dan tentu saudara perempat ya, perlombaan ini kemarin tentu juga mempertandingkan sejumlah jenis sampan tradisional. Di antaranya itu ada ketinting saf, ada ketinting lepet, ada juga sampan dayung perempuan, dan juga ada sampan layar. Selain itu juga kemarin juga ada perlombaan kategori modern berupa speedboat dengan beberapa kelasnya juga. Nah, tentunya ya ini kemarin juga meramaikan area sekitarnya juga, dan tentunya membuka peluang bagi para UMKM kembali nih bisa ya mereka berjualan, dan banyak juga masyarakat yang datang untuk berbelanja. Nah, lomba ini ternyata juga diikuti oleh peserta antar daerah, dan bahkan ada dari Tanjung Balai Karimun, ada juga yang dari negara tetangga seperti di Malaysia. Bayangkan sudah apa ya, tidak hanya masyarakat lokal nih yang datang untuk mengikuti lomba, tapi juga ada dari negara-negara kita seperti daerah Malaysia. Kemudian juga tentunya kita ini tidak hanya berupa UMKM juga, tapi juga ada sponsor-sponsor yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang luar biasa ini yang hanya dilaksanakan ya di Hari Kemerdekaan. Nah, juga seperti sampan layar ini kemarin kan sempat hilang juga tuh ya, karena kan sempat tidak diadakan karena tidak ada sponsornya. Namun dengan adanya kerjasama, akhirnya ini kembali diadakan. Pokoknya yang kemarin di daerah Batam yang nonton, sepertinya seru dan menggembirakan ya, ajak anak-anaknya untuk melihat bagaimana sih keseruan dari lomba ini. Kemudian juga banyaknya yang berjualan, bahkan saudara perempat ada sekitar 37 peserta yang ternyata mengikuti lomba tersebut.

balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG, terdapat 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri, Peluang, Tantangan, dan Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat Kabupaten Anambas, kalau kita bicara tentang Anambas tentunya banyak ikon wisata yang unik-unik. Dan juga saudara perempat, ini ada namanya Batu Lepe, di mana berada persis di perbatasan Indonesia. Batu Lepe ini sajikan pemandangan yang eksotis. Jadi buat kita, buat anda-anda nih yang suka berwisata dengan pemandangan laut, atau juga yang nak pergi ke Anambas belum tahu pergi mana, kena pergi ke Batu Lepe di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, yang tentunya bisa menjadi pilihan wisata liburan laut. Nah, kalau kita menuju ke Kepulauan Anambas, kita bisa tempuh melalui Batam dengan jalur laut, atau juga mungkin kalau dari Pekanbaru menuju Bandara Komersial Letung dan Matak di Kepulauan Anambas. Nah, Batu Lepe ini dijadikan ikon wisata laut secara resmi dan dibuka pemerintah Kabupaten Anambas bekerjasama dengan SKK Migas dan juga Medco IP Natuna dan juga Premier Oil Natuna. Jadi bagi masyarakat Kepulauan Riau atau Kepulauan Anambas, tepatnya ini adalah kawasan wisata Batu Lepe, tentunya memiliki keunikan saudara perempat ya. Batu Lepe ini memiliki arti batu datar dengan diameter 35 meter yang dapat dijadikan tempat untuk bersantai atau juga memancing. Dari Batu Lepe ini nanti kita akan bisa melihat spot pemandangan ke laut lepas dan juga sunset, karena Batu Lepe ini bisa menampung hingga 100 orang dan langsung melihat pemandangan Laut Cina Selatan atau Laut Natuna yang berbatasan dengan 3 negara. Dengan negara apa sajakah itu ya, satunya saudara perempat, dengan dijadikan tempat wisata di mana ada perbatasan langsung dengan 3 negara, Vietnam, Malaysia dan juga Singapura. Selain itu juga kita bisa melihat langsung jernihnya air laut dan jajaran pulau-pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau sebanyak 229 pulau. Masya Allah, sangat ramai ya. Bayang serapa kita bisa datang ke satu daerah, tapi ternyata itu tuh kita bisa melihat perbatasan negara-negara tetangga lainnya. Itu sangat luar biasa saudara perempat ya. Dan tentunya juga kalau ingin kesini, kita juga akan bisa langsung melihat terumbu karang atau juga bisa lokasinya untuk diving. Pokoknya diving terbaik di dunia mah ada di Kabupaten Anambas.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempuan Istana Kota Lama atau Istana Kota Rebas secara administrasi berada di Kampung Sungai Timun, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang. Sejarah Istana Kota Rebas tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Melayu Johor Riau. Istana Kota Rebas terletak di daerah yang terkenal dengan nama Kawasan Hulu Riau, yang merupakan istana raja yang dibuka pada tahun 1673 oleh Laksamana Tun Abdul Jamil atas perintah Sultan Abdul Jalil Shah III. Kita beralih ke maklumat lain. Persiapan gerak jalan proklamasi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Tanjung Pinang terus dimatangkan dengan mengutamakan aspek keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan peserta maupun masyarakat. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza, meminta panitia mengantisipasi berbagai risiko, menyiapkan fasilitas pendukung seperti tim medis, WC portable, genset, dan tenda, serta memperkuat pengamanan di sepanjang rute. Panitia juga diminta memperjelas aturan kostum agar kegiatan tetap meriah dan kreatif tanpa mengabaikan kesopanan, ketertiban, serta nilai kebersamaan dan nasionalisme. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Cimenang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat, kalau ingin mencari minuman yang menyehatkan atau juga yang sedang sembelit, tidak enak perutnya gitu saudara perempat ya. Ini ada solusi untuk minuman untuk pencernaan ya. Yang mungkin pencernaan, kemudian perutnya sering kembung atau juga bahkan tidak nafsu makan ya. Atau stamina tiba-tiba menurun macam lemas saja saudara perempat ya. Don't worry ya, ini minuman alami yang hasilnya pas, di mana minuman ini adalah fermentasi rasa lavender. Asam segar dan ininya tuh bukan tipe yang over strong gitu saudara perempat, ringan. Kemudian wangi lavendernya terasa sekali. Biasanya kan kalau kita tahu lavender kan ya itu ya untuk mengusir nyamuk gitu kan. Wangian, tapi ternyata ini difermentasi rasa lavender. Bisa minuman yang dari lavender tapi difermentasi saudara perempat ya. Rasanya itu tidak terlalu strong. Kemudian wangi lavendernya berasa. Dimana mereka juga menyediakan untuk ukuran botolnya ada 100 ml yang tentunya bisa kita nikmati. Nama Instagramnya Pionis Brew ya. Mereka ini masih home industry. Jadi yang ingin sehat, yang ingin mencoba, silakan Instagramnya atau juga bisa dihubungi di nomor teleponnya dari Instagramnya. Kapan lagi bisa menikmati minuman yang ternyata bagus untuk sebuah pencernaan.

0: Saudara perampar, ini ada tempat yang baru juga, tempat untuk yang suka minuman-minuman menghangatkan tubuh atau menyehatkan tubuh, namanya adalah jamu, ngejamu ya. Tempat baru ngejamu di Tanjung Pinang. Biasanya kan kalau kita, apalagi zaman-zaman dulu waktu kita kecil-kecil tuh, kalau kita nak beli jamu, biasanya bude-bude tuh yang datang kan, nak jual jamu-jamu, kita belilah jamu gendong atau jamu sepeda gitu ya. Tapi sekarang sudah dimodifikasi, dibuatkan kafenya khusus untuk kita yang mau minuman-minuman sehat. Wah keren sih ya. Dan mereka ini punya brandnya tuh jamu sehat Batam yang ternyata sudah ada di Tanjung Pinang. Namanya Angetin, nama kafenya Angetin ya. Mereka di sini menjual aneka jamu rempah khas. Jadi tidak hanya menjual makanan-makanan saja, tapi nanti akan ditutup, disuguhi dengan minuman jamu yang menyehatkan. Jadi habis kita makan minyak gitu, sudah berapa, jangan lupa makan minum jamu gitu ya. Di mana mereka menjual aneka rempah-rempah khasnya yang tentunya alami, sehat dan juga berhasil untuk masing-masing tubuh kita. Apalagi tempatnya sangat luas, nyaman, pas lah untuk kita nak nongki-nongki kan. Nah, bersama dengan keluarga kita ya. Jadi ajarkan anak-anak kita mulai dari sekarang nih untuk suka meminum jamu, saudara berempat ya. Namanya adalah Angetin. Kalau nama Instagramnya angetin.id. Untuk rukonya itu ada di Green City Batu 8 atas, tepatnya sebelum masuk gerbang The Green. Jadi sebelum masuk gerbang The Green itu, nah di situ dia punya ya. Mereka sudah buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Jadi minum jamunya tidak harus di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan juga ada di malam hari.
1: Tanjung Pinang is the Angles Gurindam City in Riau Islands Province, where the whispers of the wave tells of the time.

Dentum Heroik Pulau Paku. ...6 Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

0: mengenai Pulau Mangkai.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
3: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

berempat RRI Minang Zona Budaya Kepulauan Riau. Senang berempat kalau ingin mencari berkuah-kuahan ya, atau ingin persoto-sotohan saudara berempat. Nah, di sini saya harus coba saudara berempat ya. Karena di Jalan Halekir ada Hidden Gem Kuliner Natuna yang tersembunyi di teras rumahnya menjual berbagai macam makanannya. Jadi kalau seandainya sekitaran daerah sana nak ke Halekir saudara berempat ya, harus singgah ke sini. Dia punya nama tuh Bilu Bia Bakso Ikan Pulau 3. Jadi kita tak perlulah jauh-jauh nak pergi Pulau 3 kan. Kat sini pun ada dia jual saudara perempat . Jadi silakan nak pergi ke sini nak beli boleh. Jadi kita masuk dari Jalan Halekir kilometer 10. Kita lurus terus dekat perumahan Gria Permata Asri Blok C nomor 7. Terus kita belok kanan, tak jauh situ kita nampak langsung dia punya . Di sini itu mereka menjual bakso Pulau 3 Bilubia yang tentunya ada aneka rasanya. Ada bakso bihun yang rasanya menggugah selera saudara berempat ya. Ada juga bakso Indomie, harganya pun murah saudara berempat ya. Sila nak cuba kat sini kan. Ada juga berbagai macam menu lainnya. Ada kernas 5 piece dia RM10,000 sahaja, murah. Jadi lokasinya ada di Jalan Halekir, di Halekir ujung perumahan Gria Permata Asri Blok C nomor 7 ya. Jadi tinggal apa lagi, dengan harga yang sangat terjangkau, murah, kemudian juga mengenyangkan, ajak kawan-kawan, ajak keluarga, rasakan makanan yang satu ini. Apalagi ini makanan khas dari Pulau 3 kan. Jadi tak perlu jauh-jauh, tinggal kat sini aja kita bisa rasakan macam mana menikmati saudara perempuan . Jadi mereka itu untuk ininya lokasi tidak jauh dari Halekir. Pokoknya kita masuk saja lurus terus ya. Nah, nanti kita akan nampak tuh tulisannya ada perumahan Gria Permata Asri ya. Itu masuknya ke dalam, tak jauh situ kita temu nanti dia punya terasnya luas. Jadi kita makannya dekat teras, kemudian nanti mereka ada spanduknya di situ berwarna kuning. Jadi boleh rasa untuk makanan yang satu ini.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, berhampat roti jala merupakan makanan tradisional khas masyarakat Melayu. Roti jala biasanya dikonsumsi sebagai takjil di bulan Ramadan dan disajikan dalam acara silaturahmi keluarga atau pesta pernikahan dan syukuran. Roti jala disebut demikian karena berbentuk mirip jaring atau jala yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Roti jala masuk Indonesia melalui migrasi Muslim India ke Kesultanan Aceh sekitar abad ke-17 dan menyebar ke seluruh Indonesia di awal abad ke-19. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala BP Bintan Farid Irfan Siddiq menegaskan tender proyek lampu jalan di Bintan dilakukan secara terbuka sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ, sehingga BP Bintan tidak terlibat dalam penentuan pemenang. Ia memastikan tidak ada titipan dalam proses lelang dan seluruh perusahaan yang memenuhi persyaratan termasuk dari luar daerah memiliki kesempatan mengikuti tender. Untuk proyek lampu jalan 2026 terdapat 2 paket tender. Sementara informasi mengenai perusahaan pemenang dapat diperoleh di PPK yang mendanangi pengadaan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandang seruan azan pertama masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan area sekitarnya pada pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan? Apa bedanya tulisan dengan misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan.
1: Setujukah kita jika menulis itu asyik dan menyenangkan? Coba bayangkan menulis itu pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak? Setiap kita mampu melakukannya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sejak kecil sudah diajarkan untuk menulis. Tapi masih banyak yang berpendapat bahwa menulis itu susah dan hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki kepandaian dalam tata bahasa, keindahan diksi, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menghalangi mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Padahal di zaman digital seperti sekarang ini, banyak yang suka menulis, yang biasa kita sebut curhat di media sosialnya. Nah, sudah sadarkah kita bisa menulis?

umum mengapa menulis? Karena tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Tetapi kalau kita memahami gagasan itu lewat video, terutama ini kita bicara gagasan ya, kita cenderung terdistraksi dengan sosok tulisan itu sebaik-baiknya pengawet gagasan gitu sih. Jadi kalau punya gagasan, ada baiknya dituliskan. Menurutku gini sih, banyak orang yang skeptis gitu, terhadap dunia tulis-menulis gitu ya Bang. Padahal kalau kita mau ingat lagi, media sosial itu sebetulnya justru wahana untuk meningkatkan minat kita terhadap aktivitas membaca dan menulis. Saya orang yang sangat optimistis bahwa generasi muda kita tuh pembaca yang baik. Tetapi jangan dibatasi membaca itu hanya pada buku. Zaman telah berubah gitu. Informasi bisa ada di layar, ada di buku gitu. Dan kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya mencoba mengamati gitu, anak-anak usia SMA atau mahasiswa begitu, mereka itu masih banyak yang media sosialnya, Instagram, TikTok, ataupun apanya itu, ketika ada sebuah bait-bait kata atau quote, mereka masih share. Berartinya teks itu tuh masih menarik gitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda itu hanya ingin terpapar teks itu, teks quote-quote patah hati, quote-quote galau gitu aja sepanjang hidupnya, atau dia memperlebar paparan teksnya gitu sih. Tantangannya sih di situ bagi para penulis harusnya gitu. Jadi jangan menyibukkan diri dengan gerundelan-gerundelan bahwa anak muda kita tidak malas membaca, enggak. Kalau disikapi dengan bijak bisa membawa kita pada pembuktian-pembuktian. Okay. Tetapi kalau disikapi dengan cara yang keliru, dia akan berujung pada keputusasaan. Jadi pilihannya ketika kita skeptis, apakah mau optimistis atau pesimistis, itu aja sih. Dan saya memilih cara pandang optimistis terhadap minat baca anak-anak muda, minat tulis juga gitu. Kalau tulis agak berbeda ya, karena menulis artinya memproduksi, artinya mengonsumsi. Jadi dimanapun pasti lebih banyak konsumennya daripada produsen.

Ketika kita optimis, apapun akan menjadi mudah. Demikian juga dengan menulis. Namun skeptis akan membawa dalam kebuntuan berpikir. Biasakan diri menjadi mahir. Duduk berkumpul orang berilmu. Kiaskan budi, taman penyair. Tunduk bersimpul, penerang kalbu. Agar menjadi seorang penulis, seseorang juga harus menulis. Tidak bisa hanya mengkristalkan sesuatu dalam pikiran. Berpikir layaknya seorang penulis dan percaya pada kekuatan kata saja. Seorang penulis juga harus mampu menyampaikan gagasannya melalui tulisan. Gagasan adalah hasil pemikiran. Jadi sebuah tulisan bukanlah hasil angan-angan. Meskipun seorang penulis juga tidak terlepas dari angan, daya khayal, atau imajinasi.

0: sebetulnya menulis itu terjadi yang pertama itu terjadi di dalam kepala, bukan kepala. Di layar, bukan di kertas. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan. Minimal kita tahu dulu kita mau cerita apa. Nah, ya, jadi ketika kita sebenarnya berangkat menghadap ke layar atau ke laptop atau ke kertas gitu, minimal kalau kita sudah tahu kita mau menulis apa. Jangan kita datang di depan layar itu dengan kepala yang kosong. Minimal tahu dulu mau ngomongin apa sih, mau cerita apa sih. Nah, itu baru tahap selanjutnya gitu. Minimal tahu dulu mau.
1: Tahu, pokoknya tahu dulu apa yang ingin kita tulis.
0: Seringkali anak-anak muda itu berangkat ke peranti tulisan, menulisnya, baik itu kertas ataupun laptop, mereka tidak membawa apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibicarakan dalam tulisannya. Jadi mereka menghadap Microsoft Word putih, terus lebih sibuk milih musik daripada menulis mengetik gitu, karena mereka tidak membawa sesuatu ketik. Banyak sih variabelnya, cuman kalau saya pribadi sih tetap bisa menulis pada akhirnya, cuman akan lebih lambat, akan lebih lama sehingga saya duduk di depan layar. Tapi kalau saya sudah punya hal yang ingin saya sampaikan, jadi ketika membuka laptop ya langsung menulis gitu. Mudah atau susah itu sebetulnya berada di dalam kepala ya, dapurnya. Suatu aktivitas bisa menjadi mudah dan suatu aktivitas bisa menjadi susah tergantung persepsi di kepala kita gitu. Nah, dalam urusan menulis itu ya, yang pertama itu biasanya untuk suka terhadap aktivitas menulisnya dan hindari kerumitan berarti sederhana saja gitu. Bercerita tentang apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan. Misal saya tidak punya latar belakang nuklir misalnya, tetapi saya menyibukkan diri menulis nuklir, perjuangannya akan lebih payah. Dan saya akan, aduh capek baca artikel-artikel ilmiah tentang nuklir gitu. Jadi saya tidak tahu gitu, tapi misalnya saya cerita tentang yang sederhana-sederhana, misalnya saya cerita tentang masakan ibu saya gitu. Jadi saya akan tahu gitu, dan saya yang tahu, jadi saya senang saja nulis. Ibu saya memasak apa, mengapa dia memasak ini, kapan dia memasaknya gitu. Jadi karena itu sesuatu yang saya tahu. Tapi ketika kita menulis sesuatu yang jauh dari kita, akan butuh usaha lebih, tenaga lebih. Dan pertanyaannya apakah kita mau?
2: Sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, terlebih dahulu mereka juga harus menemukan ide atau gagasan yang hendak mereka sampaikan. Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan. Lalu dari manakah gagasan tersebut didapatkan seorang penulis? Membaca dan menulis diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menulis membutuhkan membaca, dan begitu juga sebaliknya, membaca membutuhkan menulis.
0: Pokoknya ini kita bicara soal tulisan secara umum dulu gitu, karena setiap genre itu nanti akan punya punya kiat dan triknya masing-masing. Tetapi saya akan menjawab dulu secara umum dulu gitu ya. Jadi untuk menulis itu tadi saya sudah bilang, yang pertama itu kamu harus tahu dulu mau ngomong apa, itu penting banget. Jadi ide yang membuat kita tulisannya tidak akan kemana-mana gitu, jadi fokus. Jadi kita harus punya ide dulu, kita harus tahu dulu mau ngomong apa, dan kadang-kadang mau ngomong apa itu harus diuji gitu. Kita coba sharing ke teman-teman, kalau aku nulis tentang ini kira-kira seperti apa ya gitu. Itu menguji ide sebetulnya. Kemudian setelah kita tahu mau ngomong apa, kita harus tahu mediumnya apa. Apakah mediumnya ini macam-macam ya untuk zaman sekarang gitu ya. Misalnya untuk buku, atau untuk media massa, atau untuk media sosial. Media sosial pun berbeda-beda. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, bahkan ada TikTok gitu. Kita harus tahu dulu tulisan kita ini akan kita masukkan di medium yang mana gitu. Karena masing-masing medium itu punya karakternya. Setelah itu kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Itu penting. Jadi bagaimanapun menulis itu adalah menyampaikan gagasan kita untuk ke pembaca. Jadi kita harus memikirkan audiens kita juga begitu. Jadi misalnya saya tidak menguasai bahasa-bahasa Melayu yang arkhais, yang kuno-kuno gitu ya, yang Bang Sarudin sering pakai gitu. Saya tidak begitu banyak menguasai. Kalau saya memaksakan untuk menggunakan itu, akan kagok tulisan saya, akan tidak lancar karena saya memaksakan diri, bukan dengan kata-kata saya, bukan dengan kata yang saya kuasai walaupun saya tahu artinya gitu. Nah, itu karena saya melihat audiens saya juga bukan orang khusus orang-orang Melayu. Bisa saja pembaca saya dari Jawa. Saya ketemu kata yang terlalu rumit, terlalu sangat Melayu, akan susah juga. Tahu mau ngomong apa, tahu mediumnya kemana, tahu audiensnya siapa. Itu secara umum seperti itu ya, gitu. Termasuk ketika menulis puisi pun gitu juga. Saya ketika menulis puisi, ada yang memang dia akan menjadi puisi teks. Puisi teks itu artinya puisi ini tidak akan pernah kuat ketika dibaca di atas panggung. Karena memang disusun untuk menemani pembaca sendiri dalam kamar. Audience, ketika untuk puisi panggung ya, saya akan mengkonstruksi tulisan saya dengan kebutuhan panggung, begitu. Karena saya paham audiensnya, ide saya ini mau dibawa kemana dan audiensnya siapa, gitu. Menulis itu tidak kenal kata selesai sih. Jadi sampai sehari ini pun saya tetap belajar untuk menulis lebih baik dari hari kemarin. Karena nggak ada kata finish dari soal menulis gitu. Dia terus berkembang dan harus terus belajar. Tidak perlu dalam sekali duduk itu tulisan harus selesai gitu. Jadi misalnya ketika duduk hanya mampu satu paragraf, ya sudah selesai. Nanti disambung lagi. Tidak. Banyak orang berpikir bahwa duduk harus langsung selesai begitu. Tidak semua orang punya stamina itu dan tidak punya semua orang punya energi untuk mampu seperti itu gitu. Dan tidak harus ketika kita duduk menghasilkan tulisan langsung tulisan bagus. Itu tidak harus. Tulisan saya banyak yang jelek, tapi saya simpan sebagai latihan juga gitu loh. Ada banyak draft-draft tulisan yang tidak selesai gitu. Ya sudah saya simpan begitu. Gini, saya punya saran yang saya baca dari mungkin Mukhtar Lubis ya, atau Hemingway, saya agak lupa. Berhentilah ketika kamu masih tahu mau menulis apa. Saya biasanya terapkan ini. Misalnya untuk tulisan 1000 kata misalnya ya, untuk artikel koran itu 1000 sampai 1200 kata gitu. Tetapi baru 200 kata saya sudah mengantuk, udah berat gitu. Saya harus memilih untuk menutup laptop ketika saya tahu paragraf selanjutnya saya mau cerita apa. Berhentilah ketika kita tahu kita menulis apa. Jangan berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa. Karena kalau kita berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa, kita datangnya akan malas nanti. Belum dapat ide nih. Tapi kalau kita udah tahu, oh iya, ini babak ini nih. Sekarang waktunya masuk babak ini. Karena kita tahu. Ketika, jadi istirahat dari menulis ketika saya tahu saya sambungan tulisannya ini apa nih. Gitu sih. Itu trik yang sangat jitu dan saya terapkan sampai sekarang gitu. Jadi saya tidak akan istirahat ketika blank gitu lah. Saya tidak akan istirahat ketika blank. Saya istirahat ketika tahu.
2: Menuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah, karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan atau membahasa tuliskan bahasa lisan saja. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola dan melalui pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. Bila apa yang dimaksudkan oleh penulis sama dengan yang dimaksudkan oleh pembaca, seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. Tidak mudah tentunya berteriak, mengungkapkan kesedihan atau menjelaskan cara kerja suatu alat melalui tulisan. Karena itu, menulis menuntut kemampuan berpikir yang memadai. Sebab, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui tulisanlah, penulis mengomunikasikan pikirannya. Dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis.
0: Sebetulnya kabar buruknya tidak ada formula yang pasti. Jadi soal tulisan yang terasa hidup, soal tulisan yang tidak membosankan, itu tidak ada formula yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi semua relatif. Tetapi ada saran mungkin yang

0: mau ngomong apa sih? Menjaga kebersihan. Ya, sampaikanlah dengan singkat dan sederhana. Kemudian yang kedua, KICC. K-I-C-C. Keep it crystal clear. Jadi, harus jernih. Artinya jernih itu, crystal clear itu sejernih kristal gitu maksudnya. Buat tulisan yang sejernih kristal itu, jelas bahwa kamu mau ngomong tentang menjaga kebersihan. Kamu tidak mau ngomong soal yang lain di dalam tulisan ini. Mungkin di tulisan yang lain kamu akan ngomong hal yang lain.
1: Yang lain lagi.
0: Iya. Tapi di tulisan ini, ide kamu harus clear. Jernih itu dalam artian juga tidak amburadul, tidak multitafsir. Tidak melahirkan kebingungan-kebingungan. Kemudian yang ketiga, MIC, M-I-C ya. Make it convincing. Buat tulisan itu meyakinkan. Buat tulisan meyakinkan itu bagi saya, itu yang saya selalu perhatikan. Apakah tulisan saya meyakinkan pembaca gitu? Apakah ide saya bisa terserap baik kepada pembaca? Kemudian yang terakhir, pro. Pro ini singkatan dari personal, related, dan organic. Jadi personal itu, banyak orang berpikir bahwa, apa pentingnya sih saya cerita ini? Orang banyak lupa bahwa yang membuat sesuatu itu menjadi unik itu karena kita berbeda. Dan itu yang membuat menjadi personal tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada ide yang namanya remeh. Semakin personal ide kita, semakin unik cerita kita. Itu bahkan dikatakan oleh seorang sutradara Hollywood terkenal, Martin Scorsese. Semakin personal, semakin baik karya kita. Jadi, jangan takut untuk menulis sesuatu yang sangat personal. Termasuk patah hati yang personal, jatuh cinta yang personal, kegagalan yang personal. Semua berhak untuk diceritakan. Itu personal. Kemudian related. Nah, apakah yang personal itu akan berkait dengan orang lain? Akan relate gak sih orang itu? Relate, karena kita manusia. Nah itulah, being personal, menjadi personal itu akan memudahkan kita untuk terrelasi dengan orang lain. Kemudian organik yang ya akhirnya kita akan tumbuh untuk dengan menjadi pribadi yang pencerita yang personal itu, dan itu nggak ada masalah. Dan cerita yang personal itu biasanya ya justru lebih didengar daripada cerita yang umum gitu. Misalnya saya bercerita dengan harapan orang related gitu ya.
2: Kesulitan menyampaikan gagasan melalui tulisan mungkin tidak lagi menjadi masalah utama bagi seorang penulis handal. Meskipun mungkin mereka juga masih mengalami kebuntuan dalam menemukan ide. Namun, bagi penulis pemula, menyampaikan gagasan lewat tulisan bisa jadi merupakan pelajaran sulit yang harus dipecahkan. Termasuk dalam hal memilih kata-kata dan merangkainya dalam kalimat agar gagasannya sampai kepada para pembaca. Demikian feature budaya Mengapa Menulis. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI. Sampai berjumpa lagi.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, destinasi wisata Gunung Daik menjadi salah satu andalan wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga. Meskipun syarat akan mistis, tetapi masih banyak juga para pendaki yang tidak hanya dari Indonesia saja mencoba untuk menaklukkan gunung yang memiliki tiga puncak ini. Tiga puncak itu sendiri juga memiliki nama Gunung Daik, Gunung Pejantan, dan Gunung Cindai Menangis. Dengan ketinggian 1.165 mdpl, dibutuhkan skill yang mumpuni untuk mendaki puncaknya yang sangat terjal dengan batuan yang agak rapuh. Pusat dari Kepulauan Triode tepatnya berada di pulau utama, yakni Pulau Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Puluhan warga perumahan Celia dan Yuda Oktaviani, Kelurahan Selekop, memprotes aktivitas pengambilan tanah merah yang dinilai mengganggu akses jalan, menimbulkan debu, membahayakan warga, serta merusak jalan perumahan. Dalam mediasi di kantor Kelurahan Selekop kemarin, warga menyebut pengambilan tanah telah melebihi kesepakatan awal. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan juga volume tanah yang diambil juga telah melampaui izin 1.000 ton dan mencapai sekitar 1.150 ton. Sehingga aktivitas tersebut sementara dihentikan hingga pengembangan mengurus izin lanjutan dan memenuhi kewajiban pajak angkut. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Di mana hari ini bersama dengan RRI Palu dengan tema pakem penggunaan baju adat Kaili yang tentunya disampaikan oleh Dr. Dewi Cahyawati Abdullah MM, pemerhati budaya Kaili.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po ya, gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat
2: Halo,
1: siang.
2: Hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: ya. Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya, rata.
1: Benar, yang penting benar, hati benar. Kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali, seorang pemerhati budaya Kaili, dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadirkah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time,
1: always. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova. Cantiknya Bu Dokter Nova. Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu, nggak seharian. Okay. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Pro4 Jakarta ya.
3: Oke,
1: silakan.
3: Sering balik kok, karena juga ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, Masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
3: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balkis silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sabi Susarara, sahabat Pro4, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa gercep,
2: gitu. Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang.
2: Yeah.
3: Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: yeah,
3: disesuaikan dengan strata. Ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat kayak itu ada beberapa strata ya.
2: Yeah.
3: Ada yang namanya pitung pole, itu untuk keturunan raja. Kemudian yeah, ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio.
2: Yeah.
3: Itu memang betul itu namanya dintina. Terus ada yang namanya limam pole, buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di limam pole.
2: Iya, iya.
3: Nah, gitu ya. Yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara pitung pole yang turunan raja itu semua serba tujuh.
2: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tujuh, apa yang dimaksud dengan tujuh itu mulai dari setelah kita dilamar. Beberapa prosesi, karena kita mungkin lebih mendekat, kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya.
2: Yeah.
3: Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, ya ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya, itu namanya nebici. Dengan pantun, apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi itu namanya masih di biji.
2: Pantun ya?
3: Ada kesepakatan, kelihatan ada dapur, masuk kita pada prosesi yang namanya niruta.
2: Oke. Okay.
3: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan, itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang. Kalau kita diterima, sirip pinang kita diterima.
2: Yeah.
3: Kalau umpamanya belum, ya sirip pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi, apalagi itu perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
2: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu.
2: Yeah.
3: Semua serba tujuh, gerbau tujuh, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, piring dulang tujuh.
2: Iya, dulang.
3: Nah, kain putih tujuh. Jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
2: antarannya itu.
3: Antarannya.
2: Iya.
3: Tai ganja tujuh.
2: Iya.
3: Nah itu sih harus seperti itu pakemnya. Harus.
2: Oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada.
2: Iya.
3: Prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigit itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan. Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial, yang
2: okay,
3: ada bulu di dalam tubuhnya.
2: Yeah.
3: Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada.
2: Yeah.
3: Kalau dulu nggak ada resepsi,
2: dulu pada itu
3: adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu, pada saat dia dulu pada dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak dulu pada.
2: Oh gitu.
3: Begitu. Nah baru besoknya kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili.
2: Yeah.
3: Artinya sudah. Kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya itu mereka tidak boleh langsung tidur, harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan.
2: Jadi
3: laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah, ya itulah prosesinya. Dan prosesinya, setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Okay.
3: Untuk lagi mengeluarkan lagi mungkin apa. Nah, itu sudah banyak sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu. Dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya, dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang satin berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya. Acara itu kita bisa sampai 4-5 hari, 6 hari. Jadi kalau saya kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika, masih melaksanakan. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur. Kepada Allah kita mohon ridho-Nya. Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga, makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harus dilakukan.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya. Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit Bu.
3: Ini kejadiannya Mpok, ini kejadiannya di Jakarta Mpok.
4: Gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di di Andara. Nikahnya tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar. Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Tapi secara adat yang tertinggi, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Begitu ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, kolon tiki ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya, ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah.
3: Merah. Warnanya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu, pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Ya.
3: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Ya.
3: Untuk dia di leher lah ya.
2: Ya.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di dia dicolok, kalau orang-orang sini bilang dia diminyakin kepalanya. Ya.
2: Oke.
3: Okay. Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedia orang meninggal kan dipakai itu kan.
2: Ya.
3: Terus ada parfum. Mm-hmm. Itu buat terus kain putih itu menggambarkan untuk bungkus jasad itu.
2: Ya.
3: Nah, kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu, malam pacar itu.
2: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke, iya, bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Iya.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah, kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serem, sudah punya pacar.
2: Iya.
3: Perempuan juga begitu.
2: Mm-hmm.
3: Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
2: Iya.
3: Nah, ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah, saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
3: Nah, itu kita setelah mereka mau pulang, mau kembali ke rumahnya kan, pacar itu memasang daun pacar, pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
3: Nah, pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya.
3: Iya.
2: Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya, iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya?
3: Iya, sejauh
2: itu. Ya,
3: mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah, ini saksinya. Ya, ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya.
3: Nah, tapi dia kan sarungmu. Itu kan disaksikan semua orang. Dia datang bawa pakai sarung merah, turun pakai sarung kuning. Nah, itu kan pasti ada bukti.
2: Iya, jadi sudah dinotis begitu ya.
3: Iya.
2: Wah,
3: iya.
2: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya yaitu akad nikah itu di besoknya ya.
3: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Mm-hmm. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat kokoh.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian ada yang namanya keparang.
2: Mm-hmm.
3: Sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
2: jadi suami ini ya. Cari nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun kulu yang buahnya itu banyak. ya itu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
3: Iya.
2: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya unte tandu.
2: Oke.
3: Okay. Unte tandu atau baju patima kalau dia sepaham jadi baju patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju mora. Nah, yang baju kalau baju patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk
2: gitu ya?
3: Tanggung jawab.
2: Oke, okay,
3: ya, itulah okay. yang coba dan warna saya juga harus
2: warna
3: kau satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Okay. Nah, Madika berarti keturunan bangsawan.
3: Bangsawan.
2: Raja ya.
3: Raja.
2: Madika.
3: Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
3: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya unte tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampolo. Itu pakemnya loh.
2: Enggak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya dalita roe. Panjang sekali karena makanya taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno. Kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya gogo, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut di lengan ya.
3: Yang di sini
2: lengan,
3: jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya vinti.
2: Iya, kayak orang India ya?
3: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe itu? Sulepe adalah ban pinggang.
3: Ban pinggang.
2: Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya?
3: Iya.
2: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya...
2: Kain atau?
3: Ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan...
3: Sampai kalau, mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan. Sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh. Ada di kalung perempuan itu, ada yang dipoto itu sebesar itu.
2: Iya.
3: Pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihat kan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya biasa. Tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
2: kayak
3: akan
2: gitu
3: sembarang
2: ya?
3: Dipinjamkan.
2: Oke.
3: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu, boleh. Kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian, pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
2: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya,
3: aturannya itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
3: Ya sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: Bangsawan.
3: Ya, di bawah itu. Ya, kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo.
3: Nah, antara.
1: Iya. Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke.
1: Tolong
2: tenisi lagi juga kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
1: Untuk RRI Palu berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11 456 0387 5 atau di 045 451 421 621.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08 11 456 0387 5 atau di 045 1 421 621.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 04 510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 249 28. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat di langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok.
4: Tapi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaam-blaam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Ya pun. Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal
5: ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar ya?
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan? Apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu.

0: Ratu.
1: Waalaikumsalam
0: Baki.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semuanya Oderina yang cantik semuanya di Ovalu ya. Dengan Cik Guria, Ratu juga selamat Guria, siang silakan. Juga menjelang sore Bayan Timur. Bu dokter yang cantik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya, Bu ya. Yeah. Terus apakah apa namanya pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu dokter? Nah aksesorisnya ada alas kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payah-payahnya nggak banyak kah terus agak longgar apa sempit kipas badan coba itu saja tanggapan mohon Ibu dokter satu bagi puan apa bla-bla terima kasih banyak makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Guria.

0: biasa pakai gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pakai begini. Terus kalau kayak, ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah
2: pakai jeans
0: lain. Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
1: Iya betul. Ya,
0: nah, iya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap, mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, mm-hmm, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Ya, jadi kalau ya. Banyak meluruskan.
0: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak, kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian ya, yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua. Dan memang sudah banyak. Dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi ya, saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya, jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
1: Iya.
0: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolon tigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, mm-hmm, kita bicara Pitumpole.
1: Iya.
0: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
1: Oke.
0: Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Iya. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Iya.
0: Itu kesepakatan yang kita kita
1: tapi tetap
0: ikrarkan.
1: Di situ ada ketua adat juga begitu.
0: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah tokoh-tokoh adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau tokoh adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan, mm-hmm, dan juga orang panutan lah.
1: Ya, tokoh masyarakat berarti.
0: Tokoh masyarakat, tokoh okay, ya, tokoh.
1: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan
0: iya.

0: mungkin proses ada saya, ya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, seperti okay, itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm, yeah, ya sendal mengikuti sendal pada ya saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak boleh.
1: Jadi kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun pacar
0: iya
1: juga ya.
0: Di sini kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolon tinggi.
0: Iya, kolon tinggi.
1: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Gitu.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu okay. di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu ya.
0: Gelang kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, betul.
0: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke,
0: kemudian apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan pakai payet dan lain sebagainya seperti apa mau digambarkan Cik Guria pengen digambarkan.
0: Ada Din ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya. Iya,
0: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Okay. Baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
1: Yeah.
0: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju bora. Kalau baju bora salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: bukan ya?
0: Gitu. Iya.
1: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Okay. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustadz. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya.
1: Iya.
0: Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya. Iya,
1: pedagang-pedagang dari
0: iya, dengan pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
1: kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
0: Udah pada tahu kali.
1: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan.
1: Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, Suara Budaya Jakarta.
1: Selamat sore.
3: Selamat siang, Pak Mariana.
2: Ponova
1: itu.
3: Oh, Ponova.
2: Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
1: Jadi dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
1: Aini Maluku, halo Aini,
2: silakan. Ayu.
3: Ayu Maluku Tengah.
1: Oh Ayu, oke baik terlihat saya kok aneh.
2: Satu sama ya.
3: Iya, saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
1: Iya, di Maluku.
0: Di Maluku, aduh Maluku.
1: Silakan.
0: Jauh.
3: Ya, tadi Maluku, Maluku Tengah Pulau Seram.
0: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya, di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya, di era modern gitu. Terus yeah, bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut? Itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih. Mohon apa dan juga buat yang ada di proses perempatan malu.
2: Iya, Kak Ayu. Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
1: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu Dokter.
0: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita, saya kira di Indonesia itu semua terjadi pergeseran-pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke.
0: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion.
1: Yeah.
0: Fashion kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini terinspirasi dari baju ini.
2: Yeah.
0: Nah, akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
0: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
0: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, baik.
0: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter.
0: Ya, ya.
2: Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya kalau ke Jakarta.
0: Iya.
2: Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Pop Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan meminta maaf kepada warga atas terganggunya fasilitas Seawater Reverse Osmosis atau SWRO yang menjadi akses air bersih masyarakat kepulauan kemarin. Gangguan ini berdampak pada layanan penyediaan air bersih bagi warga di sejumlah wilayah Kepulauan Seribu. Fajar menyampaikan permohonan maaf sekaligus melakukan sosialisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM sebagai upaya menjamin kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus mengupayakan penanganan agar layanan air bersih kembali berjalan optimal.

Kita beralih ke berita lainnya, lebih dari 3.000 pelajar dari tingkat TK hingga SMA sederajat mengikuti pawai karnaval UT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Lok Sumawe, Aceh, Selasa kemarin. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lok Sumawe, Taruna Putra Satya mengatakan, pawai diikuti 58 TK, 64 SD atau MIN, 24 SMP, serta 25 SMA MA SMK. Para peserta mengenakan pakaian adat Nusantara dan kostum berbagai profesi dengan rute dari lapangan Iroh menuju Darussalam hingga Jalan Merdeka dan kembali ke lapangan Hirong. Menurut Taruna Putra Satya, kegiatan ini menjadi sarana hiburan sekaligus menumbuhkan kreativitas nasionalisme, persatuan dan kecintaan pelajar terhadap budaya Indonesia. Sampai di mari kabar berita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat dalam beberapa hari terakhir mulai terlihat kegiatan latihan untuk pengenalan rute lomba oleh sejumlah komunitas sepeda dalam event Tour de Bintan 2026. Nah, sementara untuk tim penyelenggaranya menyelesaikan berbagai persiapan. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan juga Kabupaten Bintan komunitas sepeda atas dukungan terhadap event Tour de Bintan. Karena memang event ini dapat kembali diselenggarakan di Lagoy by Bintan selepas sempat vakum beberapa tahun lalu, saudara perempat ya. Nah, kolaborasi ini menunjukkan semangat saling mendukung demi kesuksesan event Tour de Bintan, mulai dari kebutuhan operasional di lapangannya, sarana dan prasarana, persiapan rute, kesiapan teknis, dana, dan keselamatan peserta, hingga akomodasi, transportasi, juga layanan selama peserta berada di Pulau Bintan. Koordinator utama Tour de Bintan Raja Azmizal Usman mengatakan juga kategori Tour de Bintan 2026 ini banyak pilihannya, dari kategori Grand Fondo Classic 150 km, ada Grand Fondo Century 100 km, ada Grand Fondo Challenge 70 km, ada Grand Fondo Discovery 45 km, dan Individual Time Trial 17 km. Nah, masing-masing kategori memiliki karakter yang berbeda juga, sehingga peserta memilih sesuai dengan kemampuan dan target mereka. Untuk Grand Fondo Discovery 45 km, peserta dapat menikmati rute dengan ritme yang lebih santai ya, mungkin sambil melihat suasana Bintan ya kan, dari sisi yang berbeda. Nah, peserta kita akan menikmati pengalaman sajiannya, itu ada kopi yang istimewa, saudara perempuan. Serunuknya. Kemudian juga Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Hasan menambahkan juga untuk kehadiran peserta ini dan juga pendamping akan menggerakkan aktivitas ekonomi juga ya, mulai dari jasa wisatanya hingga nanti pelaku UMKM. Nah, diperkirakan saudara perempat ada 2.000 orang yang akan berkunjung ke Bintan dan dari pendampingan pembalap dan krunya. Kira-kira tanggal berapakah dilaksanakan? Nah, Tour de Bintan akan diselenggarakan pada hari esok 21 sampai nanti 23 Agustus 2026 yang tentunya diikuti oleh sebanyak 800 peserta dari 42 negara. Kapan lagi kita bisa melihat 42 negara berkumpul sedang berempat dalam satu event yang sangat luar biasa ini ya. Dan juga sebanyak 184 peserta dari Indonesia dan 660 peserta dari mancanegara, ada Singapura, Inggris, Australia, Jepang, Filipina, dan juga negara lainnya. Seronoknya tengok banyak orang, bule-bule kan mata biru tuh.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Ngapa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka engkau lah.
1: Hei, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira air tu mengantuk? Cuba terka.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh berfikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Air mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah. Air mengantuk kalau dah masaklah, kau menguap.
0: Intermezzo.

sebenarnya beberapa hari ini beberapa kan juga cuaca di Indonesia bahkan di Tanjung Pinang juga panas ya, kemudian beberapa kali itu masih gerimis saja tapi tidak hujan lebat. Nah, saudara, ternyata fenomena El Nino ini diperkirakan nantinya akan terjadi di awal tahun 2027 dan tentunya ini akan berkurang di pertengahan tahun 2027. Meski terjadi fenomena El Nino di Pulau Bintan, dampaknya berbeda di wilayah lain di Indonesia yang imbasnya itu terjadi kekeringan. Di mana perkirawan stasiun meteorologi kelas 2 Raja Haji Tanjung Pinang, M. Fadris Dwindoko mengatakan, untuk El Nino ini merupakan salah satu faktor pengendalian cuaca secara umum di Indonesia karena dampak El Nino terjadi pengurangan curah hujan yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Dan berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh pihaknya juga, El Nino ini untuk per 18 Agustus yang lalu itu berada di nilai positif 2,2 dan masuk dalam kategori sangat kuat. Ini saudara perempat, meski begitu menurutnya dampak El Nino untuk di Pulau Bintan berbeda dengan pulau lain di Indonesia seperti di Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB dan wilayah lainnya yang mengalami musim kering cukup signifikan selama fenomena El Nino. Nah, untuk wilayah Pulau Bintan, meskipun cuaca secara umum terjadi cuaca panas dan pengurangan curah hujan, juga curah hujannya masih ada ya. Kondisi tersebut disebabkan oleh pengendalian cuaca di Pulau Bintan sangat dipengaruhi oleh faktor lokal seperti ada pola angin, kemudian suhu muka laut dan anomalinya, kemudian juga gelombang atmosfer Rossby dan Kelvin juga menjadikan dampak fenomena El Nino di Pulau Bintan berbeda dari wilayah lainnya. Dan tentu saudara pamer, kita juga berharap ya semoga tidak lama terjadinya dan mungkin kita doakan nanti terjadi hujan lah ya supaya nantinya yang terjadi kekeringan bisa yang segera dituntaskan.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat, terlihat ada kabut asap di Kecamatan Tambelan. Ini akibat dari dampak karhutla yang terjadi di Kalimantan, di mana memang belum mengganggu jarak pandang, hanya terlihat saja di sekitaran wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintang, Kepulauan Riau. Tentunya fenomena ini diduga asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Nah, kondisi udara di wilayah Tambelan hingga kini sih masih relatif aman ya, di mana kabut asap ini muncul belum mengganggu untuk jarak pandangnya maupun aktivitas masyarakat sehari-hari. Camat Tambelan Asmawi juga mengatakan tentunya adanya fenomena kabut asap ini, kabut asap hanya muncul pada waktu tertentu saja dan cenderung cepat menghilang karena memang untuk kondisi angin di wilayah pesisir kan cukup kencang. Jadi untuk asapnya tuh semacam timbul muncul lagi gitu ya. Di mana sedang untuk peristiwa tersebut itu biasanya terjadi di dalam sepekan terakhir. Nah, meski belum berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, pemerintah kecamatan bersama dengan puskesmas setempat tentunya tetap melakukan langkah antisipasi untuk mencegah dampak kesehatan. Nah, di mana ia mengimbau kepada masyarakat untuk menyiapkan masker dan menggunakannya apabila sewaktu-waktu nih ketebalan kabut asap ini meningkat. Nah, imbauan ini terutama ditujukan kepada warga yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Disampaikan juga oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah yang mengingatkan untuk masyarakat ini meningkatkan kewaspadaan juga seiring meningkatnya potensi karhutla serta munculnya kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah di daerah Tambelan.

Saudara, perompak lagu dari Zidan Senandung Pulau Duyung menjadi lagu untuk segantang lada tengah hari di hari ini. Terima kasih ada sudah monitor tentunya dari tadi pagi hingga di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena selepas ini akan ada acara-acara lainnya yang menghibur saudara perompak di segantang lada petang. Nanti akan temani oleh rekan kami Salwa Aulia. Jadi tetap monitor dan juga yang di jalan, berhati-hati di jalan, yang sedang berbelanja atau ke swalayan juga semangat selalu ya. Tentunya ya berilah keperluan yang diperlukan ya. Nah, saudara perompak, kita sampai di sini untuk segantang lada tengah hari di hari ini dengan cuaca yang bisa dibilang sih sudah mulai teduh dan cerah ya, walaupun tadi pagi sempat gerimis tapi alhamdulillah tidak jadi hujan ya. Kita doakan semoga dalam pekan ini akan turun hujan. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampet, gunung ini memang tidak setinggi Gunung Daik, tapi eksotisme panoramanya tidak akan kalah dengan Gunung Daik. Perjalanan ke Gunung Sepincan, Anda akan disuguhi berbagai macam flora dan juga hutan lumut dan hijau, semakin menyejukkan mata. Kebanyakan para petualang yang ingin naik ke Gunung Sepincan bisa melalui Desa Pangga Barat yang masih dalam wilayah Kecamatan Lingga. Sajian yang memukau seperti sunrise maupun sunset begitu sempurna jika dilihat dari puncak Gunung Sepincan. Tak heran jika Gunung Sepincan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit bagi para pendaki. Kita beralih ke maklumat lain, pelantikan dan rotasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Namun masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pelantikan akan dilakukan sesuai izin dan rekomendasi yang telah diterbitkan. Sementara Sekda Bintan Roni Kartika menjelaskan pengisian jabatan dilakukan secara bertahap melalui skema manajemen talenta dan menyesuaikan persetujuan pemerintah pusat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Kepulauan Riau, perempatan dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Alia menemani Anda di Seganteng Lada Petang. Kali ini edisi Kamis 20 Agustus 2026 menemani Anda hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Gimana saudara perempat hari ini kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan Masya Allah Alhamdulillah ya, lagi dan lagi kita masih bersyukur saudara dengan cuaca yang panas bedengkang macam gini, kita mesti kepanasan pasti ya, dan juga jemuran kering selalu saudara perempat. Panas-panas, tenggorokan kering, kemudian jemuran kering, dompet pun jangan ikut kering saudara ya. Dan juga kalau kamu yang kering-kering, mendengarkan perempat Tanjung Pinang deh, supaya selalu gurih dan basah. Gak ada hubungannya ya saudara ya. Untuk Anda pastinya yang mau bergabung di petang hari ini bersama dengan Salwa Ali ya, silakan bergabung di line interaktif kita. Karena sepertinya saya perdana saudara di petang hari ini pada acara Dangdut Ria. Selama ini saya berjumpanya di udara hanya melalui siaran pagi, kalau enggak siaran siang, kalau enggak siaran malam. Belum pernah jumpa dengan saudara perempat di siaran petang hari ya. Kita sahabat dulu kali ya, saudara perempat yang sudah bergabung ada Mak Rosi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sayangku, apa kabar?
0: Masya Allah, Alhamdulillah saya kabar baik. Marosi pula, gimana kabarnya petang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik sayangku, panas bedengkang sayangku.
0: Oh, air masih aman, Mak?
1: Kalau untuk air tuh insya Allah lah di sini, kemarau orang sini masih ada air lah.
0: Alhamdulillah masih aman ya.
1: Yang kering tuh dompet lah sayangku.
0: Kalau itu saya pun juga sama lah. Iya. Tapi semoga keringnya gak kerontang nih kalau dompet ya. Keringnya kering-kering lembab gitu aja ya.
1: Kering lembab aja, kerontang gak usah lah. Jangan pula kerontang sangat.
0: Janganlah, tak mau.
1: Tak dapat pula beli cendol nanti.
0: Betul, asik cendol ledawet. Marosi sehat, Marosi?
1: Sehat, Alhamdulillah sayangku. Alhamdulillah. Mak lagi puasa nih.
0: Oh Masya Allah, semoga lancar nanti hingga berbuka
1: puasa. Amin.
0: Baik, boleh request lagu?
1: Lagu sayangku?
0: Boleh, lagu apa tuh, Mak?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: SNU Suratan Diri aja lah dari Ria Amelia.
0: Suratan Diri ya. Oke, boleh. Nanti kita jadikan lagi ya.
1: Salamnya pertama buat Salwa, selamat petang, selamat bertugas, banyaknya cacim dan selalu sayangku, dimurahkan rezeki, amin. Panjang umur, dapat jodoh yang soleh.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Itulah doa Mak ya, untuk Salwa, pokok yang terbaik lah untuk Salwa.
0: Siap.
1: Buat yang penelpon kedua nanti tak tahulah, mungkin tak ada yang Ucu, adanya Kak Deli, ada Kak Sarina. Adanya Mak Belian, adanya Dang Merdu, adanya Bang Ile, adanya siapa lagi? Pak Ahmadi, adanya Pak Umar, ada Bang Bayu, adanya Pak Hamzah Yusuf juga, adanya Bang Udin, adanya siapa ni? Pak Kumis, adanya Mbak Anduna juga, ada Siska. Adanya Nek Nek Anjang, ada Bunda Permata juga, ada Mama Dini juga di Karas, ada Makcik Endon. Baik. Ada Yusuf juga di Batam, buat Mas Prabu. Buat penepel sama kedua sampai terakhir nanti sayang aku ya.
0: Okay.
1: Buat Mama Rika juga, buat semualah penepel pertama sampai terakhir, tersenggol tanpa terkecuali. Sebentar lagi pun nak azan juga sayangku.
0: Iya.
1: Buat Salwa sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Rosi dari Batu 10. Kita lagi berganti dekat line telepon, ada siapa sekiranya bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Dan ceria di perempat ya.
0: Yo, bersama dengan Bunda Permata.
2: Saya Allah Akbar jaju.
0: Allahu Akbar, Masya Allah. Bunda, gimana dekat penyengat? Apakah antara angin dan juga panas seimbang nih, Bunda?
2: Panas pun iya, kadang angin sekali kan ya. Air pun kami dah kering.
0: Waduh.
2: Air friji dah masin. Jadi,
0: waduh.
2: Kami kan pernah kawan tetangga ni.
0: Uh-huh.
2: Jadi bunda kan nampung air ni ceritanya ni.
0: Iya.
2: Terong. Jadi dia nak cuci muka. Apa pula ni air ni? Air lawak ke anu manusia doa air kata dia. Tidak. Air ada tinggi lah. Kok macam air lawak dia masin. Kata dia terkejut.
0: Waduh.
2: Orang tua ni kata dia. Air masin masuk dalam drum.
0: Ya Allah. Salah masuk. Salah termasuk.
2: Bukan, memang air sumur.
0: Saking keringnya ya. Ya Allah. Ya Allah.
2: Gosok gigi pun, ya Allah, gosok gigi. Jadi, sama bunda sekarang ni kalau mandi apa semua kat rumah adik dia, gosok gigi pun dekat masjid kan, kadang-kadang kan. Ambil semayang semua kat sana lah.
0: Ya ampun.
2: Dia tak jarang kat rumah sekarang.
0: Iya, saking keringnya ya bunda ya.
2: Saking keringnya, ya Allah, kemarau betul, hujan pun. Mudah-mudahan hujan lah berapa hari ini.
0: Amin. Kita harapkan bersama ya bunda ya.
2: Betul, sana sini ya orang sibuknya minta hujan.
0: Iya, betul. Hujan lah
2: berapa hari ini. Nengok mendung-mendung hilang. Wah, sehat lah.
0: Alhamdulillah, bunda sehat juga ya.
2: Ya, alhamdulillah. Walaupun cuaca panas, walaupun cuaca hujan, kita alhamdulillah, jukurilah aja lah.
0: Iya betul, bersyukur. Kita
2: banyak minum air putih, wah ya.
0: Betul, itu yang harus kita utamakan pokoknya.
2: Bunda, anak bunda tak ngasih minum air es lagi. Minum air es mak, minum air putih aja. Yo.
0: Bahaya bunda. Baik.
2: Oh, lagu ah.
0: Boleh mau lagu apa nih bunda petang hari ini?
2: Lagu dia, inilah ada cinta.
0: Ada cinta.
2: Ya.
0: Dari siapa ya bunda?
2: Ada cinta.
0: Masih adakah cinta?
2: Iya, ada cinta di na-na-na-na. Apa tuh ini? Apa nyanyi?
0: Dari Nada Soraya, Noval Kurnia.
2: Apa namanya?
0: Idul Nardista. Itu
2: ya macam pokoknya macam inilah apa ini Cynthia ke atau Evita Mala.
0: Tak ada pula.
2: Ada ya?
0: Tak ada.
2: Bukan ada cinta, ada rindu.
0: Ada rindu ya Allah.
2: Ada rindu lupa.
0: Rindu dengan siapa bunda? Evita Mala betul ya.
2: Alah, ada lama tak jumpa.
0: Iya, ada lagunya ya.
2: Mau
0: banyak
2: ya, ada rindu.
0: Iya.
2: Ada rindu. Evita
0: Mala
2: ya.
0: Iya.
2: Ayolah. Salam dia ya, buat salam sama tugas yang selalu saja.
0: Amin ya Allah.
2: Mak Rosi, ada Pak Kumis, ada Bang Udia Salam Mesra, ada Yusof, ada apa namanya, Dang Merdusan Institute, yang Ucu, siapa namanya, ada yang Ucu Mak Dini, Wakil Karas, dengan Mak Jendon, Mak Berlian. Alhamdulillah lah, Mak Jendon sehat dah.
0: Alhamdulillah.
2: Amin.
0: Baik bunda, boleh untuk semua bunda karena sudah masuk waktu asar.
2: Untuk semua ya.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perompak, kita akan mendengarkan terlebih dahulu seruan adzan pertanda masuknya salat fardu asar. Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.26 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melur, Variasi Bunga Melur Kelopak Beranak. Filosofi Bunga Melur dengan Kelopak Beranak, menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak, mencari makan tidak terhalang.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kita lagi bersapa dengan saudara pendengar yang ada dekat pesan WhatsApp. Sudah ada Kakak Siska yang bergabung. Semangat siaran ya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerja hati-hati ya Kakak, semangat. Salamnya untuk Kakak Sarina, Mama Berlian, Bunda Permata, Putri Gedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, dan juga Pak Hamzah Yusuf. Kemudian lagunya, request lagu apa nih Kakak Siska? Nanti boleh ya diberikan komentar. Lagunya ada pesan lagu apa petang hari ini, apakah ungkit-ungkit atau lagu mau bilang apa? Atau lagu apa lagi ya? Ya pokoknya nanti berikan saja pesan di WhatsApp. Tentang belum ada ya requestan dari Kakak Siska ya. Kita lagi bersapa dengan siapa nih? Bang Bayu. Ah, putarkan lagu Berpisah di Ujung Jalan ya. Selamnya fotokopi Marosi sama Kakak Deli. Baik, Berpisah di Ujung Jalan. Baru saja kita bersua dekat udara, Bang. Ngapa pula lah Berpisah dekat Ujung Jalan. Ini lagunya dari siapa ya? Berpisah di Ujung Jalan. Oke. Nanti kita akan carikan lagunya ya. Baik, untuk Anda saudara perempat dan bergabung petang hari ini bersama dengan saya, sila bergabung melalui line telepon dan juga line WhatsApp. Sudah ada Nenek Balkis. Halo, Assalamualaikum. Oh, kenapa gemar? Halo. Ah, Nek, boleh matikan radio sekejap, Nek?
1: Aku berdengung salwa.
0: Iya, macam dekat lorong kita, dekat kaleng. Lah aman lah aman ni.
1: Halo. Tak ada perang ya, tak aman.
0: Tak ada lah, kita perang baru saja kemarin kan, kemerdekaan. Tak ada pula perang. Nek Balkis.
2: Oh, saya.
0: Apa khabar, Nek?
2: Kabar alhamdulillah baik, sehat, sejahtera, yang gembira.
0: Wih, lengkap bukan main lagi kabar hari ini.
2: Betul.
0: Iya,
2: harus ini gitulah Salwa. Betul. Walaupun ada sedih, jangan lagi bawa sedih.
0: Asik, selalu happy ya Nek ya.
2: Betul.
0: Saya terkenek. Namanya lagu apa tuh? Saya terkenek. Petang hari ini Nek tengah dekat Senggarang kan?
2: Iya betul.
0: Oh betul, masih dekat Senggarang.
2: Senggarang deh, Senggarang besar Salwa. Senggarang kan ada dua kan?
0: Senggarang besar, Senggarang kecil.
2: Iya, Senggarang kecil tapi kota, Senggarang besar tapi kampung. Oh, gitu.
0: Macam itu pula kena balik ya.
2: Atau balik. Jadi nak bilang cuma di Senggarang besar, Senggarang kecil itu tak sesuai pula. Kalau Senggarang di situ yang ramai kan.
0: Iya betul, tak apalah.
2: Tapi apa kata dia aja lah.
0: Betul.
2: Kita tahu sejarah dia kan.
0: Iya.
2: Nah, minta lagu Salwa.
0: Lagu apa itu?
2: Lagu dia, Keranda Cinta.
0: Oh, Keranda Cinta. Nanti kita hadirkan lagunya dari Revina Elvira ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam untuk Kak Deli belum masuk ya.
0: Mm-mm.
2: Untuk Dang Merdi, untuk tadi Bunda Permata tak pernah lah nyenggol lagi Nenek Balkis di sini. Dah jumpa kemarin. Sampai hati Bunda, kalau nak mandi ke sini Bunda.
0: Ke
2: sini ada kolam. Kami ngambil air kolam itu Salwa.
0: Oh macam tu.
2: Air kolam boksit itu.
0: Tapi airnya jernih Nek.
2: Jernih, udah dicek itu bagus gitu.
0: Oh alhamdulillah kalau macam tuh.
2: Nah kami tak ramai, cuma 3 rumah aja karena jauh kan.
0: 3 rumah?
2: Jauh dah. Iya.
0: Wow, cuma 3 rumah. Oh, sepi juga Nek.
2: Bu, rumah dia lumayan banyak, cuma yang kami pakai itu air kolam itu 3 rumah gitu.
0: Oh macam tuh, iya.
2: Tapi satu orang yang masang apa tuh pipa paralon itu kan, habis waktu batang itu Salwa ke rumah ini. Jadi kita kongsi aja lah tetangga-tetangga
0: betul,
2: gitu.
0: Betul, biar hemat sikit kan.
2: Iya, ya alhamdulillah lah, tak
0: Alhamdulillah.
2: kekurangan lah air ya.
0: Iya, berarti boleh lah ya Bunda Permata main ke rumah Nih Balkis ya.
2: Iya, betul. Dia kan
0: Asik.
2: udah tahu kan sekarang besar kan.
0: Iya, betul.
2: Tunjukkan kemarin rumah saya di sini, ya, datang ke sini, ya mandi ke sini, tapi balik ke sana lagi. Sia-sia.
0: Iya juga ya.
2: Salam alam dia tadi. Siapa itu? Untuk Mak Berlian, untuk Putri, bukan, untuk Dang Merdu. Iya, apa lagi itu? Untuk Pak Ahmadi, masuk Pak Ahmadi. Untuk, aduh, kalau inilah salahnya, payah lah, salah. Dari pertama sampai terakhir aja Salwa,
0: Boleh.
2: disenggol semua, disalamin semua, walaupun hanya mendengar. Nenek bagi senggol semua.
0: Oh iya,
2: Nah, itu
0: oke.
2: aja saya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nih Balkis dari Sengkareng. Kita lagi boleh bersapa dengan siapa sekiranya dekat belakang yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Ah, agaknya Pak Hamzah Yusof nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusof.
3: Iya, selamat petang.
0: Betul. Alhamdulillah, selamat petang juga Pak Hamzah Yusof. Gimana kabarnya petang hari ini?
3: Alhamdulillah, baik. Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Aku nih.
0: Gimana, gimana?
3: Masih dapat lagu
0: Oh,
3: nih.
0: masih dong.
3: Kalau masih lagunya, apa ya? Ini lagunya.
0: Apa tuh lagunya?
3: Tak mungkin kembali dari Isteno Jannah.
0: Wih, lagu baru nih kayaknya requestannya ya. Biasanya dari Paul, dari Selfie. Ya. Yeah.
3: Ini
0: Oke.
3: lagu yang lama, gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa, untuk Pak Hamzah tuh lagu lama rasa baru lah pokoknya.
3: Ya sama lah gitu kan.
0: Iya.
3: Kalau kemarin minta lagu dengan siapa dong?
0: Juju.
3: Dengan Kak Julia.
0: Apa
3: judulnya lu? Jangan tinggalkan aku.
0: Oh gitu.
3: Kalau ini lagunya tak mungkin kembali dari Ike Nurjana.
0: Dari Ike Nurjana ya. Baik, nanti kita hadirkan lagunya ya.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuk Kak Julia.
0: Salwa. Iya.
3: Selamat datang sama Rodinya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Ada yang sudah dipotokopi yang pertama tadi. Karena salam Mak Rosi ya.
0: Iya betul.
3: Ada yang keduanya siapa tadi?
0: Tadi yang kedua itu ada Bunda Permata, Kakak Siska.
3: Iya, ada Bunda Permata yang barusan ini tadi. Ada siapa ya?
0: Ada tadi Nek Balkis.
3: Ini bagi semua
0: betul.
3: Ya yang sudah di fotokopi sama beliau semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, karena untuk mempersingkat waktu tadi ada gangguan, jadi tak bisa monitor tadi.
0: Oh, macam
3: ada
0: itu.
3: Gangguan di Jambi mungkin nih, ada jaringan RR digital.
0: Oh iya,
3: ya,
0: tak apa-apa, tak apa-apa.
3: Ya sudah kembali
0: normal.
3: Sudah
0: normal ya.
3: Ya untuk semualah tanpa terkecuali dari sebagai selamat petang
0: Selamat
3: untuknya Kak
0: petang.
3: Julia, selamat petang sama Petiza.
0: Baik.
3: Nanti malam siapa yang siaran?
0: Ada Bang Mizuardi nanti malam.
3: Bang Mizuardi ya.
0: Iya betul.
3: Untuknya Kak Julia,
0: Salwa.
3: Kak Salwa, selamat
0: iya.
3: petang.
0: Selamat petang.
3: Sehat selalu. Terima kasih banyak, Kak Salwa.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Hamzah Yusof dari Jambi. Lagi pula kita beralih ke Tembeling Tanjung. Aduh, dah lama tak bersapa dengan yang ucu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Dangdut Ria.
0: Selamat petang, yang ucu.
4: Selamat petang juga. Sehat, Nasalwa?
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, saya sehat sekali. Yang lucu gimana pula hari ini kabarnya?
4: Alhamdulillah. Tadi pagi ada hujan walaupun sedikit, Nasalwa.
0: Oh iya, sempat hujan.
4: Di sini, Cuaca lembab-lembab manja nak seluar.
0: Ui, sedapnya.
4: Ada angin. Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Yalah. Ya, tidaklah macam apa dekat Bunda Permata tadi ya.
0: Oh, kering berbenah katanya.
4: Ya, ini mungkin samalah dengan Nek Anjang ya. Nanti terpaksa beli air galon lagi kan nak seluar kan?
0: Iya, betul.
4: Yalah. Kalau Nek Anjang dengar nanti ya.
0: Iya.
4: Yalah, yang penting tak ada yang lebih apa tu kita bersabar aja ya. Betul. Memang dah musim dia kan nak seluar kan?
0: Iya, yang lucu. Ngeri-ngeri sedap iya. Juga macam ni.
4: Iya.
0: Iya.
4: Nak seluar?
0: Iya, saya.
4: Dengan ibu ke itu?
0: Tak, dengan sahabat saya lah.
4: Ngopi eh?
0: Oh, tak juga. Baju dia kopi.
4: kemarin upacara ya, upacara?
0: Betul, upacara bendera.
4: Kemarin lagi ya.
0: Masya Allah.
4: Comelote dia.
0: Gemes deh.
4: Yelah, makasih lah. Itulah pengobat rindu kan nak salwa kan?
0: Betul, yang lucu.
4: Dah lama tak dengar suara, tapi dapat tengok wajah kan? Hilang rindu kan nak salwa kan?
0: Saya pula belum pernah melepas rindu dengan yang lucu. Macam mana?
4: Itulah, siapa suruh? Sini buah duku pula. Lagi banyak ni nak salwa.
0: Buah duku pula sekarang panen ya?
4: Iya, buah rambai ada.
0: Wow.
4: Ini lempok cempedak ada. Cuma durian memang tak ada lagi. Nak salwa nunggu tahun depan lah ya.
0: Yang ujung tak apa-apa. Yang ujung tu memang ada kebun dekat sana.
4: Ada tu tidak lah nak salwa. Tapi kalau nak salwa nak ke sini, insyaAllah. Nanti Nek Balki dengar, nanti dia nak ikut pula. Yang boleh. Ada kawan tu dah dengar tadi. Nek Balki.
0: Iya lagi, iya. Tapi boleh lah ya.
4: Yelah, Nek Balki nak ikut sini lah. Dengan nak salwa kan.
0: Berjoin kita Nek Balki sih ya.
4: Yelah.
0: Iya.
4: Supaya lebih apa lagi, lebih semangat lagi kan. Di Kamis ni yang cerah ni.
0: Iya.
4: Nak minta gancak-gancak lah nak salwa.
0: Betul.
4: Nak ngajak Nek Anjang dengan Nek Balki dengan Nek Manda ini. Di ayun-ayun lah nak salwa dari Bang Haji kita.
0: Di ayun-ayun.
4: Nak main ayunan hari ni.
0: Oh boleh, boleh. Saya nak ikut lah kalau macam tu. Seronok
4: berbenar. Ayunan nak salwa. Bawa pokok cempedak nak salwa ya. Bawa pokok duku
0: robot, ke. Robot nanti tertimpa.
4: Habis benar kita manjat nak salwa.
0: Ada.
4: Nak salwa pandai manjat tak?
0: Pandai, saya dulu jagonya manjat.
4: Apalah nak salwa yang tak pandai. Dia memang dia multi talenta.
0: Ya Allah. Manjat.
4: Ajak duku dia pandai. Nantinya yang ajak pergi ke laut, ajak pergi jaring ikan nanti. Nak salwa?
0: Boleh lah, boleh sangat lah kalau macam tu. Saya nak cuba yang ucu.
4: Cuba. Anda tak kaya sampan?
0: Itu boleh belajar lah sikit lah ya.
4: Iyalah. Apa-apa semua kan harus kita nak belajar dulu kan nak salwa kan?
0: Betul.
4: Asal masih bayi dulu aja diajar, disuap kan nak salwa kan?
0: Iya,
4: makan kan? Iyalah. Nantilah. Yang ajar berdayung nak salwa ya?
0: Iya, saya sangat
4: cuma
0: sangat.
4: Nak salwanya yang tak kisah nunggu kat sini kan?
0: Bila masa ya sekiranya?
4: Iyalah. Salam nak salwa ya.
0: Silo.
4: Terlem sekali buat nak salwa sama petugas. Sehat selalu nak salwa ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
4: Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan nak melayani nenek atuk-atuk ni, nyang-nyang ni nak salwa ya.
0: Saya selalu rindu dengan pendengar perompak.
4: Tadi ada Nek Balkis, barusan ada Pak Hamzah Yusof . Mungkin di belakang yang nanti ada Kak Dang kita. Yang comel tu
0: Iya.
4: Mak Rosi tadi
0: Betul.
4: Buat Bunda Permata. Buat Nek Anjang. Mungkin di belakang nanti ada ayah anda bungsu nak gabung dengan Oma dia sehat selalu tadi ada Kak Siska kita
0: Betul.
4: Makan jangan lupa minum nak salwa ya.
0: Tak lupa alhamdulillah.
4: Apalagi panas-panas gini.
0: Oh itu mesti.
4: Banyak minum air putih nak salwa ya.
0: Iya.
4: Biar kita sehat badan nak salwa. Buat Kak Sarina tu terima kasih lah doa-doa Kak Sarina
0: Iya.
4: Kalau apa Kak Sarina berjuta-juta Doakan nyang-nyang lebih lagi, bukan berjuta-juta lagi nak Salwa.
0: Apa tuh?
4: Pokoknya serapa banyak.
0: Masya Allah.
4: Bintang, planet-planet yang ada kat bumi. Nyang doa untuk semua kan nak Salwa kan?
0: Iya betul, amin. Masya Allah nyang Ucu. Iya.
4: Biar kita sehat semua itu yang paling penting nak Salwa ya.
0: Betul nyang Ucu.
4: Ambilan gitu eh. Kalau dia belum tidur, kadang dia suka kan tidur kalau dah pada asar kan dia biasanya dia tidur kan makan kan.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan dia dengar ya.
0: Iya.
4: Yalah. Gitu aja nak Salwa ya.
0: Iya nyang Ucu.
4: Pak Kumis tak terlupakan tuh ya. Siap selalu. Siap. Yo. Amin. Makasih nak Salwa.
0: Sama-sama nyang Ucu.
4: Selamat bertugas.
0: Iya.
4: Siap keluarga ya.
0: Amin ya Allah.
4: Yo. Selamat petang.
0: Selamat petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak Salwa. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nyang Ucu yang selalu semangat apapun cuacanya ya. Ini pokoknya afirmasi positif dari nyang Ucu tuh transfer untuk kita semua di KUDR. Sedara perompat sih tak sabar deh menunggu kapan takdir mempertemukan kita-kita nih dengan Yang Ucu nantinya ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga panjang umur untuk Yang Ucu dan juga kita semua pastinya sedara perompat. Baik, kita sudah mengumpulkan, asik mengumpulkan sudah mendapatkan banyak nih requestan lagu dari sedara perompat. Dan kita akan menyapa lagi, tadi ada yang masuk ya dari Bang Bayu. Oh, lagunya jadinya requestnya tuh Jandaku ternyata sedara perompat, dari Imam S. Arifin. Terima kasih untuk Bang Bayu. Kita hadirkan sedara lagu requestan dari sedara perompat. Kita akan kembali bersama dengan Anda dan juga tentunya mengudara kembali dan bergabung bersama dengan pendengar-pendengar selepas kita hadirkan lagu-lagu berikut ini. Dari FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni, ah, dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi.

0: Intermezzo.
1: Yang kau jalan tekede-kede ini ngapa? Coba sikit. Apa?
2: Itu ai.
1: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
2: Bukan. Itu ai. Itu.
1: Apalah itu-itu?
2: Itu kedai kopi Pak Mat.
1: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
2: Bukan, wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
0: Intermezzo.

0: Ih, kamen lagi dia bergayu, nengok tu. Aduh, kepula foto gayu macam gitu.
1: Ya je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.

sedara perempat. Adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau. Limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau. Hijau berpatut banyak tuahnya.

0: Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, kita lagi bergabung bersama dengan sedara perempat. Bertelinga-telinga ke belakang ada siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sarwa.
0: Waalaikumsalam nih Anjeng. Masya Allah.
1: Halo, tak jumpa Sarwa, kemana?
0: Iya, saya pun juga tak sadar, dah lama tak jumpa. Saya kemana ya? Saya selalu di sini nih.
1: Tapi tak siaran.
0: Iya, saya siaran siang, malam, pagi.
1: Iyalah, sehat kan?
0: Alhamdulillah, Nek pula gimana?
1: Sehat, Nek sehat walaupun. Hanya jumpa jangan tak sehat.
0: Itu kayaknya masalah universal itu.
1: Selalu. Wah, kecil aja. Dompet kelihatan lagi yang tak kecil, Salwa ya.
0: Iya juga, Masya Allah. Tapi semoga kita selalu diberikan rezeki dari pintu mana aja ya, Nek ya.
1: Semoga lewat anak, lewat
0: cucu. Betul, amin.
1: Alhamdulillah lah.
0: Iya. Petang hari ini mau minta lagu apa?
1: Lagu Takdir.
0: Takdir, oke. Okay.
1: Siapa?
0: Takdir dari Nais Larasati, Lesti dan juga Nais Larasati. Kemudian, oh itu aja.
1: Oh iyalah.
0: Itu aja ya.
1: Sudah lama tak dengar lagi tuh.
0: Oh iya, boleh, boleh, boleh.
1: Dan salam. Buat Salwan, buat pertama bertugas.
0: Baik.
1: Tak terlalu Salwan.
0: Amin, terima kasih.
1: Cuaca kat sini panas, alhamdulillah. Panas berdengkang, Salwa.
0: Ah, alhamdulillah. Tapi sumur gimana, Nek?
1: Kering, sumur kering.
0: Oh, kering pula, ya.
1: Cepatlah untuk mandi, nyuci pagi, nanti petang gitu juga. Iya. Gitu, kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Mudah-mudahan 2-3 hari ini hujan tuh, Salwa, ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Nah, angin, alhamdulillah, angin kencang.
0: Iya, ditemani angin lah kita nih, sekalipun panas ya, Nek, ya.
1: Sedap, angin sepoi-sepoi, duduk ke teras kan. Salam-salam, Sawa.
0: Sila, Nek.
1: Siap yang ucu tadi. Tak selalunya.
0: Amin.
1: Pak Rosi, Pak Mila Yusuf. Buat Dang Merdu, Nek Balki tadi. Buat siapa lagi ya? Buat Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora. Mak Dini dah lama dah ada suara, dah sebulan dah ada suara dia.
0: Oh iya, kemana ya?
1: Tak kemana, apa kabar dia agaknya ya?
0: Semoga sehat lah ya.
1: Ya Allah, iya. Kak Ida, Kak Yati, Cik Amel, juga di Karasu, Cik Endun, Pak Kumis, Yusuf juga di Batam, Kak Sarina juga di Batam, anak-anak cucu ni Anjang di Batam juga. Buat apa tu Mak Belian tadi, apa tu yang Kak Peringat siapa tadi tu?
0: Bunda Permata.
1: Bunda Permata. Sama Bunda, tak ada air juga kita Bunda, beli aja air Bunda. Lagi iya. Ada duit beli air kita buat kan?
0: Iya betul, tak apa-apa.
1: Apa lagi kita kan?
0: Mau tak mau. Iya ya boleh.
1: Doakan salam sehat, salam semangat, kompak bersatu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kasih semua.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita pula bersapa dengan Kakak Sarina Tanjung Piayu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat yukiu.
0: Iya kakak.
2: Danduk Ria asik, asiknya Danduk Ria yo. Gabung di Pro 4 bersama Salawat yukiu asoy.
0: Gay boy.
2: Apa kabar sayang yukiu?
0: Alhamdulillah saya baik. Kak Serena gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, lagi nyuci piring, jam segini ditinggal dulu ini airnya.
0: Masih sama nyuci piring.
2: Pro 4 ini memang luar biasa.
0: Masya Allah.
2: Jam-jam kita lagi apa untuk menghibur kita, lagi kita lagi nyapu, lagi bersih-bersih, selalu menghibur.
0: Peneman.
2: Lagunya sayang Gil?
0: Boleh lagu apa nih kakak?
2: Dari Ria Bonita, 3 hari 3 malam lah sayang ya. Menunggu
0: Boleh.
2: dirimu belum datang-datang ini gimana ya?
0: Asik.
2: Asik.
0: Boleh,
2: Salam
0: boleh.
2: satu. Ini salamnya ikut nih Anjang ya tadi dia.
0: Oh iya, oke.
2: Yang single Kak Sarina, Kak Sarina single balik. Semoga kita diberi kesehatan selalu sayang ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Buat Salwa juga sehat selalu, semangat selalu menjalankan tugas sayang ya.
0: Amin, terima kasih ya Kak.
2: Ayo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Sama-sama.
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, iya. Semoga sehat selalu ya untuk Kakak Sarina bersama dengan keluarga. Bagi saudara perompak, kita akan bergabung bersama dengan Persatu RRI Tanjung Pinang yang pastinya di petang hari ini untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca pada esok hari bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Di Raman FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita sembari mendengarkan nantinya selingan-selingan lagu dan requestan dari Anda ya.
3: Dalam ada sembilan nyawa, mau sama.
4: Hei, nyanyi kok cuma di kamar mandi? Buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja.
5: Kami akan update untuk Anda informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
6: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
5: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu. Di ujung telepon, selamat sore Mas Hayu.
7: Selamat sore Kak Erika.
5: Apa kabarnya sore hari ini?
7: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
5: Ini dari suaranya kok lemah sekali, baru juga pukul berapa ini?
7: Iya ini Kak.
5: Iya, perjalanan dinas kita cukup panjang hari ini. Oke, Mas Ayu, kita pengen update untuk perakiraan cuaca di untuk esok hari ya, silakan.
7: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi, siang, malam, dan dini hari itu cerah berawan hingga berawan. Nah, untuk potensi hujannya untuk esok hari itu tidak ada. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara, esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 93%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau rendah. Kemudian untuk yang di perairan Lingga dan perairan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk imbauan kepada masyarakat, kami mengimbau untuk senantiasa waspada terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin yang relatif kencang. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
5: Baik, sayang sekali besok potensi hujan tidak ada ya. Seperti pagi tadi sempat hujan di daerah kita di Mas Ayu ya.
7: Iya, sama di Bintan Utara.
5: Oke, baik. Berarti masih cukup panjang nih kita menanti hujan turun. Kalau beberapa daerah lain mungkin hujan lebat kita masih belum ya.
7: Iya, betul Kak.
5: Oke, baik deh Mas Ayu. Terima kasih untuk informasi perkiraan cuacanya di sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
7: Selamat sore.
6: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari penumpat, destinasi yang terdapat di Kota Tanjung Pinang ialah sebuah destinasi yang bersejarah dan religius. Terdapat salah satunya yakni Makam Daeng Cela dan Daeng Marewa. Pesona keindahan yang terdapat di kompleks Makam Daeng Cela dan Daeng Marewa yang sangat indah, perlu Anda ketahui bahwa Daeng Marewa merupakan yang dipertuan muda satu dari Kesultanan Johor yang sekarang menjadi Kesultanan Lingga. Nah, setelah memenangkan sebuah perang yakni melawan Raja Keji, yakni Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Sultan Johor pada zaman itu. Kita beralih ke maklumat lain. Mahasiswa KKN Stein Sarkopri mendapat apresiasi dari pemerintah desa dan masyarakat setelah melaksanakan berbagai program pengabdian di Desa Sedamai Kabupaten Lingga, meliputi bidang pendidikan, keagamaan, lingkungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut antara lain pendampingan budidaya hidroponik, edukasi pencegahan bullying, dan pernikahan dini, serta pemilihan sampah berbasis ekoteologi. Dosen pembimbing lapangan sekaligus PLT Wakil Ketua 2 Sensor Kepri Al Mahfuz mengapresiasi kontribusi mahasiswa dan berharap pengalaman KKN menjadi bekal untuk terus berperan sebagai agen perubahan di masyarakat serta mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada Perompat, sebanyak 838 peserta dari berbagai negara telah mendaftar mengikuti Tour de Bintan 2026. Ajang balap sepeda internasional ini nantinya akan berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Sedada Perompat. Nah, Tour de Bintan tahun ini menghadirkan 5 kategori dengan jarak tempuh berbeda, mulai daripada 17 hingga 150 km. Selain itu pula, pada 23 Agustus akan digelar pula balapan UCI 1.2 yang diikuti pembalap profesional dari Perompat. Dikatakan pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, kalau Tour de Bintan menjadi salah satu event olahraga yang juga turut mendukung promosi pariwisata Bintan. Lantas rutenya nantinya akan dimulakan daripada Plaza Lagoy Bay dan juga melintasi sejumlah kawasan. Mulai daripada Jalan Gerindam 12, Holiday Villa Pantai Indah, Pintu Masuk 2 Lagoy Bay, Jalan Indra Segara, Ria Bintan Golf Course, dan Club Med Bintan. Dan nantinya pun khusus Grand Fondo Challenge 70 km rutenya akan dimulakan daripada Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Kawasan Buyu, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy hingga finish di Reservoir Lagoy. Sementara kalau Grand Fondo Classic untuk 150 km memiliki rute yang panjang lagi, Sedada Perompat. Karena nantinya peserta ini akan melintasi jalan berakit hingga finish kembali ke Reservoir Lagoy. Ya, memang rute ini melintasi sejumlah kawasan wisata dan juga jalur utama di Bintan ya, Sedada Perompat. Karena memang tujuannya Tour de Bintan ini nantinya akan memperkenalkan sekaligus destinasi wisata dan memberikan dampak nih bagi perekonomian daerah.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompak, sebanyak 838 peserta dari berbagai negara telah terdaftar mengikuti Tour de Bintan 2026. Ini ajang balap sepeda internasional ya, yang mana berasal daripada 4 benua tahun ini, sedara. Dengan peserta terbanyak dari Indonesia dan juga Singapura. Selain itu juga ada di sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Jepang, Taiwan, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Norwegia, Australia, hingga Amerika, sedara perompak. Bukan main lagi yang berkunjung dan juga ikut peserta ya, sedara ya. Nah, dikatakan juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, kalau kehadiran peserta dari berbagai negara tentu jadi daya tarik tersendiri, sedara, bagi Tour de Bintan. Sebab menurutnya, ajang tersebut juga menjadi peluang untuk memperkenalkan pariwisata Bintan. Karena kalau kita lihat ya, sedara perompak, ini ajang bukan hanya menjadi wadah kompetisi olahraga sepeda saja, tapi juga mempertemukan komunitas pesepeda daripada berbagai negara di kawasan pariwisata Bintan, yang mana nanti ini juga banyak sangat yang mengikuti ya. Pun ternyata ada beberapa kategori. Ada kategori Grand Fondo Classic 150 km, kemudian Grand Fondo Canterbury 100 km, ada pula Grand Fondo Challenge 70 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Nah, nantinya ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi pariwisata, kesehatan, silaturahmi dan juga ekonomi daerah. Secara langsung pun juga ternyata bisa loh mempromosikan terkait dengan keindahan alam dan wisata Bintan di mata dunia, saudara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk berikutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan tajuk 4 cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Salma di Surat At-Taubah ayat 107 hingga 108. Pada pukul 18.13 menit Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bentuk adzan maghrib dan juga doa untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81 tahun. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur atas segala karunia dan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk salah satunya adalah nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan ini merupakan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu secara tekstual dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 diakui oleh founding father kita, yang termaktub bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Secara sadar, founding father kita, para pahlawan kita, para pendahulu kita, setelah berjuang, berikhtiar dengan tetes darah, peluh keringat, dan sebagainya, tidak hanya mempertaruhkan pikiran, tenaga, bahkan dengan nyawanya, demikian juga hartanya, lalu kemudian mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita merasakan kenikmatan kemerdekaan, tidak dijajah oleh bangsa lain, tidak ditindas dan dizalimi oleh bangsa lain, tapi kita kemudian berdaulat, mandiri menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Oleh karenanya, kita harus bersyukur kepada Allah. Terkait dengan syukur, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan suatu maklumat yang dikokohkan, sesungguhnya aku bersumpah jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku kepadamu, niscaya aku akan menambahkan nikmatmu. Niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Terkait dengan ayat ini, sebagian ulama tafsir ada yang berpandangan ayat ini sangat berkorelasi dengan nikmat yang telah Allah berikan, yaitu nikmat kemerdekaan. Ayat ini konteksnya juga terkait dengan peristiwa Bani Israel yang dijajah oleh Fir'aun pada saat itu. Kemudian dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian dengan ikhtiar dan usahanya Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan bangsa Israel dari kezaliman, kekejaman, kebengisan Fir'aun pada saat itu, Raja Fir'aun pada saat itu, dan bala tentaranya. Maka Allah mengingat, lalu kemudian selamat, dan Allah mengingatkan itu adalah nikmat yang Allah berikan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jika bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat-Nya. Namun jika kufur, ingkar, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan ini, yang merupakan anugerah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat merujuk di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar wallahu 'aqibatul umur. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka akan senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali semua urusan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menegaskan, immakannahum, jika kami meneguhkan kedudukan mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tamkin, memberikan kedudukan, sebagian ulama tafsir menegaskan yang dimaksud dengan immakannahum, Allah memberikan kedudukan, adalah Allah memberikan kedaulatan dari kezaliman. Allah memberikan kebebasan dari penindasan. Allah memberikan kemerdekaan dari penjajahan. Salah satunya ada Allah memberikan kemudahan dari kesulitan. Maka ketika Allah sudah memberikan segala macam nikmat, kemudahan, kelapangan, kemerdekaan, kebebasan, kedaulatan, termasuk fasilitas yang Allah berikan, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya, kedaulatan, kebebasan, kemudahan dalam setiap urusan, kelapangan dalam setiap kesempatan, kemudian kemerdekaan dari penjajahan, itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Lalu kemudian bagaimana kita mensyukurinya? Kalau kita sudah mendapatkan kemerdekaan dan sebagainya, makna di sini kalau dalam konteks kebangsaan tentu adalah sebuah kemerdekaan. Tapi dalam konteks kita secara pribadi, yang Allah berikan kemudahan, yang Allah berikan nikmat. Bisa jadi Allah berikan nikmat tamkin itu, Allah mudahkan usaha kita, Allah mudahkan rizki kita, Allah mudahkan pekerjaan kita, Allah mudahkan usaha kita, ikhtiar kita, bahkan Allah mudahkan kita mendapatkan jabatan dan kedudukan. Itu juga Allah memberikan nikmat tamkin, Allah memberikan nikmat kedudukan kepada kita. Maka ketika Allah memberikan amanah, nikmat kedudukan itu, kesempatan, peluang, kemerdekaan, dan kebebasan, maka kita harus bersyukur agar Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Dan di sini Allah menyebutkan ada 4 cara kita senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aqamus salata. Kita senantiasa menegakkan salat. Menegakkan salat berarti hubungannya kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga mengingatkan kita bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akui semuanya adalah dari Allah. Kita mengakui setiap kemudahan, kedudukan, kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang diberikan, ini adalah anugerah dari Allah. Ini harus kita teguhkan. Nah, salat itu semakin meneguhkan jiwa kita bahwa karunia yang kita dapatkan itu adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa menegak salat, menegakkan salat, maka mereka akan semakin diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Meminta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, apapun harapan kita, keinginan kita, hajat kita, kesulitan kita, masalah kita, sabar dan sholat. Termasuk sholat ini juga menjadi kunci bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah akan senantiasa memberikan hidayah dan taufik. Allah akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita ketika kita senantiasa menegakkan sholat. Dan menegakkan sholat pada hakikatnya cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Terkait dengan makna sholat di sini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita memperkuat hubungan spiritual kita, ketaatan kita kepada Allah sebagai fondasi utama kehidupan bernegara. Justru dengan sholat ini akan mengundang keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menegakkan sholat ini sebagai tanda dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan keberkahan padanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menegaskan, sekiranya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, pasti aku akan berikan keberkahan padanya, aku akan bukakan pintu keberkahan baginya dari langit dan bumi. Akan tetapi karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, maka kami azab mereka disebabkan karena keingkaran mereka. Nah, ayat ini menegaskan, kalau kita beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan. Dalam konteks pribadi, kalau kita senantiasa menegakkan sholat sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat kesulitan kita. Dalam konteks kebangsaan, ketika setiap warga, masyarakatnya, seluruh penduduk negerinya, rakyat, pemimpinnya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Dan keberkahan, kata para ulama, maknanya ziyadatul khair bila khair, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan yang lain. Sesuatu itu sudah Allah berikan kebaikan, tapi Allah berikan tambahan-tambahan kebaikan, itulah keberkahan. Maka akan terwujudlah kehidupan berbangsa dan bernegara yang makmur, yang adil, sentosa, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan terjadi permasalahan dan krisis di negeri tersebut, karena mereka senantiasa menegakkan sholat dan mendapatkan pertolongan Allah. Sholat menjadi kunci mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa waatuz zakah, menunaikan zakat. Ini adalah hubungannya dengan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dan makna menunaikan zakat di sini adalah mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, karena kita sadar harta tersebut adalah amanah dan titipan, nikmat dan karunia dari Allah, maka cara mensyukurinya kita mengeluarkan zakat. Nilainya adalah 2,5% yang kita keluarkan. Tapi selain kita memang mengeluarkan zakat, ini maknanya adalah kita membangun kepedulian sosial, pemerataan ekonomi, dan saling membantu sesama warga yang membutuhkan. Dalam konteks pribadi, kita saling membantu, saling peduli. Dalam konteks kebangsaan, maka di sini pemerintah, pemimpin, dituntut bagaimana memikirkan kesejahteraan rakyatnya, memikirkan kebaikan masyarakatnya. Maka dia harus peduli dengan program-program yang mensejahterakan, program-program yang mengentaskan kemiskinan, program-program yang kemudian memberikan kemudahan akses dengan berbagai macam kemudahannya. Akses pendidikan, akses ekonomi, akses fasilitas umum, jalan, listrik, sembako, kemudahan, pangan yang murah dan sebagainya. Inilah yang harus diwujudkan bagi siapapun yang Allah berikan kedudukan, jabatan. Allah berikan dia kemuliaan, Allah berikan dia kesempatan untuk berbuat baik. Justru ketika orang memiliki jabatan kedudukan, dia punya peluang besar untuk berbuat kebaikan. Dia memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pahala. Dengan kebijakan yang dia keluarkan, dengan tanda tangan yang dia bubuhkan, maka dia bisa memberikan dampak positif dari program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, ketika pemerintah memikirkan bagaimana menghadirkan sembako yang terjangkau, betapa banyak ratusan ribu masyarakat, jutaan masyarakat yang mendapatkan dampak positifnya. Kemudian ketika dia memberikan hibah dengan berbagai macam bantuan, pada hakikatnya ketika dia niatkan karena Allah pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah senantiasa menegakkan amar ma'ruf mengajak masyarakat luas kepada nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kemajuan. Dan kemudian mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, bagi pemerintah, mengajak berbuat kebaikan itu sangat mudah, karena ada perangkat-perangkatnya. Nah, namun kita secara pribadi juga harus mengajak kepada kebaikan. Nah, dalam konteks mensyukuri kemerdekaan, kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun kebersamaan, tapi pastikan kemudian kegiatan itu benar-benar terbangun kebersamaannya. Kegiatan-kegiatan itu terbangun kekompakannya. Dan kemudian kegiatan-kegiatan itu juga tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan buat kegiatan perlombaan, apapun, selama positif, tapi jangan lupakan kita untuk sholat. Begitu jam sholat, hentikan dulu kegiatan, kemudian kita melaksanakan sholat. Dan kemudian dalam konteks kebangsaan, pastikan siapapun yang memiliki jabatan kedudukan, kita dorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai tergelincir melakukan hal-hal yang kemudian tidak produktif, korupsi dan sebagainya. Nah, maka yang keempat cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah mencegah dari kemungkaran, nahyi mungkar. Mencegah segala bentuk keburukan, kezaliman, korupsi dan perusakan yang dapat merugikan bangsa. Praktik KKN, korupsi dan sebagainya, ini sesungguhnya ini adalah cara merusak bangsa yang sangat berbahaya. Maka kita mengingatkan kepada semuanya, siapapun yang mendapatkan amanah jabatan, jadikan itu kesempatan untuk berbuat baik, tidak melakukan kerusakan. Dan ini juga secara kehidupan bermasyarakat, kalau kita bikin kegiatan-kegiatan, jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian terakhir kata Allah, kesudahan yang terbaik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarfa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompa FM, suara budaya lokal Pulauan Riau. Sedangkan Perompa Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan industri busana sopan atau modest fashion dan juga memperkuat posisinya di pasar global. Namun peluang ini perlu diikuti dengan peningkatan daya saing supaya produk fashion Indonesia mampu bersaing secara berkelanjutan dengan negara lain. Modest fashion kini tak lagi hanya identik dengan busana muslim saja, saudara. Tren inilah berkembang menjadi gaya berpakaian yang mengedepankan kesopanan, kenyamanan, estetika, dan juga bisa pula diterima dari berbagai kalangan serta budaya. Indonesia pun juga punya modal penting untuk mengembangkan sektor ini, saudara. Mulai daripada kreativitas desainer, kekayaan budaya, keberagaman motif daerah, hingga potensi industri tekstil dan juga produk fashion lokal. Pemerintah pun juga menyebut industri fashion muslim dinilai punya peluang besar, saudara, untuk menjadi salah satu kekuatan industri fashion global. Ya, meskipun begitu ya, penguatan daya saing pun masih menjadi pekerjaan penting. Ada kajian INDEF pada 2026 yang mencatat sejumlah tantangan mulai daripada rantai pasok yang sebelumnya memang belum terpenuhi integrasinya, kemudian produktivitas yang perlu ditingkatkan kembali, serta kebutuhan modernisasi teknologi produksi. Selain itu pula, penguatan inovasi, digitalisasi dan juga branding global pun mesti diperlukan, saudara, supaya produk busana sopan Indonesia tak hanya kuat di pasar domestik saja, tapi juga mampu untuk menjangkau konsumen internasional. Pengembangan sumber daya manusia dan juga pemanfaatan riset pun juga turut menjadi bagian penting ya dalam membangun industri yang lebih kompetitif lagi. Nah, kalaulah pelaku industri mampu memperkuat kolaborasi antara desainer, UMKM, industri tekstil, pemerintah dan juga akademisi, ini mampu loh saudara untuk menciptakan ekosistem fashion yang lebih terintegrasi lagi daripada proses produksi hingga pemasaran. Jadi dengan kekayaan budaya dan kreativitas yang dimiliki, Indonesia ini berpeluang juga loh menjadikan busana sopan sebagai salah satu produk unggulan industri kreatif. Karena dengan kita mampu untuk meningkatkan kualitas, inovasi, efisiensi produksi dan juga kemampuan membaca kebutuhan pasar global, maka kita punya peluang ini mampu untuk diwujudkan. Sebab pengembangan modest fashion ini bukan hanya mengenai tren berpakaian saja, tapi juga bisa menjadi peluang untuk memperkuat industri kreatif, membuka lapangan kerja, saudara, dan meningkatkan nilai tambah produk fashion Indonesia di pasar internasional.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi ini Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Persma Steinsar Kepulauan Riau. Kita akan bahas bagaimana menjaga suara mahasiswa itu di tengah arus informasi yang sangat luar biasa sekarang, ya kan? Sangat luar biasa. Ini nak menjaga suara dalam hal apa ini sebetulnya? Ah, boleh Ketua.
2: Sebenarnya menjaga suara dalam pemikiran mahasiswa, Pak, dalam kritisnya seperti apa gitu kan, pemikirannya seperti apa gitu kan. Apalagi pers ini kan dia tidak bisa sembarangan, Pak. Karena kan dia ini ibaratnya wartawan mahasiswa gitu kan.
1: Okay.
2: Dia harus mengambil berita yang valid gitu kan. Tidak bisa kita asal pilih gitu kan.
1: Dan berimbang juga ya.
2: Betul.
1: Tidak tendensius terhadap satu kalangan gitu kan.
2: Betul.
1: Ada kode etiknya juga di situ,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kalau dari siapa tadi, Indah?
3: Iya.
1: Yeah. Nah, Indah, apa yang Indah bisa petik dari kemajuan IAROS Informasi sekarang ini sebagai Persma?
3: Nah, tadi yang sudah disampaikan juga oleh ketua kita, kalau misalkan kita ini sebagai pers itu adalah ibaratnya mulutnya mahasiswa ya, yang menyebarkan segala berita melalui sosial media ataupun ya mulut ke mulut gitu. Nah, cara menjaga tadi itu kami juga bukan yang bisa sembarangan gitu, sembarangan memberikan informasi yang mungkin itu hanya sekedar apa namanya rumor atau fakta.
1: Jadi data itu harus diolah dulu,
3: iya,
1: kan?
3: Betul.
1: Diolah, dia masak macam mana tuh? Pakai bumbu apa gitu ya kan? Apalagi sekarang zaman digital kan, bisa dibilang kita nih overload informasi gitu ya, setiap detik.
3: Benar.
1: Bahkan sepersekian detik itu aja informasi terus bertebaran gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini kawan-kawan di Persma Steinsar Kepulauan Riau untuk menangkal hal-hal yang barangkali itu berita atau fakta atau bahkan rumor atau bisa jadi disinformasi, nanti bagaimana mengolah data-data di sosial media ini untuk kita olah lagi, sampaikan ini betul atau tidak, atau bisa jadi cek fakta atau tidak, itu bagaimana? Bagaimana Ketua?
2: Kalau dari...
1: Kan itu untuk menyampaikan ke mahasiswa, supaya mahasiswa juga untuk menyampaikan aspirasi juga tidak salah tanggap kan?
3: Betul.

0: sesuai, apakah sesuai data dan fakta. Kan banyak tuh kadang berita-berita tuh hanya penyampaian saja, tapi kadang tidak sesuai data dan fakta gitu kan.
1: Bahkan jadi, itu bisa jadi diputar balik kan karena dengan AI kan.
0: Betul, betul. Apalagi sekarang zaman udah canggih kan.
1: Jadi kita juga meningkatkan literasi untuk melihat ini AI atau bukan gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau dulu kan betul ke tidak sekarang alah AI tuh coba cek lah gitu.
0: Betul,
1: ya kan.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Kalau kalau dulu kan kita harus turun ke lapangan kan. Kadang kita melihat sesuai di depan mata kita gitu.
1: Karena sekarang generasi kita sekarang kan termasuk segala umur ya menggunakan AI.
0: Betul.
1: Gadget udah di tangan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Baik itu dari sosial media atau situs berita akan muncul sangat beragam. Kalau tak bisa memindai, tidak bisa memilah, ya ujung kemakan gitu.
0: Betul betul. Kadang video pun AI juga kan, gambar juga AI gitu kan. Jadi kayak kita bingung juga. Makanya kita setelah kita mendapatkan berita itu, informasi itu kita cari lagi gitu.
1: AI itu bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat untuk membantu referensi kita juga untuk mencari sesuatu ya kan. Terus bagaimana bijaknya kita untuk memanfaatkan kecanggihan AI ini jadi hal-hal yang bermanfaat, bukan ibaratnya jadi malah kita penyebar hoax.
2: Benar.
1: Betul, atau memutarbalikkan fakta. Tipu-tipu.
3: Sempang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Ikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
2: Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
1: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perompat, Istana Kota Lama atau Istana Kota Rabah secara administrasi berada di Kampung Sungai Timun, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang. Sejarah Istana Kota Rabah tak terlepas daripada sejarah Kesultanan Melayu Johor Riau. Istana Kota Rabah terletak di daerah yang dikenal dengan nama Kawasan Hulu Riau, merupakan istana raja yang dibuka pada tahun 1673 oleh Laksamana Tun Abdul Jamil atas perintah Sultan Abdul Jalil Syah III, Sultan Johor ke-8. Kita beralih ke maklumat lain. Persiapan gerak jalan proklamasi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Tanjung Pinang terus dimatangkan dengan mengutamakan aspek keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan peserta maupun masyarakat. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza, meminta panitia mengantisipasi berbagai risiko, menyiapkan fasilitas pendukung seperti tim medis, WC portable, genset, dan tenda, serta memperkuat pengamanan di sepanjang rute. Panitia juga diminta memperjelas aturan kostum agar kegiatan tetap meriah dan kreatif tanpa mengabaikan kesopanan, ketertiban, serta nilai kebersamaan dan nasionalisme. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa esok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada Perempat, semarak hari ulang tahun Republik Indonesia selalu menghadirkan cara sederhana untuk merayakan kemerdekaan. Ini salah satunya melalui permainan rakyat yang setiap tahun kembali menghidupkan suasana kebersamaan dari anak-anak hingga orang dewasa. Berbagai perlombaan menjadi ruang untuk berkumpul, tertawa, dan juga menikmati momen kemerdekaan tanpa sekat. Sedada, lomba balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, bakia, hingga panjat pinang pun mungkin terdengar sederhana. Namun, di balik keseruannya, permainan ini menyimpan nilai kebersamaan yang kuat ternyata. Sebab peserta tak hanya berlomba menjadi yang tercepat atau yang terkuat, tapi juga turut belajar tentang kerjasama, sportivitas, keberanian, dan bagaimana menikmati kemenangan ataupun juga kekalahan dengan lapang dada. Di tengah kehidupan yang semakin sibuk dengan digital, permainan rakyat ternyata menjadi kesempatan ya Sedara Perempat untuk kembali menghidupkan dan juga menikmati interaksi secara langsung. Anak-anak pun berlari di lapangan, orang tua memberikan semangat pula, sementara masyarakat saling tertawa melihat tingkah peserta yang berusaha nih menjadi pemenang. Jadi suasana inilah yang pada akhirnya membuat perayaan kemerdekaan terasa dekat dan juga hangat.

terhadap rahmat kaum muslimin dan muslimat. Kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu isya kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 19.23 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Rompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedadap Rompa, menarik lagi permainan tradisional kini mendapat sentuhan yang lebih kreatif. Konsep lomba dikemas pula dengan aturan yang lebih ringan, kostum yang unik, hingga dokumentasi yang dibagikan melalui media sosial. Tradisi lomba pun menemukan wajah baru sedadap tanpa kehilangan esensi sebagai hiburan rakyat yang juga mempererat hubungan antar masyarakat. Jadi perlombaan dalam perayaan HUT RI juga menjadi gambaran kecil tentang semangat gotong royong. Sebab ketika satu tim saling menyemangati dalam tari tambang atau berusaha menjaga keseimbangan dalam lomba baki ya, terlihat juga loh saudara, kalau laga keberhasilan tidak selalu ditentukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mampu untuk bergerak bersama. Sebab itulah kemeriahan permainan rakyat tak semestinya diukur dari banyaknya hadiah atau megahnya acara. Sebab kadangkala daripada tawa yang pecah dekat tengah lapang, sorak-sorai penonton dan juga wajah bahagia para peserta pun lah cukup sedara menjadi hadiah paling berharga. Nah, dari sini saja ya, kemerdekaan ini hadir dalam bentuknya sederhana tetapi terasa nyata. Jadi kalau kita kaitkan merdeka tanpa drama, lomba penuh tawa pun jadi pengingat juga. Kalaulah merayakan kemerdekaan tak semestinya selalu serius, ada pula ruang untuk bermain, bercanda, bersaing dengan sehat, dan menciptakan kenangan bersama. Sebab semangat kemerdekaan bukan hanya tentang menjadi pemenang saja, tapi tentang macam mana kita bisa merayakan Indonesia dengan bahagia, kompak, dan juga penuh kebersamaan.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan sebatang pinang.
0: Artinya, hidup sebatang kara, tiada sanak saudara. Dengar-dengar, sembang komunitas.
2: Nah, ini terkait dengan peribahasa yang ada kita selipkan kata toleransinya, Ustadz. Dalam artian kita ubah yang awalnya langit dijunjung. Nah, kalau kita tinggal ataupun juga berpindah ke satu tempat kan memang harus percaya di mana bumi dipijit, di situ langit dijunjung. Ini apakah ada pembeda sendiri dengan kata toleransi, Ustadz? Sedangkan kalau kita baru merantau nih, oh iya juga ya, ada pepatah seperti itu, harus memahami gitu. Tapi ini ditekankan lagi dengan toleransi, apakah sangat dibutuhkan supaya orang-orang sadar kalau pepatah ini tidak sembarangan pepatah gitu, Ustadz?
3: Iya. Jadi ternyata pepatah-pepatah kita dulu itu sangat filosofis.
2: Betul.
3: Dan penting sekali dalam kehidupan kita. Benar. Jika ini kan dapat kita maknai dimanapun bumi dipijak, ya terkadang kehidupan kita ini kan suka merantau.
2: Iya. Yeah.
3: Dan kemudian termasuk Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, apalagi Batam, ini kan banyak perantau ini.
2: Iya. Yeah.
3: Ya kan?
2: Iya. Yeah.
3: Nah, tapi alhamdulillah satu hal yang harus kita syukuri, tapi untuk di Kepulauan Riau ini kita masih kondusif, harmonisasi masih bagus.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, dan meskipun kita tidak menutup, kita juga tidak bisa menutup mata, meskipun beberapa waktu lalu sempat ada juga terjadi konflik dan sebagainya. Dan konflik itu selalu saja ada. Kalau dalam sebuah teorinya Mbak Salwa, konflik itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, maka disinilah kita menghidupkan nilai pepatah ini, sehingga siapapun yang kemudian masuk di negeri segantang lada ini, dia harus menjunjung langit, dia harus menjunjung toleransi. Nah, ini tentu saja saling terkait. Toleransi di sini kita sebutkan itu lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi sebetulnya maknanya sama. Menjunjung langit itu yang menjunjung adat, kita kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi. Nah, ini secara spesifik kita sebutkan toleransi, supaya memang betul-betul terwujud kerukunan pada akhirnya. Meskipun terjadi realitas perbedaan, dan gitu, perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi inilah sebuah kekayaan bangsa Indonesia.
2: Iya. Karena di kagumi juga dengan orang luar kalau Indonesia punya banyak sekali suku, budaya, dan agama, tapi masih fine-fine aja ya, Ustadz, ya?
3: Alhamdulillah.
2: Masih rukun dan juga masih bersatu. Nah, membahas soal Melayu nih, Ustadz, nafas Melayu. Ini kalau orang Melayu ada pernah cakap tahu diri dan juga tahu tempat.
3: Nah, betul
2: ini
3: sekali.
2: Ini juga bagian dari toleransi juga kah?
3: Iya, betul sekali.
2: Okay.
3: Jadi ternyata nilai-nilai budaya Melayu itu menumbuhkan kesadaran kita, mengajarkan kita supaya tahu diri, tahu tempat, supaya apa? Dimanapun kita berada, kita bisa memposisikan diri kita itu secara arif dan

0: bijaksana.
1: Okay.
0: Kalau dalam bahasa pepatah yang lainnya, kehadirannya menggenapkan, ketiadaannya menjadi ganjil. Jadi ketika dia hadir itu orang senang. Wah, menjadi penyempurna suasana, menjadi pelengkap suasana. Kalau nggak ada lo nggak rame.
1: Aduh.
0: Wah, gitu kan? Kalau nggak ada ganjil gitu, kalau lo nggak rame. Nah, gitulah harusnya kita menempati diri kita dimanapun kita berada. Kita harus menghadirkan kenyamanan bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan kesenangan bagi orang lain. Tentu saja dengan nilai-nilai saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi. Orang nyaman kan. Tapi kalau kemudian dia membawa egonya, membawa karakternya, membawa perangai yang kurang baik, otomatis orang tidak senang dan timbul masalah di situ.
1: Betul.
0: Nah, sebelum itu terjadi, maka penting bagi kita untuk mengingatkan pepatah petitih kita, yang itu bisa menjadi nilai-nilai filosofis dalam merajut persatuan dan toleransi.
1: Okay, berarti memang terkait juga dengan nafas Melayu yang sudah menerapkan toleransi juga ya Ustadz ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga tidak hanya menjadi sebuah konsep saja, tapi pun juga turut hidup di tengah masyarakat.
2: Sempang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubu, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalada.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira, kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra Tirip, merasa iri melihat Pangeran Tapalada menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalada. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapaladang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana. Kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
2: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini, walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdali ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah ayahanda.
2: Mak, Tapalana. Hati-hati kau di jalan, Tapalana.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri. Karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan, maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari, ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
6: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
7: Jangan mendekat. Aku tidak mau kau melihatku.
6: Saya tidak ada niat jahat.
7: Saya mohon, jangan mendekat.
6: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
7: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
6: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
7: Saya diusir dari kerajaan.
6: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
7: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
6: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
7: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
6: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
7: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalana dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
7: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
7: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih, Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
8: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
9: Siapa kalian?
8: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
10: Kami ini adalah para perampok sadis.
9: Dasar kalian, perampok yang durjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
10: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
9: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
11: Mati kau! Mati kau!
9: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
7: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
9: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
3: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026, bertepatan juga di Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya sudah pun kita dengarkan drama legenda yang berjudul Daripada Danau Teluk Gelam daripada RRI Palembang. Baik dari perempat dimanapun saja berada, sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara. Tentunya ada pun Mono Suko, sudah pun hadir Jeng Mami dan Jeng Roro pada malam hari ini. Assalamualaikum Jeng.
1: Barokatuh.
0: Masya Allah, luar biasa, sudah couple. Biasa.
1: Semangat merdeka Mas Hardi.
0: Iya, sudah serasi berkacamata menyala jengku.
1: Meyah.
0: Masya Allah.
1: Meyah malam ini selalu berani.
0: Iya. Banyak cerah. Ong ya.
1: Cerah. Selalu cerah.
0: Ini imbleknya atau apa?
1: Bisa jadi.
0: Oh, bisa jadi. Oke, nanti kita bahas aja ya. Oke, terlebih dahulu silakan dibuka acara Mono Suko pada malam hari ini, Jang.
1: Enjing, matur subhanahu wa talipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nuwun. Para sedherek ingkang mulya. Saha para kadang sentana kakung mewah putri wonten ing tlatah Kepri. Sugeng dalu. Saha sugeng pepanggihan malih wonten ombaing swasana pahargyan budaya Jawi engkang micil saking pesanggrahan
2: Pro Sekawan setunggal kosong setunggal nggih FM Komatiga MKS RRI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer Sekawan Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
1: Terus
2: ganti nomor teleponipun 077 setunggal sekawan sekawan sekawan 00 ugi WhatsAppipun Mas Ardi
0: 0811704886.
1: Live wonten
0: live melalui Facebook, YouTube, Pro 4 RRI Tanjung Pinang dan RRI Digital.
2: Iya, lengkap lah.
0: Lengkap sudah.
2: Yeah. Yang lagi proses ini TikToknya ya.
0: Iya. Karena ada TikTok lengkap sudah.
1: Iya. Injih mekaten para kateng sentono. Semoga kita rekengaken ing dalu menika wonten ombak ing swasana pahargyan budaya Jawi. Ngantos paripurna ning mangke wandene ing dalu menika ingkang nembe ngayahi cicipahan lenggah wonten sasono dampar pakaryan dalam Mbak Roro ugi diajeng
2: Mami wonten ngajeng Mas Ardi.
1: Mekaten sumangga kita aturaken.
2: Heeh, saderengipun nggih kados pundi pawartos panjenengan sedaya.
1: Alhamdulillah merdeka.
2: Merdeka. Amugi tansah hayu rahayu kalis lir ing sami kula.
1: Inggih mekaten.
2: Kemahripah loh jinawi toto tentrem titi raharjo murah sandang kelawan pangan. Sing bener. Penting bahagia merdeka.
0: Merdeka. Lengkap sudah.
2: Lengkap sudah.
1: Luar biasa. Yang ngerti.
2: Yang ngerti.
1: Sing ora ngerti yo takon se.
2: Wis ben kejar kiai.
1: Yang penting artinya seperti itu.
2: Seperti itu, heeh.
0: Jajang?
1: Apa tuh?
0: Oke, ngobrol-ngobrol santai Jajang yang malam ini.
2: Kayaknya suaranya Mas Ardi agak serak-serak basah ya.
0: Serak-serak manja aja.
2: Iya.
0: Oke, baik. Jang, tadi pertanyaan Ardi belum dijawab. Jang, ini dalam suasana apa nih, Jang?
1: Oh, ini
0: apakah Imlek atau apa?
1: Masih kan gitu.
2: Kan masih suasana.
1: Nah
2: ya,
0: oke, apa nih, Jang?
1: Ya, karena kemarin itu
0: kemarin apa, Jang? Kendurian?
1: Bukan. Tidak mengikuti upacara di Istana Merdeka, jadi sekarang upacara di Pro 4.
0: Oh, oke. Baik.
2: Benar. Masih dalam rangka Agustusan, Mas. Karena baru tanggal 20 ya, Mas. Ini meriahnya perlombaan-perlombaan di suatu tempat dimanapun tempat
0: di tempat masing-masing aja ya.
2: Betul.
1: Ah, jadi ingat masa kecil.
2: Iya, mengenang membangkitkan masa kecil.
0: Kayaknya besar sponsor malam ini aja ya.
1: Iya, tapi kalau kecil belum tahu kemerdekaan, tapi ingat waktu masih kelas 2 kelas 3 gitu atau kelas 4 kelas 5 waktu SD lah seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Mau diceritain enggak?
0: kita bernostalgia berarti lu
2: lagi. Iya.
0: Bernostalgia berarti zaman-zaman ubi kayu nih, Jeng ya.
1: Iya. Okay. Tapi jangan lupa loh apa nanti aja? Bawa untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Di mana aja?
1: Turangga Asri Bawana akan mengadakan pagelar malam Minggu.
0: Di?
1: Tepatnya di Batlas atau belakang Hotel Aston.
0: Batlas.
1: Yuk kita ramaikan.
0: Batlas ya, belakang iya. Hotel Aston.
1: Oke. Okay. Kita ramaikan
0: hari
1: ya.
0: Minggu.
1: Malam Minggu.
0: Malam Minggu jam
1: si malam panjang.
0: Oh, iya,
1: malam
0: iya,
1: asik
0: iya, iya.
1: Untuk nonton kuda kepang.
0: Ah, okay.
1: Bukan untuk pacaran
0: okay.
1: Ya. Dia mau
0: tapi sambil sambilan juga, Jeng ya.
1: Iya,
0: oh, mantap.
2: Sambil jeling-jeling.
0: Iya.
1: Itu kan iya. Karena cuma sarana untuk nonton.
0: Okay. Berarti malam Minggu ini, Jeng ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Dari jam berapa, Jeng?
1: Oh, biasa toh. Jam
2: sisa
1: pas
2: raya.
1: Sisa.
0: Oh,
1: sampai subuh.
0: Oke. Okay. Boleh
1: sampai rumah kesurupan
0: nanti
1: sendiri.
0: Artinya kayak jasa ojek aja ya.
1: Iya.
0: Khusus untuk mereka-mereka.
1: Iya benar.
0: Nanti hasil bagi dua aja.
1: Iya. Parkir aja parkir.
0: Oh parkir aja boleh.
1: Boleh. Kan jadi kiasnya itu.
0: Iya. Tapi Jeng malam ini. Iya, tapi yang merah-merah nih Jeng ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi Ardi sendiri yang hitam nampak ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Hitam, kita.
2: Hitam itu damai loh Mas.
0: Oh iya.
2: Warna hitam tuh kedamaian.
1: Kalau merah itu berani dan
2: berani.
1: Cerah.
0: Oh, gitu. Kalau putih Jeng.
1: Putih. Cucu dong.
0: Oh,
1: iya. Bersih. Udah ada yang hadir
0: okay,
1: loh.
0: Oke, silakan Jeng.
1: Mas Wanto ya. Hadir okay. Biyungnya sama Jeng Mami sehat selalu. Merdeka.
2: Amin.
1: Merdeka. Asik. Asik Mas Wanto. Gimana untuk di sana merdeka kan? Selalu okay. Merdeka dong. Jadi
0: dari mana nih dulu kita mulai nih Jeng? Dari mana kita mulai Jeng? Dari Tanjung Pinang ke Uban kah?
1: Terus? Ya dari saya masih kanak-kanak dong,
0: kanak-kanak.
1: Bukan kecil ya.
0: Oh sekarang masih kecil. Sekarang udah remaja.
1: Oh saya amit-amit.
0: Kira-kira sekarang sudah remaja.
2: Iya, bukan. Dulu cerita, waktu masih kecil tuh selalu imut, Mas.
0: Imut. Mesti ingusan juga Jeng ya?
2: Iya.
0: Kayak Ardi juga ya?
1: Iya. Naik kan karena demam.
2: Naik ke remaja, imut, okay. imut.
1: Ya sekarang
0: amit-amit. Baik. Jeng, seperti apa nih Jeng kalau kita boleh bernostalgia malam hari ini?
1: Waduh.
0: Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah sudah seragam merah putih malam ini juga atau belum?
1: Kalau
2: sudah
1: zaman
2: dong.
1: Dulu memang sudah ada okay. Seragam sekolah ya.
0: Seragam sekolah. Bukan sekarang seragam harian.
1: Oh, seragam harian biasa aja kalau di kampung ya, bukan sekolah nih ceritanya.
0: Baik.
1: Kita perayaan di kampung namanya anak-anak ya suka-suka ya.
0: Suka-suka.
1: Yang ikut lomba ini, ikut lomba itu semua diikutin padahal enggak pernah dapat nomor.
0: Iya.
1: Tapi balik-balik nangis.
2: Yang penting ikut memeriahkan.
1: Habis itu terusan anu sama kawan.
0: Oke. Dendam
1: tanya. Karena kita enggak dapat nomor. Jadi dikasihlah hadiah apa hiburan.
2: Oh, kalau hadiah hiburan tuh apapun isinya pasti bahagia nah itu.
1: Iya.
2: Walaupun cuma gula-gula ya.
1: Betul. Ada meracuk.
2: Iya betul. juga kalau sekarang ya Mas Mas Ardi sekarang nih anak-anak TK pun udah di ajarin tuh lomba Agustusan ya.
0: Meriahkan.
2: Memeriahkan Hari Kemerdekaan. Okay. Makanya dari sejak dinilah ya mengenalkan.
1: Kayaknya
2: sama,
1: tahun ini melihat kondisi di Tanjung Pinang jarang ada ini ya apa? Panjat Pinang kurang kayaknya.
0: Oh, Panjat Pinang.
1: Saya tengok
2: karena pinangnya udah punah kayaknya.
1: Bukan gitu, karena pinangnya udah dipinang.
0: Jeng, kalau Ardi boleh tahu nih Jeng, dari tahun ke tahun transisi perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini seperti apa sih Jeng sebenarnya? Jeng Mami lah dulu. Mungkin ada tahun yang betul-betul berkesan gitu.
2: Kalau tiap tahun sih pasti ada yang berkesan Mas, banyak.
0: Yang paling berkesan
2: Jeng. Paling berkesan kalau kita lagi ada perlombaan di warga kita sendiri.
0: Iya.
2: Antar RT,
0: iya.
2: Antar RW. Tapi karena sekarang RW itu diringkas jadi sikit RW-nya, tapi RT-nya luas.
0: Oh,
2: satu okay. RW itu ada 5 RT, tapi wilayahnya luas.
0: Okay.
2: Jadi lebih meriah lagi gitu okay. Mas. Apalagi di setiap lorong gapura dihias merah putih sampai jalan pun dikasih merah.
0: Oh,
1: berarti ini kan cerita untuk Tanjung Pinang ya. Yeah. Berarti Tanjung Pinang ini banyak kemajuan kemarin para jenawi, makmur semua. Okay. Berarti ekonominya apa?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk selanjutnya ya kan?
0: Ekonomi. Walaupun di rumah menjerit.
2: Menjerit.
0: Menjeritnya.
1: Ya itu kan urusan rumah. Oh, ya.
0: Kan artinya sepil-sepil aja. Kalau iya tidak
1: apa-apa. Kan yang merdeka. Oh,
2: iya. Kalau jujur kan ku hormati kejujuranmu.
1: Walaupun menyakitkan.
0: Santai-santai aja.
1: Jujur itu menyakitkan gitu.
2: Iya, tapi ku hormati kejujuranmu.
0: Ada enggak yang kejadian-kejadian ataupun momentum itu bisa menjadi ingatan yang kuat gitu, entah ada jatuh dari lomba atau apa.
1: Itu masa kecil apa remaja?
0: Ah, itu bebas lah aja.
2: Bebas.
0: Ah, bebas lah. Masa tua pun mungkin jatuh dari pajak pinang pun.
1: Jangan.
0: Oh, jangan.
1: Kalau masalah anak-anak jatuh itu biasa.
2: Biasa.
1: Sekali udah remaja, jatuhnya luar biasa.
0: Heeh.
1: Kalau udah tua jatuh kebiasaan.
0: Kebiasaan. Baik, baik, baik.
1: Ya remaja jatuh kan.
0: Tapi pernah aja ada kejadian-kejadian yang betul-betul berkesan gitu. Kayak tadi kan Jung Mami cerita di Tanjung Pinang
1: ada,
0: gitu.
1: Ada. Ini kalau masa kecil itu lupa.
0: Lupa apa?
1: Berkesannya lupa.
0: Oke.
1: Okay. Berkesannya. Kalau remaja sangat berkesan.
2: Oh.
1: Karena Agustusan itu
2: Tapi kalau zaman-zaman saya Mas Ardi yang berkesan tuh yang naik itu tadi.
0: Apa tuh?
2: Panjat Pinang itu tadi.
0: Jung pernah, Jung?
2: Ya enggak dong, nengok dong.
0: Okay.
2: Kalau udah sampai atas, udah mau meraih hadiah. Lepas tangannya ke atas dan jelurut lagi semuanya. Kasihan yang di bawah kan. Ah, itu seru sekali.
1: yang nonton ini jadi gemetaran sampai gini tak sadar. Ah, itu loh sugestinya itu.
0: Betul. Enggak sadar di baju kawan yang koyak gitu.
1: Iya. Ayo gini. Ih, tarik sana tarik sini ya.
0: Badan kawan yang dipegang.
2: Terus lagi kalau main sepak bola, Mas. Sepak bola atau kasti? Bukan, anaknya yang main. Ibunya yang sibuk lari sana lari sini. Ikutin anaknya lari, ayo nak, kan lucu kan?
0: Iya.
2: Jadi seru.
0: Kesan-kesan seperti itu.
2: Ya, itu yang berkesan.
1: Berkesannya di situ. Terus kalau masa kecil itu berkesannya itu apa? Jajan.
0: Oh iya, jajan. Iya.
1: Jajan terus hadiah yang ditunggu.
0: Jajan.
1: Kan ibu-ibu pada bungkusin jajan-jajan.
0: Jajan apa biasanya, Jeng?
1: Oh, kalau di kampung ya macam-macam lah. Oh. Ada rengginang, ada namanya makanan kampung kan.
0: Okay. Tradisional aja ya.
1: Asik ngerebus pisang. Kadang kacang rebus tuh.
2: Kacang rebus, kedelai. Kedelai rebus.
0: Kacang kuda tuh jengnya.
1: Enggak, kacang kuda kan untuk sini.
2: Kacang tanah yang masih ada kulit.
0: Kacang
2: Garuda.
0: Kalau kacang rebus tahu. Kalau kacang kuda
2: jagung. Kalau kacang kuda di Jawa enggak ada, adanya di Tanjung Balai.
0: Oh iya jengnya. Aku baru tahu, jangan serius.
2: Iya, kebanyakan kalau kacang kuda di Tanjung Balai.
0: Oh,
2: iya.
0: Baru tahu Ardi.
2: Kalau di Jawa tak ada kan?
0: Iya.
2: Kuda ada, Mas.
0: Kuda ada.
1: Kuda
0: kacangnya,
1: ada.
0: Kacangnya nggak ada.
1: Kacangnya di Balai, kudanya di Jawa.
0: Oh, jadi nikah gitu, kawin silang.
2: Tapi
1: benar.
2: Tapi kalau di Jawa sekarang kudanya makin banyak ya?
1: Iya.
0: Kacangnya nggak ada memang ya?
2: Iya.
0: Oh,
2: karena kita
1: baru ditanam.
2: Waktu nonton upacara,
0: iya.
2: Kok kudanya gagah-gagah sekali ya, makin banyak yang naik kuda.
0: Berarti di Jawa penjaranya bawa kuda kendaraan.
1: Itu khusus di kerajaan di Keraton Jogja.
0: Kalau
1: di tempat kita enggak, dokar yang dihias.
0: Dokar.
1: Saldo.
2: Delman.
0: Oh, Delman.
2: Ya, Delman atau sepeda itu dia.
0: Okay. Berarti kalau yang kita agak ke ini sikit ya. Ke apa namanya? Aduh, yang kuda tadi apa namanya, Jang?
1: Iya, Delman.
0: Bukan.
1: Dokar.
0: Bukan dokar. Apa namanya?
1: Kuda dia pacuan.
0: Bukan pacuan. Ya Allah.
2: Apa tuh, Mas Ardi?
0: Aduh, ya Allah. Sampai mana sih, Ardi? Kok lupa? Serius, nih, Jang.
1: Kenapa? Kuda kenapa?
0: Bukan.
1: Pacuan.
2: Kacang kuda.
0: Kacang
1: kuda.
0: Kacang kuda.
1: Asik-asik, kacang kuda.
0: Bukan, Jeng. Ini, masyarakat apa namanya, kira orang Jawa tuh?
1: Apa tuh?
2: Apa tuh, Mas?
0: Orang kerajaan apa namanya?
1: Oh, orang kerajaan keraton.
0: Ah, orang
2: keraton.
0: Oke. Keraton sampai hari juga. Ini upacaranya seperti tradisional gitu ya?
1: Oh, macam-macam malah lebih ini.
0: Masya Allah, sampai itu pun susah disebut ya. Tapi enggaknya ujung lidah nih, tapi enggak bisa nyebut dulu.
1: Iya, keraton kerajaan.
0: Oke. Masyarakat keraton itu seumur umur jeng mami atau jeng loro pernah ikut upacaranya, Jeng? Kalau
2: di tempat saya kan jauh dari kerajaan. Yeah. Mas. Kerajaan kan di Jawa Tengah,
0: Jawa Tengah,
2: Solo sama Solo. Yogyakarta. Selama sekolah itulah waktu apa lulusan sekolah gitu kan, Dharma Wisata, okay. Ya ke situ.
0: Ke sana aja ya.
2: Ke keraton.
0: Oh iya, ke keraton ikut lihat upacaranya.
2: Ya enggak juga sih, enggak pas upacara. Oh, jadi gitu. Ya adalah acara sesembahan ya apa. Oh. Nanti diterangin di situ tuh.
0: Oh,
2: Mas.
0: Gitu.
2: Ini caranya kalau di keraton gini, ya di keraton gini. Oh. Mau keluar aja kalau di keraton ya. Rasanya susah sekali.
1: Oh, gitu. Mau masuk juga mau anu ngantar makanan dia harus nunduk.
0: Oh gitu.
1: Habis ngasih suguhan kita juga mundur jalannya.
2: Oh, kalau gadis-gadisnya juga nggak sembarangan keluar,
1: bisa itu ada
2: nggak sembarangan bersilaturahmi sama tetangga kayak apa ya,
0: berinteraksi
1: ya. Okay. Paling di taman mainnya itu kan luas di situ,
2: kebunnya luas.
0: Izin, kalau untuk upacara kemerdekaan masyarakat keraton sudah merayakan jeng ya.
1: Oh, iya.
0: Ada nggak apa seperti apa sih jeng?
1: Untuk tarian pertama pasti dikeluarkan ya gambyong.
2: Iya, gambyong.
0: Oh, tari persembahan dengan secara tradisional yang itu.
1: Iya, kalau di sini kok sekop bersirih. Kalau di Jawa
2: sekop bersirih, kalau di Jawa gambyong itu lebih lama.
1: Kalau lihat aja di
2: paling enggak 12 menit itu, Mas. Oh. Itu 12 menit itu
1: persembahan, memang tari persembahan.
0: Oke. Okay. Berarti di 17 Agustus ditampilkan ya.
1: Iya, pasti. Acara apapun pasti.
2: Kalau kayak di sini lah Mas, tari persembahan. Okay. Acara apapun mesti pembukaan tari.
0: Mengikuti nasional enggak jeng bentuk rundun acaranya jeng?
2: Iya dong, atau sama
1: ya pasti dong.
0: Sama. Oh iya, sama jeng ya. Sama. Tapi selesai itu baru
1: acara sendiri. Ya penghormatan
2: kebiasaannya bendera. Mas. Biasanya kalau habis upacara itu pawai.
0: Oh, pawai.
2: Karnaval.
0: Oh. Berarti kalau pada saat upacara nggak terlepas daripada baju adat lah jengnya.
2: Iya betul.
0: Okay, baju adat.
2: Kudanya pun dihias.
0: Oh, okay.
2: Merah putih.
1: Yang naik dihias sama embannya.
2: Emban tuh yang pakai kemban tuh Mas.
1: Oh. Yang nggak pakai
2: simbok
1: baju
2: simbok
1: yang
2: itu.
1: Gini.
2: Okay. Tahu kan?
0: Tahu.
1: Oh, terus yang gadis-gadis itu di belakang kadang kalau yang dari kerajaan itu naik apa?
0: Ilman.
1: Naik kereta kencana.
0: Kencana. Seperti kalau kita dulu film-film kayak
2: Susana Roro gitu.
1: Itu kereta bukan, kencana. Bukan Nyi Roro Patung Seribu. Kesana pula.
0: Oke, berarti jeng betul-betul dari masih bahan-bahan tradisional jeng ya, kayu.
1: Iya benar. Iya. Ya. Itu ukir-ukiran semuanya. Wah,
0: keren
1: itu.
0: Sih, keren.
2: Iya, kalau di keraton kan banyak ukiran, Mas.
1: Makanya apa-apa pergi sana lah sekali-kali.
0: Oke.
1: Nanti kalau udah lulus
0: kuliah.
1: Iya.
2: Dia mau study tour di sana.
0: Oke, okay. Menarik sih.
2: Menarik.
0: Di Jogja dan di Solo aja ya.
1: Tapi di Jogja yang bagus.
2: Yang bagus di Jogja.
1: Ya, Jogja kan daerah keraton.
2: Bahasanya juga halus.
0: Wilayahnya ada enggak sepulau Bintan ini, Jeng? Dari Tanjung Banding enggak?
1: Wilayah. Oh, iya lebih toh.
0: Lebih, Jeng ya.
2: Jogja luas loh.
0: Bukan maksudnya bukan Jogja
2: dari keratonnya.
0: Keratonnya.
1: Oh, keratonnya kurang lebih sampai Kijang.
0: Sampai Kijang dari Tanjung Pinang ke
1: benar,
0: Kijang.
1: Wih,
0: besar jeng ya.
1: Iya, itu makanya untuk anak gadis itu tidak bisa keluar kemana-mana,
0: enggak
1: boleh. Berarti
0: makanya dia berinteraksi di sana aja.
2: Macam di pagar gitu loh, Mas.
0: Ada batasan berarti dia perbatasan lah.
2: Iya. Iya, betul.
0: Dan masuk pun enggak semungkin.
2: Masuk ke pura rumah pun ada centengnya, Mas.
1: Enggak segampang itu mau masuk.
0: Pantasan kalau memang hari ini budaya kulturnya tetap terjaga.
2: Pakaiannya juga pakaian pakai kebaya.
1: Iya, pakaian
0: hari-hari kebaya aja.
2: Iya, orang keraton begitu, Mas.
0: Ada enggak masyarakat awam Wah, ini langsung pula lagi saya tahu ujungnya. Sedikit mengenai dari masyarakat luar keraton menikah dengan orang masyarakat keraton ya.
1: Itu masyarakat luar nikah sama
0: masyarakat
1: keraton.
0: Awam.
1: Oh, tidak.
0: Oh,
1: jadi itu... jadi harus keturunan, masih keturunan terah. Harus darah biru.
2: Itu silsilah Hamengkubuwono itu loh, Mas.
1: Hamengkubuwono ke-10.
0: Berarti tetap
1: darah.
2: Dalam itu.
0: Dalam,
2: masih dalam lingkungan ya, keraton.
0: Berarti dalam artian kata masih ada nilai-nilai perjodohan nih ya.
1: Itu biasanya seperti itu.
0: Biasanya itu ya.
1: Tapi kalau
2: tapi
1: sekarang
2: mungkin sekarang
1: enggak
2: juga. Ya, enggak juga.

0: ngasih minuman gitu tuh.
1: Okay.
0: Ya seperti itulah.
1: Berarti,
0: jadi nggak ada pacaran, nggak ada.
1: Nggak ada. Langsung aja ya. Masa. Berarti betul-betul mengikuti syariat Islam lah ya. Ta'aruf langsung menikah. Oke.
0: Okay. Kalau di sini kan pingitan aja, mana ada pingitan pakai HP.
2: Besok mau nikah aja masih keluyuran.
0: Masih, masih belanja. Ya kan? Kurang ini, kurang itu, dia sendiri yang belanja.
2: Ngambil, cari sendiri.
1: Orang tua ataupun bibi atau tante.
2: Ya kalau di Jawa kan satu minggu tak boleh keluar. Dipingit, betul-betul dipingit. Puasa.
0: Puasa. Okay. Terus tiba-tiba nimangir.
1: Kembali kita ke bernostalgia lagi.
2: Iya.
1: Oke, okay. Berarti itu untuk masyarakat keraton tetap dia melaksanakan upacara aja ya.
0: Tetap.
1: Apalagi di daerah-daerah kampung-kampung aja.
0: Oh, kalau di kampung itu undangan. Misalnya ada RT, ada RW, kalau di sana kami tua cari kepala desa. Itu ngundang dia baru datang.
1: Oh, untuk ikut serta kegiatan. Ya.
0: Terus kalau lurah diundang itu sowan namanya. Oh. Bahasanya beda.
1: Beda kalo, lagi.
2: Iya, kalau di Jawa carik, kalau di sini seklur.
0: Seklur.
2: Seklur.
0: Gitu. Okay. Terus kami tua bayan kan.
2: Sekarang enggak ada kami tua udah RT RW.
0: Iya. Sekarang udah modern nih. Ini kan cerita zaman
2: modern,
0: dulu.
2: Iya.
1: Iya. Berarti bian dengan kan, cari dengan apa tadi yang
0: cari
2: kami tua bayan. Kalau bayan tuh kalau di sini itu loh apa ya?
1: Sekam.
2: Bukan
0: sekdes.
2: Yang suka
0: banyak mutin kan.
1: Pak dusun.
2: Bukan. Kan. Protokol.
1: Oh, protokol. MC gitu.
2: Iya.
1: Protokolnya yang main lapangan lah aja ya.
2: Iya, pokoknya di lapangan.
0: PLH, pelaksana harian.
2: Iya.
1: Sekarang humas berarti.
2: Humas. Iya, betul humas.
0: Terus
2: di sana bayan.
0: Oh. Ini tuh juga kalau di sana itu misalnya ngundang ya, itu pakai kentongan.
1: Oke.
0: Okay. Kentongan pun kentongan juga macam-macam. Kentongan kalau ada pencuri, kalau ada banjir, kalau ada orang meninggal.
1: Oke.
0: Okay. Kalau undangan itu pakai kentongan,
1: kentongan
0: yang tong gitu. Belum tahu ya?
1: Tahu aja.
0: Besok tak kentongi.
1: Dari bambu ya kayaknya.
2: Iya. Tapi kentongan bukan sembarang kentongan lah Mas, kalau kentongan titik. Ada kalau kentongan meninggal,
1: ada jenisnya.
2: Ada kentongan punya gempa, terus
0: banjir.
2: Ada banjir, itu
0: kebakaran.
1: Jenis kentongan atau jenis pukulannya ya nih?
0: Pukulannya.
1: Oh, pukulannya. Kalau contoh pukulan orang meninggal seperti apa?
0: Tiga kali.
1: Teng.
0: Duk.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tiga kali.
1: Kalau acara pernikahan.
0: Kalau pernikahan itu,
1: kawin gitu.
0: Pernikahan tidak ada.
1: Oh, tidak ada. Kalau gotong royong?
0: Gotong royong itu banyak. Kita 9 kali tak berapa kan kumpul semua.
1: Kalau ada bencana alam, contohnya
2: iya, lebih laju lagi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Banjir, kebakaran, pencuri.
1: Baik.
2: Ada gerhana matahari aja pakai ini.
0: Iya.
1: Oh, berarti kalau 17 Agustus di masa itu dari RT ke RT, dari desa ke desa saling undang-mengundang gitu nih.
2: Iya, betul.
1: Oh, ramai jeng ya?
0: Iya.
2: Ramai.
1: Hadiah pun banyak tuh biasanya.
0: Dan itu pun nanti ya untuk pasewakan agung itu sendiri-sendiri. Di sini khusus untuk keluarga keraton, kerajaan, terus RT RW di tempat yang beda itu. Tapi ya tetap dihibur dengan adanya gamelan gitu.
1: Berarti dalam artian kata mungkin RT ini tahun ini jadi tuan rumah desa ini, jadi tahun depan bergilir lagi ya.
0: Iya, memang seperti itu.
1: Hadiah terbesar jeng, kalau arti boleh tahu, dapat apa di zaman itu?
0: Waktu itu hadiah terbesar itu ngasihnya aja cuma dikasih judang sama ini.
1: Apa tuh judang tuh apa, Jok?
0: Ini untuk tempat
1: bakul,
2: makanan
1: bakul.
2: Yang makanan khas
0: ada di
2: Jawa.
0: Situ.
1: Oh,
2: nanti dimasukkan ke dalam tempat.
1: Oh, kayak apa nih?
2: Tapi namanya judang.
1: Judang kayak tempat. Nampan besar ya, talam.
0: Bukan kayak talam. Kayak apa pendosa ya? Apa namanya pendosa?
2: Iya.
1: Apa namanya?
2: Dia kayak keranda tapi kayu gini.
1: Oh, oke, okay. Paham, bisa arti bayangkan. Jenda namanya.
2: Jodang.
1: Jodang. Oke, okay. Jodang.
0: Itu macam-macam makanan.
1: Oh, dalam satu jodang itu.
2: Iya, okay. Karena di ada 2 meter Mas, enggak salah ada ya.
0: Iya, itu khusus kalau makanan nasi sama lauk sendiri.
2: Kue sendiri. Gitu. Tapi kuenya bukan kue macam-macam kayak gini ya Mas. Kayak di sana peyek.

0: Jatah okay. dari pulut, krecek, jenang,
1: dodol.
2: Jenis makanan jeng ya?
0: Iya.
2: Kalau jeng mami apa yang didapat? Kalau jeng mami dulu apa yang didapat? Kan beda tahun
0: beda
2: nih.
0: Beda itu ya?
2: Beda generasi.
0: Itu apa?
1: hasil
0: bumi mas.
2: Hasil bumi. Oke.
1: Kedelai.
0: Ada kedelai, kacang, pisang, sayur-sayuran gitu. Betul mas. Nanti bawa kayak gendongan tuh mas.
2: Kayak bakul besar.
0: Kayak bakul itu.
1: Bokor.
2: Bokor namanya ya.
1: Ya kalau tak yang
0: dari anyaman kayu, bambu.
1: Dari bambu itu apa? Okay. Apa sih namanya lupa aku.
0: Tenggo.
1: Iya.
0: Okay. Terus. Gendongnya pakai jari selendang kan?
1: Rinjing ya?
2: Apa nama lakan kan?
0: Bakul ya?
1: Kayaknya itu loh.
2: Apa-apa aja nggak kan? Enggak,
1: kalau orang jualan kan pakai
2: apa tuh?
0: Seni, tenggok.
1: Iya, seni.
2: Betul tak?
1: Betul lah. Namanya kan maklum faktor. Kalau dirimu kan muda. Dirimu masih muda, kalau saya wajar ya. Mau kalah ya. Enggak mau kalah loh.
2: Arti tadi nginyak yang keratun apa ya, tapi mulut ini menyebut gitu.
1: Itu masih muda loh.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Masa iya mau diwarisin pikun?
2: Jeng, waktu juga yang sakit kita aja.
0: Iya.
2: Serius hari tak bohong dah.
1: Ya dia kan aku ya sekali lagi ini ya kontak sama yang ada yang udah menonton ya memang HP-nya ini HP bagus. Jadi semuanya yang lagi nonton mohon maaf jika lo nggak disenggol ya. Nggak bisa disenggol satu persatu cuma dengan ucapan sekali merdeka tetap merdeka rahayu kalis sambikolo. Jangan lupa saksikan Turung Gak Sri Bawono akan mengadakan pagelaran di Batlas malam Minggu.
0: Okay.
1: Insyaallah kita hadir bersama saksikan asik. Monggo cemane.
0: Anyeh para sutresna pandeman monosuko wonten pundi kemawon. Sareh neneng winates ding wedal kalem kekali badhe nyun pamit ambek bilih wonten krentah-krentunipun atur nyun agungin samudra
1: pangsang.
0: Dalem ki ambek mami ugi kakang mbok ingkang dalem tresnani.
1: Mbak Roro
0: wonten ngajeng Mas Adi kepanggih malih ing dinten Kamis
1: ngajeng.
0: Salam rahayu wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.

Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Kesenian joget dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama joget dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian joget dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

0: 103,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Perempat tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860. Ya, tiba pada masa kita untuk bersembang bersukaria dengan hati riang dan gembira tentunya pada malam hari ini, di hari Khamis malam Jumaat. Itu dia pula ya. Baiklah saudara Perempat, di mana pun saja berada, tentunya pada malam hari ini kita sama menyambung silaturahmi. Tapi sebelum itu, jauh-jauh kami berkisah, jauh-jauh kami bersembang. Terimalah salam hormat, salam takzim saya daripada Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Untuk orang tua-tua saya yang selalu bergabung, yang selalu monitor, baik orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga, khusus orang Kepri maupun di luar Kepri, selamat bergabung. Tentunya selamat malam, salam bahagia, salam hangat, salam bahagia untuk kita semuanya ya. Baiklah saudara, tentunya kita cuba sambut, kita buka di talian telefon maupun di talian WhatsApp malam hari ini. Kira-kira apa yang nak kita bincang, apa yang nak kita bual-bualkan. Tentu samalah kita menyambung silaturahmi, itu yang paling pentingnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara Perempat, dimanapun saja berada, kita cuba terima penelpon yang pertama. Di talian telefon ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Malam kembali, Bang Hamzah Yusof.
1: Iya, baik. Bang Ardi.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Itu dia. Bagaimana kabar Bang Hamzah Yusof di sana?
1: Malam ini tak ada pantun lagi,
0: Bang Ardi. Okay. Baik, silakan. Apa yang nak dipinta kami tunaikan malam hari ini, Bang?
1: Kalau lagunya ini apa ya?
0: Apa lagunya bang? Malam Jumaat malam ni.
1: Malam Jumaat.
0: Ya.
1: Setia menanti lah ya.
0: Setia menanti. Okey, baik saya tunaikan nanti ya.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam, selamat berduka. Semoga sehat selalu.
0: Saya.
1: Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani. Ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Karamasra, ada Bang Ali Gole-Gole, ada Mas Prabu Ikari Sianti.
0: Saya.
1: Ada Sarina Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Elek dan Jahil.
0: Baik.
1: Ada Bunda Permata. Mak Berlian, ada Kak Kawir juga, Mak Nora, Mak Cik Indun, selamat malam, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basit, Balkis ya.
0: Iya, betul.
1: Bang Janggut, ada Mak Cik, ada Mak Nga Aida, ada Sista Kadeli.
0: Iya.
1: Ada Bang, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Ani,
0: baik.
1: Pak Semang, ada Pak Kak Saripah, Kak Siti di Tanah Merah dengan selamat malam. Ada Bunda Sulami, ada Bang Lokman, Long dia, ada Mak Long dia, ada Bang Mahmud, ada Mak. Ada Bang Maun, ada Mama Rizka di Pulau Labi, ada Ahmad Irwan, Ibu Farida,
0: saya.
1: Bang Bayu, ada Putra Kemala ya. Selamat malam untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam. Tentunya Bang Ardi, selamat malam nama juga. Terima kasih. Assalamualaikum, Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Hamzah Yusof yang berada di Jambi. Di belakang Bang Hamzah Yusof, sila bergabung malam hari ini ya. Muntung mojo-mojo kerana waktu masih siang kan. Tak terlalu malam sangat, pukul 9 baru. Assalamualaikum, di talian telefon ada siapa kiranya?
2: Waalaikumsalam, apa khabar di?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Pak Mo.
2: Ya saya.
0: Ya saya beralus nah.
2: Tak pandai pantun dia, hanya numpang masuk aja nak nyukupkan apa kata orang tu daripada kosong ni ha. Numpang sekaki kata orang.
0: Nak numpang sekaki, nak sebadan pun boleh lah. Kecil tapak tangan you kami tadahkan.
2: daripada bengong, daripada bergolek-golek ni.
3: Betul. Ni, ha. Kalau golek, kalau bergolek ke tempat tidur, jatuh ke bawah. Golek ke perempat, dapat juga lagu malam hari ni.
2: Ini bergolek kat perempat lah ini.
3: Boleh.
2: Dapat lagu ni.
3: Dapat. Lagu apa kira-kira?
2: Minta lagu dari Gersang ni.
3: Gersang?
2: Ya, saya.
3: Gersang, Tandus berarti?
2: Masih aku terasa.
3: Masih aku terasa, ya?
2: Ya, saya.
3: Masih aku terasa. Tak ada lah.
2: Ada.
3: Tak ada.
2: Gersang, ada lagu dari Gersang ada?
3: Tak ada.
2: Oh, tak ada.
3: Ayuh, saya. Minta maaf, minta ampun lah, Pak Mok.
2: Yelah, kalau tak ada dari Gersang, minta dari...
3: Lembab?
2: Bukan, dari Sima je lah.
3: Ha?
2: Dari Sima je lah.
3: Dewi Sima?
2: Ha.
3: Apa judul dia?
2: Teringin.
3: Teringin. Sekejap ya. Yeah. Teringin. Ada.
2: Salam dulu sikit ya.
3: Boleh Pak Mok, sila.
2: Salam pertama buat Ardi. Selamat malam.
3: Selamat
2: Semoga sehat selalu.
3: Samalah. Pak Mok pun gitu juga, sehat-sehat selalu.
2: Biar cepat dapat jodoh ya.
3: Perkara jodoh penting.
2: Penting tu.
3: Jangan
2: lupa Pak Mok, kalau lah dapat jodoh kata orang.
3: Pak Mok jadi tekong kami lah.
2: Mana-manalah. Pak Mok kata tak dapat kaki dua, datang kaki empat Pak Mok mengangkat.
3: Pak Mok.
2: Masih dari hati.
3: Pak Mok.
2: Ya, yes, saya.
3: Kata orang bukan jongkong sembarang jongkong, belayar kami gunakan sampan. Tekong bukan sembarang tekong. Tekong Pak Mok sangat pengalaman. Itu dia. Masya Allah. Luar biasa.
2: Apa kata orang dari Mantang ke Kuala Terengganu terang?
3: Itu dia.
2: Anak Cina berdayung sampan.
3: Betul.
2: Kalau dah datang rombongan membawa hajat kata orang tu ya.
3: Ya.
2: Rendah gunung tinggi harapan.
3: Itu dia. Mantap. Luar biasa. Kalau gitu.
2: Salam lagi dia.
3: Boleh. Boleh. Sila Pak Mok.
2: Tadi yang ada buat Pak Hamzah Yusof dari Jambi ini.
3: Betul.
2: Semoga sehat selalu dari Abang Golik-Golik ni ya.
3: Saya.
2: Buat juga Pak Mahmud juga. Buat Bang Kumis.
3: Baik.
2: Buat Mas Prabu juga tak lupa ya dia.
3: Betul.
2: Juga buat Mak Ucu di Tembeleng Tanjung apa Yang Ucu ya dia.
3: Yang Ucu betul.
2: Yang Ucu di Tembeleng Tanjung juga Mak Berlin. Juga buat Mamak Muda. Juga yang di mana yang di Tanah Merah juga di biasa ada masuk Mak Pendaram di.
3: Baik.
2: Juga buat yang di mana lagi?
3: Yang di mana-mana.
2: Buat Bang Udin juga ya di.
3: Boleh.
2: Juga buat siapa buat Mak Ngahwe juga.
3: Betul.
2: Buat Mama Muda semua di Senggol di juga buat
3: saya.
2: Putri India juga tak lupa ya di.
3: Mantap.
2: Juga buat semua spesial di. Buat Ekawa di.
3: Ekawa jangan dilupa.
2: Tak ada Senggol tak dapat Ekawa kita di malam ini.
3: Betul kan? Sangat.
2: Buat Mak Dini juga di Karah tak lupa ya dia.
3: Saya boleh.
2: Itu aja lah di.
3: Saya.
2: Ini belum mak ke mana agak sibuk awang janggut ni.
3: Itulah memakal sampan agaknya.
2: Itulah dia. Kasih keratas kalau malam Jumaat ni di.
3: Kenapa berjulang?
2: itu biasa-biasa awang janggut tu kalau malam Jumaat kaki.
3: Kira kan arti berjulang tadi. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mok. Biasa jemput Bang Ali Golik-Golik yang berada di Teladan . Baik, sedangkan perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian telefon lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Marika.
4: Ya.
3: Apa khabar?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Apa buat, Mak?
4: Lagi duduk-duduk ya.
3: Duduk-duduk aja.
4: Duduk dengan Abi ni.
3: Apa yang dimendong duduk-duduk tu, Mak?
4: Ya,
3: tak banyak yang fikir duduk-duduk. Banyak dia fikir jauh mengenang nak.
4: Iyalah.
3: Oh, nah.
4: Sekarang pun dah masa dulu.
3: Oh, jangan dikenang-kenang selalu masa-masa sebut dulu tu. Kalau yang senang-senang kenanglah, mana yang tak sedap tak jangan. Ambil pengalaman aja.
4: Betul.
3: Oh, apa kisah malam ni, Mak, kita? Dah makan?
4: Baru siap makan.
3: Apa lauk kita, Denai?
4: Lauk ini ada.
3: Tamban celur.
4: Ayam, lauk nendang. Lauk apa tadi lagi, lauk telur.
3: Aji?
4: Ada kenduri sikit.
3: Lauk kenduri.
4: Kenduri buah duku.
3: Kenduri buah duku. Alhamdulillah, sangat muatan kalau ada kenduri tu. Tak jejak pula ke sini ya. Duku dia tak jejak pula ke sini.
4: Jauh sangat mana nak jejak. Orang aja tak nak sampai rumah mereka.
3: Kalau durian lagi dapatlah nyium-nyium bambu. Duku apa nak dirasa?
4: Duku tak dapat cium eh.
3: Kalau cium kena getah habis hidung.
4: Kalau datang besok tu adalah duku.
3: Esok datang ada duku eh?
4: Ada duku datanglah.
3: Berapa pokok? Sudahlah diberi dengan hasil kan. Nak tanya berapa pokok.
4: Kalau pokok tak dapat makan. Bukan buah hari lah. Lagu macam itu kan.
3: Boleh, Mak. Lagu apa?
4: Lagu apa ya? Lagu nak milih lagu ni apa ayah nak?
3: Lagu apa? Serilah Mersing.
4: Kalau salam terakhir ada tak?
3: Salam terakhir? Ada. Salam-salam buat terakhir tu kat siapa?
4: Mas tahu salam-salam besok mati terakhir.
3: Janganlah cepat sangat. Ada lagu salam terakhir?
4: Ada kan?
3: Ada.
4: Salam-salam dulu ya.
3: Assalamualaikum. Terakhir.
4: Masuk, kan?
3: Terakhir lah ni eh. Terakhir kan salam kan. Sebut satu orang je siapa?
4: Sebut satu orang buat Adi lah. Sama cepat dapat jodoh.
3: Jodoh amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Apa tadi Pak Mok tadi?
3: Pak Mok.
4: Ada macam-macam namanya. Ali Golil-Golil. Dia Pak Mok pula.
3: Itulah.
4: Salam lagi Pak Puteri Marisa, Pak Mak Dani, Pak Mak Belian.
3: Ya, saya.
4: Pak Bunda Pemata, Pak Kak Sarina, Pak Kak Jamila. Pak Bang Ilek, Pak Bang Lukman.
3: Saya.
4: Pak Bang Udin.
3: Baik.
4: Pak Mas Prabu. Pak Pak Mahmud. Buat siapa lagi ya?
3: Buat Zainab. Mak. Dapat salam dari Kak Marni di Tanjung Unggat.
4: Kak Marni? Itu anak Mak Rika lah ni.
3: Anak Mak Rika.
4: Anak Mak Rika lah kalau Tanjung Unggat tu.
3: Anak ke berapa?
4: Enggak, anak yang ketiga.
3: Yelah kalau macam tu. Alahai. Sangka siapa tadi?
4: Dari Tanjung Unggat ya?
3: Iya, dari Tanjung Unggat.
4: Marni, kalau Marni Tanjung Unggat, anak Marika.
3: Yelah.
4: Tak tahulah Marni yang lain kan?
3: Tak lah, betul lah tu. Anak lah tu berarti. Sebab dia masuk TikTok saya ni ha.
4: Anggap aja anak ya.
3: Anggap je lah anak.
4: Semoga dia sehat selalu, Marni.
3: Itu dia pula. Duit jangan lupa dikirim, kata dia tadi. Duit kertas pelikin jangan lupa dikirim.
4: Kirim doa aje.
3: Kirim doa aje. Itu penting. Penting sangat.
4: Semoga sehat selalu. Apa lagi ya? Buat Kak Siti dan Bang Damak, buat Mak Penaram, buat Yang Ucu, buat Wir,
3: saya,
4: Nora, Mak Indah, buat Mak Nga di Cokolek, buat apa lagi tu, Mak Nga Aida, siapa lagi, jadi banyak, buat Pak Kumis, buat Bang Maun,
3: siapa lagi, Bang Mahmud.
4: Bapak Mahmud. Tak lupa. Ardi tolong ingat lah. Mak Rika ni lupa tengok ni.
3: Kalau Ardi ingat, Mak semua je, Mak. Jadi gitu kan.
4: Dia nak lupa ni. Buat Makcik Mbah. Pokoknya salam satu buat semua ni. Tak apa tu. Siapa ni?
3: Semua.
4: Mak, buat semua je lah. Banyak lupa ni.
3: Semua itu dia.
4: Salam satu buat semua ya.
3: Boleh.
4: Jangan lupa lagu.
3: Ya, saya salam terakhir.
4: Salam terakhir.
3: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedang perempat kita cuba sambut di talian talian WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Mahmud.
5: Ya, saya.
3: Apa khabar ni? Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat.
5: Orang paling sama je dia.
3: Orang kita paling orang kita gayo, apa khabar?
5: Orang kita galo.
3: Orang kita galo.
5: Lupa terus. Orang kita Melayu semua arti tadi. Orang kita Melayu semua arti itu makna tu.
3: Orang kita galau pula kadang.
5: Baru lepas makan ni.
3: Makan lauk apa tu?
5: Lauk pindang ikan baung. Rebusan pucuk hutan. Sama sambal belacan.
3: Eh, mantap. Nasi panas. Mantap. Itu penting tu.
5: Ya, lauk orang kampung tadi tak sama dengan orang kota.
3: Lauk kampung, lauk kota sama aje. Jangan sampai puk ke buluh. Sudah. Aduh. Hai.
5: Apa lagi Pak itu? Mak Rika tadi kenang-kenang macam mana ni? Mak Rika tadi kenang-kenang tu apa?
3: Kenang-kenang?
5: Ya.
3: Apa kenang-kenang tu?
5: Ya. Aku itu pantun je kalau masalah kenang-kenangan tadi.
3: Pantun? Oh, kenang-kenangan. Yeah. Oh. Dia mengenang-kenang kisah-kisah lama.
5: Iya, betul.
3: Itu dia.
5: Upih pinang, sebuah pinang.
3: Upih pinang, sebuah pinang.
5: Jatuh menipu botol wali pahit.
3: Ya.
5: Untuk apa dikenang-kenang? Cuma buat api sakit.
3: Betul, sangat.
5: Jangan kenang-kenang ni.
3: Betul.
5: Dah banyak masuk ni.
3: Yang masuk Bang Mahmud yang keempat.
5: Yang keempat dia. Pak Hamzah lah masuk.
3: Belum, Bang Hamzah pertama, tak boleh lawan tu.
5: Ya, cerdik pandai ya ni.
3: Cerdik pandai, alim ulama, tokoh adat, tokoh alim masyarakat, tokoh lembaga. Aduh. Lengkap sudah.
5: Kau sudah. Ya, jangan meradang. Awak lama pula tinggal di Jambi tadi.
3: Oh, lama.
5: Ya, 2 tahun. Ya. Yeah. Di kota, di Nama Sabak. Nama daerah tu itu kan.
3: Mantap.
5: Kalau Muara Sabak, ya cakapnya sama dengan Palembang di. Kalau Kuala Tungkal sama dengan Tanjung Pinang.
3: Ya, lebih kurang aja lah. 2 kali 5, 10.
5: Lebih kurang aja ya. Cuman tak pakai aok dia tu.
3: Ya
5: je.
3: Ya je. Tanjung Pinang pakai aok.
5: Ya, kalau kampung awak pakai aok ni.
3: Aok
5: Sama dengan dabuk singkep.
3: Dabuk singkep eh?
5: Pernah ke dabuk singkep? Ya, aok juga kan?
3: Ya, betul. Jadi Bang Mahmud, lagu apa malam ni?
5: Aku semenjak kita berpisah ni jadi.
3: Semenjak kita berpisah eh?
5: Ya. Yeah.
3: Okay, baik. Berpisah pada siapa?
5: Ada lah ni.
3: Oh, betul tak? Ada.
5: Lagu je.
3: Oh, lagu aja. Kira kan berpisah pada yang jauh tadi.
5: Ya tak.
3: Okay.
5: Salam-salam tadi.
3: Salam-salam silakan Pak Mahmud.
5: Ya, pertama itu Adri. Selamat malam. Selamat tugas. Semoga lekas dapat jodoh.
3: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dah 4 orang dah mendoakan Adri dapat jodoh. Mudah-mudahan besok dapat.
5: Dapat ni. Amin. Jangan lupa ada dapat ni.
3: Jangan tak datang tapi.
5: Ya. Ya. Awak pasti nyumbang lagu tadi.
3: Ha?
5: Awak pasti nyumbang lagu untuk Adri.
3: Lagu apa?
5: Ya mudah nanti lah itu. Gampang diatur tadi.
3: Boleh. Gampang diatur tu.
5: Lanjut salam-salam dia.
3: Boleh.
5: Pertama, untuk Pak Amjad Yusuf. Bang Pum. Yeah. Bang Awang Janggut. Pak Muk Walek-Walek ya. Mak Reka.
3: Ya.
5: Mas Prabu.
3: Baik.
5: Oh, Bang Jais, Bang Maun. Bang Lukman. Bang Lukman lupa terus saya nak salam tadi.
3: Maklumlah.
5: Bang, Bang Iman. Bang Putra Kemalai. Siapa lagi ni?
3: Siapa lagi semua?
5: Sudah. Terus Mak Rika tadi ya. Mak Dani. Nek Manda. Nek Barkis. Mak Ngahaida.
3: Siapa lagi semua?
5: Mak Ngaci Kole. Malung dia.
3: Ya.
5: Ya, terus Makcik Endon.
3: Makcik Endon, ya.
5: Kak Sarinah Kiu, Kak Dang Merdu. Kak Sawir, Kak Deli. Siapa? Lupa pula.
3: Buat semua je lah ya.
5: Kak Siti ya. Kak Siti sama Bang Mama.
3: Ya.
5: Semua-semua tadi.
3: Boleh.
5: Error.
3: Saya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempuan di mana pun saja berada, kita pindah laluan dulu ya. Di talian telefon dulu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa?
6: Dengan saya, orang lama.
3: Mak.
6: Nek.
3: Nek. Nek baru ke Nek Barkis ni? Sedara.
6: Ya.
3: Nek Barkis ke Kak Dara ni?
6: Kak Dara lah jadi tua dia lah jadi ni.
3: Jadi tak Kak Dara lagi, Nek Barkis lah eh?
6: Iya betul.
3: Lah kalau macam tak tu.
6: Menua dia sekarang.
3: Iya pula kadang eh. Mantap.
6: Dah tunggu nak diapakan Ardi.
3: Nek Balkis ni di mana? Di Senggarang ke? Atau di mana-mana?
6: Di mana-mana aja boleh lah.
3: Di mana-mana ada Nek Balkis. Itu dia. Atau di Pulau Bayan nunggu?
6: Rencana nak ke Pulau Bayan.
3: Apa hajat, apa maksud?
6: Tapi itulah sayang, sampan itu pula pecah Ardi.
3: Pecah ke karam?
6: Tenggelam lah dia karam. Maksudnya tenggelam. Dua awak dia dengan supir-supir dia sekali.
3: Dengan supir-supir. Bukan supir. Kapten kalau di laut. Kapten Awang Janggut. Hai.
6: Kapten. Iyalah tu. Kan tahunya supir aja.
3: Tekong. Tekong. Biasa orang nyebut orang kampung. Nek Dara.
6: Ya, saya.
3: Nek Dara tak tu. Sudahlah Nek, dara pula lagi. Apa kisah malam ni kita, Nek?
6: Yelah, kalau ni dah lama, dah berapa hari tak masuk ya, Adi.
3: Ada sebulan dah tak masuk.
6: Lah, apa pula Nek, Adi tak pula dibangunkan. Saya bisa terbangun pula. Pasal siang tadi dah puas tidur.
3: Macam tu.
6: Ini nak pantun lah sikit ya, tak pantun. Pantun je betul-betul. Mr. Mahmud itu. Bukan pinang sembarang pinang. Pinang berasal dari Jambi.
3: Saya.
6: Janganlah suka kenang mengenang. Orang mengenang pun dah lama pergi.
3: Dah lama pergi. Nak menunggu ke atau nak cari yang lain?
6: Rencana ini nak daftarkan ini.
3: Daftarkan apa? Daftar sekolah.
6: Aduh. sana nak cari yang lain. Tak balik-balik. Kalau dah sampai 100 hari nanti tak balik, terpaksa lah cari yang lain.
3: Oh gitu. Ada ada garanti dia eh?
6: Ya.
3: Wow. Lah 100 hari batas waktu. Berarti berapa bulan tu? 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Bang Toyib lah. Wow. Bang Toyib. Bang Toyib. Ah, itu kan? Ya pula kadang.
6: Ini eh, macam mana pula kalau Bang Toyib tu kan anakmu, anakmu. Panggil namamu. Ini tak ada anak.
3: Oh, tak ada anak. Cucu. Abantailah cucu pun. Cucumu. Cucumu. Memanggil namamu. Makcik. Eh, nek, nek, nek, nek, nek, Balkis.
6: Lagi ni. Pantun lagi ni.
3: Ah, pantun lagi. Sila.
6: Nak berjalan ke desa berakit.
3: Ah.
6: Merasa, kerana jauh badan terasa penat.
3: Ya.
6: Bukan sakit, sembarang sakit.
3: Betul.
6: Inilah. Sakit kena dikucilkan oleh sahabat.
3: Oh, ya dah. Siapa? Nek Bandar nanti saya marahkan. Tak boleh gitu, Nek. Oh, bukan.
6: Itu masih erat. Itu kembar siam saya.
3: Oh, kembar siam. Maulah.
6: Tak boleh terpisah.
3: Ya pula. Kadang, ya.
6: Ini tak ke mana dia ni? Tak ada pula nak telefon-telefon. Biasanya sekali tengok pagi ada 6 kali, 7 kali, 8 kali. Ya Allah, ya Tuhan.
3: Biasalah, tidur.
6: Dia bangunkan itu.
3: Lah tidur agaknya.
6: Tak ngantuk, tak pernah pula dia ngantuk.
3: Ya,
6: cepat saya tidur tak pernah. Jadi nak minta lagu lah, Ardi.
3: Lagu apa ni?
6: Lagu apa tu? Ih, Rebutan Aceh je lah, Ardi.
3: Rebutan Aceh?
6: Lama tak dengar lagu itu.
3: Rebutan Aceh, ya. Anak nelayan naik perahu.
6: Sedang berdayung, sedang berdayung, hujan gerimis. Hancur hatiku, orang tak tahu. Mulut tertawa, hati menangis.
3: Mantap. Okey.
6: Memang ni mulut tertawa tapi hati menangis.
3: Oh, yelah.
6: Gara-gara?
3: Gara-gara si dia. Okey, ada lagunya, Nek.
6: Salam. Salam satu untuk semua je lah, Abi.
3: Boleh.
6: Ini untuk Mr. Mr. Mahmud ke Pak Mahmud aja sih, Abi?
3: Pak Mahmud.
6: Pak Mahmud. Dia selalu masuk kata ni Ardi, dia selalu yang kau kita berdua. Dia tengok kata dia.
3: Ya, saya.
6: Bila masuk nanti nak tengok juga lah nak salam juga ya Ardi.
3: Boleh.
6: Salam salam tu tak boleh lah loki-loki. Ya tak, tapi kita jangan tengok waktu. Lama sangat kesian orang belakang.
3: Ya.
6: Itu aja Ardi.
3: Ya,
6: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita pindah laluan dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Storing sikit Kak Dang. Hello.
7: Entah lompat dalam pangkuk sal jauh.
3: Ini molek ni ha.
7: Memang molek lah ke jauh.
3: Itu dia baru luas. Sedap bunyi suara dia ni.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Masuk. Jangan tak masuk.
7: Dah masuk. Disuruh duduk.
3: Sudah duduk. Sila sampai hajat maksud.
7: Apa khabar orang di sana?
3: Alhamdulillah.
7: Lama tak bersua.
3: Alhamdulillah.
7: Moga sihat-sihat saja.
3: Saya. Kami di sini sihat. Yang di sana apa khabar?
7: Alhamdulillah.
3: Apa benda Alhamdulillah ni? Sihat ke tidak?
7: Di Alhamdulillah aja kan, itu kan doa.
3: Yalah, sihat eh.
7: Jangan banyak ngeluh.
3: Betul sangat.
7: Ada tak ada, buat sihat ada. Tak sihat. Alhamdulillah.
3: Itu dia.
7: Kalau tak sihat kan, Allah menghapuskan dosa kita.
3: Betul.
7: Kadang-kadang malam Jumat ni kan, Mama Dede.
3: Betul suai.
7: Untung saya malam ni bisa gabung. Biasa malam tu besok dah tidur.
3: Wow, fahamlah kami.
7: Malam Ardi ya siaran ke?
3: Ardi terus. Tiap-tiap malam minggu kadang

0: Jadi benang, benang ditenun, dibuat baju. Lagi?
1: Barang lepas jaringan kenang, sudah jadi orang baru. Mengapa dirindu?
0: Wah, tidurlah saya.
1: Tidurlah semula, Miss Limut.
0: Wah, sejuk-sejuk saja tidur.
1: Macam apa yang kita nyanyi, Pangeran Raja-Raja tu kan Raja Berbuai.
0: Aduh.
1: Dayang tu kan nyanyi. Raja tidur, dayang lagi belum tidur.
0: Itulah.
1: Lagu itu aja lah, Di.
0: Boleh.
1: Mengapa dirindu?
0: Mengapa dirindu? Anak pun naik anak.
1: Ya, tak usah rindu-rindulah.
0: Ya.
1: Salam untuk adik mak tugas. Sihat selalu.
0: Baik.
1: Lancar urusan, lancar rezeki. Berkah
0: Saya.
1: umur, berkah kesehatan, kesehatan berkah rezeki. Nanti berkah jodohnya.
0: Amin. Mak
1: Amin.
0: jodoh, terima kasih.
1: Ya, kita tak tahu entah ada di Batam, di Pinang kan.
0: Kau dapat dari Singapura lah, sedap sikit.
1: Oh, dapat di mana-mana aja lah, penting yang soleha.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Terus tadi Nek Pino, sihat
0: Ya.
1: selalu. Nek Manda dah masuk loh.
0: Nek
1: Nek
0: Manda.
1: juga.
0: Nek Manda belum lagi.
1: Iya.
0: Oh, tak.
1: Ayolah, salam Nek Manda. Sampai dah hati Abang Golek tak senggol kita.
0: Bang Ali
1: Kita
0: Golek tadi.
1: nunggu saja. Satu aja tak ada senggol kami. Tahu apa tadi? Dekat bangku dia.
0: Nekelai dia, kan? Gitu kan?
1: Oh, ni. Kan main lagi pantun dia. Dia pantun nak meminang dia.
0: Itulah.
1: Kita kan dengar. Kita tak ada salam dia. Kita salam balik dah dengan Mak Lisa dia kan. Dengan kahwa dia tu. Dia takut tak kena buat kahwa kan.
0: Tak buat air kahwa.
1: Yalah, sihat selalu Bang Ali, Mak Lisa, Bang Udin.
0: Yeah.
1: Ada Pak Hamzah Yusof. Tadi Pak Mahmud. Ya, Mr.
0: Betul.
1: Mahmud atau Pak Mahmud?
0: Pak Mahmud nama.
1: Oh, macam judul lagu. I love you, Mr. Mahmud. Mati ke jebat-jebat.
0: Banyak-banyak.
1: Ayolah, lanjut sikit. Ada Bang apa tu? Bang Damak, Kak Siti, Mak Belian yang ucu, Kak Wir, Mak Putri pada tidur belum masuklah. Tadi
0: boleh.
1: Ada siapa? Mak Rika ya? Mak Longia, Mak Ngah Aida ya?
0: Betul.
1: Yang masuk sini Mas Prabu, Kak Sarina, keluarga sehat selalu. Kita Abang Lukman, Bang Gapar juga ya, Yusof. Kita fotokopinya tadi Mak Rika aja ya?
0: Ya, boleh.
1: Nanti aja kita bayar.
0: Itu dia.
1: Itu aja lah di atas waktunya. Bertuah malam ni masuk di.
0: Oh, itulah. Hai.
1: Biasa mimpi pergi ke Belanda dia.
0: Ya, saya.
1: Makasih Di, balik hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, di belakang Kak Dang ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ma.
2: Ye.
0: Apa khabar, apa buat?
2: Khabar baik. Golek-golek juga dah ni. Mak ngejar Kak Dang. Tadi Kak Dang sebelah. Mak dengar aja dulu orang tadi tu. Dengar Kak Dang masuk, Mak ngejar juga lagi ke sini.
0: Bekerja-kejar.
2: Bekerja-kejar kami berdua.
0: Dapat juga sekali langsung.
2: Dapat juga.
0: Ya, saya.
2: Itu macam manalah Kak Dang nak nyalam. Dia lah tergolek lah jatuh. Dia lah tak bisa nak nyalam Kak Dang lagi.
0: Oh, itulah orang dah main dekat kelambu.
2: Radiam dalam kelambu.
0: Oh, itulah mak ni.
2: Nak jadi raja kelambu agaknya.
0: Itu betul saya.
2: Puteri kelambu dah ada. Jadi raja kelambu.
0: Itu suai sangat.
2: Tak ada pantun lah di.
0: Tak apa mak ni. Ya betul mak dah bergabung.
2: Minta lagu Gelora je lah.
0: Jiwa rasa gelora.
2: Mak tak pandai menyanyi lagu Melayu ni.
0: Tak apa,
2: bodoh,
0: mak. Tak pula macam tu lah.
2: Iya, orang Melayu tak pandai menyanyi lagu Melayu.
0: Tak apalah. Kita
2: kalau sebagai dua bagai bisa lah.
0: Sikit-sikit aja.
2: Iyalah, salam ya Adi.
0: Adi
2: pula.
0: Saya.
2: Tadi ada Kak Dang. Makasih salamnya. Buat Mak Rika, buat Pak Mizah Yusof, buat Yusof.

0: sup juga. Buat tadi ada Nek Balkis, saya buat Nek Manda. Buat Bang Ali golek-golek Mak Lisa. Buat Makcik Endon. Buat Makcik Aida, Mak Dini di Karang. Buat siapa lagi? Buat Kak Wim. Buat Pak Umar, Pak Gapar. Buat Kak Sarina Kiu-Kiu. Mas Prabu, Pak Kumis. Buat Bang Bayu, Bang Lukman. Buat Bang Kemalai. Buat tadi siapa? Bang Mahmud.
1: Betul.
0: Buat Mak Mahmud juga. Buat semua aja lah di. Ikut salam fotokopi, salam Mak Rika. Buat penerbangan pertama sampai terakhir. Buat Ardi, makasih Ardi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada pun Mak Berlian kita. Baik saudara, kita cuba baca chat di WhatsApp, pesan di WhatsApp dulu ya, sebelum kita cuba sambut di talian telefon. Baik saudara perempuan, nampaknya ada Mak Ahidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, Mak susah nak masuk, minta lagu Kasih Berduka ya di. Ya Mak, nanti kami tunaikan ya. Kemudian juga salam dia buat Ardi yang bertugas, semoga sihat selalu yang pertama sampai akhir je lah salamnya. Baik Mak Ngah, nanti saya tunaikan lagunya ya. Terima kasih banyak untuk Mak Ngah yang sudah pun bergabung. Baik saudara perempuan, nanti lagu Mak Ngah kami tunaikan juga. Baiklah saudara perempuan, di belakang Mak Ngah Ida, di siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Ada ni.
1: Ni.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Lepas keriting jadi Nek ni.
1: Keriting Nek.
2: Dia tak diangkat-angkat.
1: Titik sikit, Nek. Supaya tak keriting.
2: Di titik ni.
1: Titik sikit, Nek. Biar luas.
2: Sehat, Nek.
1: Alhamdulillah, sehat, Nek. Nek, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah. Itu penting, Nek.
2: Pantun soal diri.
1: Pantun.
2: Bukaan kita, Mak Ngahida.
1: Boleh.
2: Tumbuh serumpun bunga melati.
1: Saya.
2: Tumbuhnya pula di tepi pagar.
1: Baik.
2: Assalamualaikum, hai Ardi.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Ardi, sekarang apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik, ni.
2: Dah makan dia?
1: Makan. Macam biasa lah.
2: Yang biasa. Tak bekal kopi? Tak bekal air kopi?
1: Tak boleh, ni. Batuk gini, Ardi, ni.
2: Tak pergi pun tak boleh, Encik darah tinggi ni. Darah tinggi lah, Encik.
1: Darah tinggi? Selagi dapat
2: darah tinggi kena sakit lambung kalau minum kopi ni.
1: Kalau darah tinggi dapat dipanjat tak apa ni. Yang tak dapat dipanjat ni bahaya.
2: Kalau dah dapat dipanjat ni tebang.
1: Itu dia pula. Kalau hari tebang innalillah lah pokoknya.
2: Tinggal mengut aja buah dia ni.
1: Itu pula. Kenalah asam jambu. Bukan asam lambung.
2: Dia pantun ni.
1: Boleh nak sila.
2: Pantun anak. Pantun main-main lagi, Di.
1: Pantun betul pun apa rasanya.
2: Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke parit.
1: Itu
2: dari mana datangnya cinta? Dari mata terus ke dompet.
1: Betul. Kau tak berisi dompet tu. Enam jahanam pokoknya.
2: Kata Bang Ali satu je tak sihat. Itu kan dia dompet.
1: Itu satu je. Satu dia panjang pula tu.
2: Ini satu lagi ya, Di.
1: Boleh, Nek, silakan.
2: Burung pipit terbang melayang.
1: Ya.
2: Hinggap di pokok kelor di tepi laman. Ada duit abang disayang.
1: Tak ada duit?
2: Tak ada duit, adik mundur cara perlahan.
1: Tak apalah, kami dah nolong nyekur di belakang. Nak mundur-mundurlah sekali langsung.
2: Lagu
1: apa, Nek, malam ni, Nek?
2: Lagu apa, ya?
1: Lagu apa, kira-kira?
2: Nek kadang bingung tak lagu, ni?
1: Janganlah bingung.
2: Lagu anu je dah, Dek. Lagu apa? Buah hati dikebas orang.
1: Buah hati dikebas orang.
2: Untuk Nek Bakri tadi.
1: Mula-mula main mata. Itu.
2: Ada, Dek?
1: Ada. Ya, saya.
2: Salam-salam, Dek.
1: Boleh.
2: Sama sekali untuk Ardi. Selamat malam untuk tugas.
1: Saya.
2: Hati-hati. Sehat selalu. Panjang umur. Dimurahkan rezeki. Dilancarkan kuliahnya dia.
1: Dan
2: tak lupa. Selalu dapat job ini.
1: Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Mak dan ayah sehat kampung ni.
1: Mak dengan bapak ni.
2: Mak dan bapak.
1: Aduh.
2: Abis cucu sendiri semuanya ayah kan.
1: Kami bapak ni. Pak, pak.
2: Pak. Lama lah kami. Kalau kalau nek dia bukan bapak ni.
1: Wak. Itu dia pula.
2: Itu Melayu asli tau ni.
1: Wak.
2: Wak.
1: Ya.
2: Atau kalau zaman sekarang lah opa lah macam-macam.
1: Opa, oma, mami, papi.
2: Oma, opa.
1: Lengkap.
2: Kakek, nenek.
1: Oh, habis kena pelasah makan belacan.
2: Lanjut salam ini.
1: Boleh.
2: Untuk Nek Balkis tadi, untuk Dang. Tumben Dang malam ni tak tidur Dang.
1: Itulah.
2: Tak nak buka.
1: Tak tahu dapat tuah apa arti malam ni.
2: Nanti apa. Untuk Pak Ma'un tadi.
1: Yeah.
2: Pak Ma'un belum masuk ya?
1: Pak Ma'un belum.
2: Untuk Bang Mahmud, terima kasih singgolannya. Untuk Bang Zai Yusof, untuk Mak Rika. Siapa lagi? Mak Ngawi ya?
1: Mak Ngawi, betul.
2: Mak Berian. Untuk Bang Wang Janggut.
1: Boleh.
2: Untuk semua-semua tadi. Terima kasih, jangan lupa ya.
1: Ya.
2: Buah hati kebas orang.
1: Buah hati kebas orang. Yelah, pagang biasa, panjang-panjang sikit. Hai. Kena panjang-panjang. Naas isi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Manda kita rupanya. Terima kasih banyak Nek dah bergabung ya. Untuk tuan saya yang lain-lain juga yang monitor yang bergabung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya?
3: Ada Mak ni. Waalaikumsalam.
1: Mak penayang.
3: Saya.
1: Korek-korek dah tinggallah malam ni ha.
3: Oh, dah korek-korek.
1: Lagu korek-korek dah tinggal. Tak cuba makan.
3: Tak apalah dapat korek-korek tu sedap kalau kerak. Ardi.
1: Memang sedap kalau lawan air kawa.
3: Kalau kerak nasi itu paling sedap tu.
1: Itulah.
3: Tapi sekarang nasi itulah tak ada kerak lagi, Ardi.
1: Sebab orang dah tak pakai tungku lagi, tak pakai tanak.
3: Itulah tak ada kerak lagi nasi kita.
1: Kalau dulu pakai kayu api bertanak nasi.
3: Paling sedap, Ardi.
1: Memangnya harum bau nasi kalau pakai tanak, Mak? Pakai tungku.
3: Betul tu.
1: Pakai anglo, kata orang tua dulu.
3: Iya, cicah dengan kuah gulai-gulai kan.
1: Gila. Menyala wak ai.
3: Ardi, apa lagi kalau orang makan ikan sembilang, Ardi?
1: Mak kepala dia, Mak. Sedapnya.
3: Cicah dengan
1: sambal belacan sikit.
3: Sembilang, Ardi.
1: Itu dia bukan main-main tangkup lagi. Miang kepala pokoknya. Kuah dia.
3: Tapi itu. Itulah zaman ni lah tak ada lagi kerak dia.
1: Kerak lah tak nampak lagi kerak nasi. Entah-entah budak sekarang pakai kukus entah tahu entah tidak Mak meletak air apa segala macam tu
3: Entahlah Ardi. Bukan tak tahu Ardi. Semak dah malas agak Ardi.
1: Lah malas. Hujung-hujung dia kelak tak tahu kalau lah malas.
3: Hujung-hujung. Banyakkan memang tidak tahu Mak Ardi.
1: Kena api yang kecil, api yang besar ngatur pakai tungku tu. Tantahlah.
3: Tak adalah Ardi. Memang tidak tahu rasa Mak lah.
1: Belum nak bertiup api tungku pakai ni, pakai pipa Mak? Sakit
3: kata pula. Dia buat apalah tu Mak. Kata dia nyusah, kata dia nanti hidung, kata dia berasa pula berabu.
1: Sekarang kosek-kosek beras lebih kurang. Masuk rice cooker.
3: Itulah cocok kat dinding Ardi
1: Cocok ke dinding habis tu. Lebih kurang masak benda tek masak dia Mak. Kalau dulu berjam masak nasi dulu.
3: Habis cocok tu Ardi nak berjalan ke nak tidur ke semua boleh
1: Kalau dulu tak nak tidur jangan sekali bawa berjalan. Retong
3: kalau
1: nasi.
3: Kalau masak nasi Ardi ingat mak tu nak pakai tunggu Ardi.
1: Kacau sikit-sikit memang nak kering tu.
3: Ada kalau dah kering, dah masak api dia dah.
1: Dah kata.
3: Dipadam betul-betul kan. Baru tinggal nasi kita.
1: Habis tu nasi tu gantung atas apa nama dia Mak? Kalau tempat orang gantung nasi tu. Takut makan kera biasa Mak kalau rumah darat.
3: Betul. Kata orang Mak dulu-dulu tu taruh atas para.
1: Betul Mak. Para-para. Mak dia macam lekar digantung Mak
3: Betul.
1: Para tu.
3: Atas para kata dia.
1: Dulu lauk semua atas para Mak. Oh, ingat Ardi kecil-kecil dulu tinggal
3: rumah. Oh, zaman dulu Ardi kalau buat lempok durian tu kan Ardi. Dibungkus sama anu pinang tu kan.
1: Iya, betul betul betul lah mak, betul.
3: Dibungkuskan anu pinang tu itulah ditaruh atas pagar.
1: Oh. Paling sedap awet pakai itu mak, pakai anu pinang.
3: Betul.
1: Oh, alah melah kayu api pakai. Kalau api pakai pokok bakau boleh molek agang ni mak.
3: Betul Ardi.
1: Oh, kisah-kisah lama.
3: Kalau zaman ini kalau buat lempok durian tu paling gampang Ardi tengok kakak mak lah.
1: Mak pakai apa mak bungkus tu?
3: Habis dia kacau dia dah bulat dah masak kat kuali kan?
1: Iya. Yeah.
3: Hari bungkus dia sama kertas nasi, Ardi.
1: Itu dia. Ambil ringkas, ambil cepat tadi, Mak.
3: Hari bungkus dia sama kertas nasi.
1: Itu pula.
3: Sekarang tu, Ardi, tengok kakak mak. Durian tahun inilah.
1: Ya. Yeah.
3: Lewat ni.
1: Baik.
3: Banyak tu dapat duit, Ardi.
1: Alhamdulillah. Rezeki, Mak.
3: Yang kecil aja. Tak dapat RM10,000 Ardi dijual sebab bungkus tu. Dah tak ada lagi paru-paru dia Ardi.
1: Iya, paru lah tak ada lagi. Anu-anu apa, upih pinang pun dah tak ada nampak lagi mak.
3: Tak ada, tak ada lagi. Anu pinang pun dah tak ada.
1: Dulu pun orang bukan ngikat pakai tali. Bukan pakai getah mak, tali apa nama tu.
3: Macam ini mak, tidak lagi. Pakai kawat ajar dia pakai ceklek dah.
1: Ngambil,
3: gitu kan.
1: Ngambil betul ringkas mak.
3: Itulah.
1: Jadi kisah lagu malam kita berbual ni apa nak didengar mak?
3: Lagu Tang Kepong aja lah Ardi. Nak jual ginjal Ardi.
1: Tang Kepong?
3: Iya.
1: Tang Kepong ada tak lagu tu lagi? Takut dah tak ada lagi mak. Dengar marah kalau tak ada mak.
3: Tak apa.
1: Tak ada lah, Mak.
3: Oh, tak ada.
1: Lagu Bengkalis, kan? Tak ada, Mak.
3: Kalau lagu Pak Ucu ada tak, Ardi?
1: Pak
3: lagu
1: Ucu.
3: Dia. Tak salah, Padi Emas ke ada tak?
1: Pak Ucu, Padi Emas, ya ada.
3: Ada,
1: Nak lagu tu?
3: Cubalah, Ardi.
1: Atau nak lagu yang lain?
3: Orang semak kalau tak ada boleh juga tukar lagu lain aja.
1: Lagu tu adalah lagu Pak Ucu tu.
3: Yelah.
1: Lagu tu aja.
3: Ya Ardi, salam sikit dulu ya.
1: Boleh silakan mak.
3: Ini mak tak jauh dengan pak ni duduk ni.
1: Salamlah buat bapak sekali. Apa buat? Menoi kawo.
3: Pak ni tidur Ardi.
1: Tidur.
3: Nelfon Ardi.
1: Penat badan kerja mak. Meluas pinggang kata orang.
3: Iya, dia penat Ardi asak kat semak terus tiap hari.
1: Apa kerja main sunyi endop? Mak.
3: Ya Ardi.
1: Apa kerja main semak terus?
3: Macam-macam lah kerja Ardi parang satu Ardi.
1: Lah kalau gitu. Baiklah salam.
3: Ardi faham lah kalau kita dekat kampung kan itulah kerja.
1: Itu memang. Salamlah buat bapak ya.
3: Ya, ini didengar Ardi.
1: Tidur ayam ke rupa je empak ni. Empak ni. Salam buat semua lah Wan Tanah Merah nanti.
3: Ardi, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
3: Buatnya Pak Mahmud.
1: Baik.
3: Buat Ardi, selamat bertugas. Saya selalu balik hati-hati Ardi.
1: Terima kasih, Mak.
3: Kata naik mandat, cepat dapat jodoh.
1: Itu pula. Terima kasih lah. Perkara jodoh ni senang betul kadang-kadang.
3: Kalau dapat jodoh, jangan lupa. Undang Mak dekat Perompat. Mak belum sampai-sampai kat sana.
1: Belum sampai-sampai lagi ke Perompat ni?
3: Belum.
1: Yelah, mudah-mudahan kelak Mak sampai ke mari kita berbual-bual Mak eh. Sama.
3: Pasal lempuk durian
1: ada. Pasal lempuk durian dengan mencaluk pun boleh sekali lah. Lempuk cepedak ke apa pun makan dulu-dulu tu ha.
3: Buatnya Pak Pak Hamzah ya dek.
1: Pak Hamzah Yusof.
3: Buat Nek Manda, buat Bang Ali.
1: Saya.
3: Buat Nek Pino, ada juga Dang tak lupa, Mak Ngah. Mak Ucu, yeah. Ada juga Mak Hitam, ada Mak Iyah dekat Nau Ardi.
1: Ah, betul.
3: Salam juga buat Kuntum kita ya. Lama tak dengar Ardi.
1: Kak Kuntum? Yelah, insyaAllah kami sampaikan.
3: Buat semualah yang penyiar dekat situ ya Ardi. Salam semua
1: boleh,
3: ya.
1: Boleh, boleh. Ya, saya.
3: Salam buat semua-semua aja Ardi. Ardi kan nak. Lagu.
1: Oh, itulah.
3: Ya, Ardi.
1: Ya, saya.
3: Lupa Kak Siti dengan si Bang Dama.
1: Bang Dama, boleh.
3: Ayolah, semua-semua aja Ardi, eh.
1: Baik.
3: Terima kasih, Ardi.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mak penagam kita yang berada di Tanah Merah, ya. Terima kasih buat Mak penagam. Orang Tanah Merah yang selalu bergabung, ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860, ya. Kami cuba tilik-tilik, saya intai-intai dulu. Di talian telefon, terima satu penelpon lagi. Ada siapa kiranya nampak tak boleh berlama-lama bersembang kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dia Bang Damak kita. Bang Damak. Apa khabar?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Lama tak dengar suara Bang Damak ni, mana pergi?
4: Tak dengar suara, tadi dengar monitor gitu.
1: Terima kasih banyaklah.
4: Masuk kampung kadang-kadang tak dapat.
1: Ya, sedihnya. Malam ni dapat juga bergabung kita bang. Kak Siti mana?
4: Itulah bareng-bareng.
1: Oh, itu kode tu.
4: Okay.
1: Pantun. Pantun dulu malam ni, Bandar Mak.
4: Pagi-pagi beraya jongkok.
1: Itu dia.
4: Pagi-pagi daun melamba-lamba.
1: Betul.
4: Pantun boleh juga sikit pantun, ya. Kita lagi nak adil nak sedap peda, ya.
1: Nak tetap gerai.
4: Nak gerai, ya.
1: Itulah. Saya.
4: Daun ni melamba-lamba.
1: Saya.
4: Duduknya pula di atas batu. Pulang lagi masuk kedai. Boleh juga kalau dapat minta lagu.
1: Kalau ada pelepah sagu. Susun rapat ujung pelantar. Kalau mendamak nak minta lagu. Kira-kira apa yang nak didengar. Itu dia.
4: Memang sedap semua buah labu.
1: Ya, sedap.
4: Makan di pulau waktu pagi.
1: Ya.
4: Memang Abang Damak nak minta lagu.
1: Lagu apa?
4: Lagu dia penyanyi, kalau ada penyanyi Eramli.
1: Eramli. Apa tajuk?
4: Tajuk dia Eramli ni kalau ada apa nama dia. Dia tak nak jodoh dia, ku tetap merinduimu gitu.
1: Ku tetap merinduimu. Ku tetap merinduimu.
4: Itu kalau ada. Ya.
1: Tak ada lah.
4: Ha?
1: Tak ada.
4: Tak ada pula.
1: Mm-mm.
4: Tak ada pula.
1: Iya, saya.
4: Apa yang ada? Kalau Ahmad Jaiz ada?
1: Ahmad Jaiz tak ada juga. Ahmad Jaiz lagunya ada. Cuma judulnya Aku Tetap Merindui tak ada.
4: Tak ada, ya.
1: Tak
4: lah, dia minta belum.
1: Belum ada lagi?
4: Belum ada?
1: Belum.
4: Anu aja lah, lagu-lagu. Ahmad Jaiz aja lah, barang aja lah. Apa yang ada lagu dia?
1: Dewi macam mana?
4: Nah.
1: Boleh?
4: Apa tu?
1: Dewi.
4: Oh, Dewi.
1: Mm-mm.
4: Aziza,
1: cantik rupamu. Cantik rupamu dipandang mata. Itu kan? Bagai biduan darilah surga. Itu dia. Boleh?
4: Ada. Kami ada nama Aziza ni.
1: Aziza ada.
4: Tempat kami ada nama Aziza.
1: Boleh.
4: Kadang-kadang dengar lagu tu kan. Lagu Aziza.
1: Saya.
4: Nampaklah puja-puja waktu ni.
1: Korek-korek kata orang kita Melayu.
4: Korek-korek. Kita dapat gabung je dia.
1: Saya.
4: Daripada Mak tak kesalahan lah. Assalamualaikum, Mak penagam aja.
1: Tak apa.
4: Jadi itu aja lagi.
1: Baik.
4: Semua.
1: Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
4: Cuaca nampak sekarang macam panas ni.
1: Bukan panas lagi lah. Berdengkang rasa. Ayo, saya.
4: Kadang-kadang bukan apa nih. Siang-siang tu buka baju, malam-malam pun buka tangan baju.
1: Ah, itu perkara yang faham-faham lah. Saya belum belum kata perkara tu lagi tu.
4: Yalah, maklum lah, masih bujang-bujang lah.
1: Aduh, hai mana mak, hai. Luar biasa.
4: Anu Pak, tadi kita mak mana ambil nasi itu, mungkin tanggal baju tu Pak tu.
1: Aduh lah.
4: Kita Pak pelakon tadi.
1: Aduh, betul.
4: Ah, pelak memang, pelak, dia tahu pelak.
1: Belak? Belak tu apa?
4: Ha?
1: Belak tu apa?
4: Pelak-pelak-pelak, janganlah kalau kita ke pelak tu. Berpeluh-peluh lah.
1: Oh, bersimbah peluh.
4: Haa, berpeluh-peluh pada pelak.
1: Aduh lah, saya lah kalau begitu tu.
4: Betul aja dia.
1: Aduh, saya.
4: Ah, malam kita kan nanti.
1: Betul, saya.
4: Haa? Esok juga lagi.
1: Esok perai dulu semalam.
4: Perai dulu, tengok siang pula.
1: Ah, betul.
4: Apa sekarang masih dalam mana? Masih dalam pelajaran untuk ilmu itu?
1: Amal untuk ilmu saya, betul.
4: Ya?
1: Untuk ilmu
4: masih tu. Lama lagi?
1: Tak lama lagi. Ya. Mudah-mudahan nanti cepat selesai ya.
4: Oh, iyalah, untuk ilmu ya.
1: Saya, benda mak.
4: Jadi kerja untuk ilmu tu apa? Jadi apa ni? Untuk ilmu kan dimudahkan ya.
1: Amin ya Allah ya
4: Rabbi. Mudahkan tulisannya.
1: Amin. Terima kasih Banda Mak. Salam buat Kak Siti ya.
4: Ya. Kita jadi.
1: Ya saya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat penelpon-penelpon kita pada malam hari ini. Ada Bang Hamzah Yusof, Pak Mok, Mak Rika, Bang Mahmud, Nek Balkis, Kak Dang Mardu, Mak Berlian, Bang Haidan, Nek Manda, Pak Mak Penagam, Bang Damak kita ya. Macam ada ganjil, macam ada satu nama yang belum saya sebut. Siapa kiranya ya? Baiklah saudara, tiba pada masa kita untuk bersurai terlebih dahulu di langgam Serumpun Melayu. Selepas ini kita akan berada pada acara Taman Penyair. Masih ada lagu yang belum kami tunaikan, belum saya putarkan juga. Mudah-mudahan dengan lagu yang dipinta, sesuai dengan selera dan tentu dapat menemani waktu rehatnya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Tiong.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku naklah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang tak akan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mak Yani Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, Taman Penyair di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini kita bersama dengan Kala Melayu, ya tentunya ada siapa nih? Ada Fatir ya?
1: Iya Kak.
0: Ada Fatir, ada Kak Yuris. Betul.
2: Betul.
0: Ada Bang Muamari.
3: Iya, saya.
0: Oke, macam mana kabarnya di malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Belum mengantuk ya?
2: Belum.
0: Oh, belum. Siap, jadi di malam hari ini kita akan membahas mengenai apa nih? Mungkin boleh di-spill sikit-sikit dulu.
2: Kita akan membahas tentang hikayat Kalila dan Damina.
0: Oke, jadi kita akan mengangkat Kalila dan Damina. Kalau boleh tahu, Kalila dan Damina ini apa nih?
2: Itu menceritakan tentang Raja Hindia mempunyai 4 orang anak dan di mana sang raja ingin memberi nasihat ke anak-anaknya. Nasihat itu disampaikan melalui cerita-cerita fabel.
0: Jadi ini ibaratnya nasihat lah dari orang tua untuk anak gitu ya.
2: Iya benar.
0: Oke, siap, nanti kita bacakan Kak Yuris sebagai narator ya.
2: Benar.
0: Fatir yang akan membacakan. Aduh, kalau dia dengar suara Fatir, bawaannya pengen tidur aja. Oke, deh, langsung kita mulai aja ya. Oke, kita persilahkan.
4: Inilah hikayat Kalila dan Damina, dibacakan oleh komunitas Kalam Melayu. Sebermula maka adalah suatu lagi cerita, bahwasannya itu adalah seekor ketam membunuh burung itu. Dan tidaklah engkau mendengarnya? Maka kata Kalila, hai sahabatku, betapakah hikayatnya itu, katakanlah supaya hamba dengar. Maka kata Damina, maka adalah sebuah kolam itu terlalu banyak ikannya itu. Maka adalah seekor bangau diam di situ. Maka fikir bangau itu, bagaimana upayaku ini hendak menangkap ikan ini?

dirinya. Maka segala ikan-ikan dan ketam yang di dalam kolam itu pun bermain-main di dekatnya. Dan katak pun melompatlah ke atasnya itu. Untuk

dan ketam dan katak yang di dalam kolam itu semuanya. Pergi kepadanya itu bertanya, "Hai bangau, apakah sebabnya tuan hamba ini kami sekalian melihat berlainan sekali?"

0: dengan perlahan-lahan. Suaranya berkata, "Tiadakah berguna dunia ini lagi kepada hamba? Sebab itulah maka hamba bertapa di sini." Kala kian maka Kelamarin adalah lalu di sini 4 orang nelayan. Maka katanya kepada kolam ini terlalu banyak ikan, dan baiklah kita tangkap semuanya sekali. Setelah aku dengar perkataannya itu, maka duka citalah hatiku, dan sebab itulah aku ingat dosa itu sekian banyak jiwa akan mati. Karena itulah aku ingat kepada Allah Ta'ala, dan sebab itulah aku bertapa di sini. Mudah-mudahan hilang dosaku. Maka dari karena itulah, dengan perkataan itu, dan sampailah sekarang ini tiada aku makan dan minum. Maka hamba sampaikan kepada tuan-tuan sekalian, hamba menanggung dosa itu, melainkan ikhtiarlah tuan hamba sekalian, dan bagaimana boleh lepas daripada bahaya itu.
1: Maka segala ikan-ikan yang di dalam kolam itu pun berhimpunlah serta muafakat. Setelah putus

hatta, maka muwafakatlah sekalian ikan itu memberi seekor anak terbung. Pergi bersama-sama dengan bangau itu, maka dipungutnyalah perlahan-lahan serta dibawanya terbang pada danau itu. Dilepaskannya, maka anak ikan itu pun berenanglah pergi ke sana ke sini melihat danau itu serta dengan sukacitanya berenang bermain. Arkian, makanan pun terlalu banyak dalam danau itu, maka sebentar lagi ia pun timbullah datang mendapatkan bangau itu. Maka oleh bangau itu dipagutlah perlahan-lahan lalu dibawanya kembali ke tempat itu. Syahdan, maka berkabatlah anak ikan itu akan peri keelokan danau itu kepada segala ikan. Maka katanya, terlalu sangat sekali indahnya danau itu dan seumur hidupku pun tiadalah akan kering danau itu. Maka nelayan dan pemukat pun tiada sampai ke sana. Maka apabila didengar oleh segala tolannya itu, maka sekaliannya pun sukacitalah ia hendak berpindah ke sana serta melompat ke darat mendapatkan bangau itu.

0: ke atas batu sebuah yang amat besar. Maka setelah itu, maka lalu dimakannya, maka yang sebelahnya itu dijemurnya di atas batu itu. Maka dengan hal yang demikian itu dan beberapa lamanya diangkutnya, segala ikan di dalam kolam itu pun habislah. Setelah itu, maka tinggal lagi seekor ketam. Maka ketam itu, hai tuanku, sekalian jiwa itu telah sentau salah. Maka tuanku lepaskanlah jiwa hamba pun. Maka jawab bangau itu, adapun badan tuan hamba itu terlalu keras, dan bagaimana hamba boleh pagut? Maka kata ketam itu, jikalau kiranya ada kasih tuanku, dan biarlah hamba sepit perlahan-lahan leher tuanku, tuanku bawalah hamba terbang. Maka jawab bangau itu.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Setelah itu, maka naiklah ketam itu ke darat serta disipitkannya batang leher bangau itu dengan raja. Dan lagi pun perkataan yang tiada layak dikatakannya itu ke bawah duli Syah Alam, dan lagi pun katanya bahwasannya sekali-kali raja singa itu tiada dapat berhadapan dengan dia, karena ia mengaku akan gagahnya itu dan terlebih daripada tuanku. Maka banyaklah perkataan Kalila itu, maka tertawalah raja singa itu seraya bertita, "Hai Kalila,
1: perkataan apakah yang engkau katakan ini, dan adakah diterima?"

0: Kataan yang demikian itu, dan jikalau ada sekalian pun terlebih gagahnya daripada aku, dapatkah ia seorang dirinya merebut kerajaanku ini? Dan lagi pula, adakah pernah serubah itu berbuat sesuatu pekerjaan yang durhaka kepadaku? Maka sembah kalilah, ya Tuanku Shah Alam. Dan jikalau demikian, tiadakah Tuanku percaya akan sembah pati ini? Insya Allah Ta'ala, dan bolehlah Tuanku sendiri melihat sekarang petang ia akan datang berperang dengan Tuanku. Maka terlebih baik dahulu Tuanku bersikap diri Tuanku dan berjaga-jaga, dan bolehlah Tuanku ketahui akan kebajikannya setrubah itu. Maka tita raja, hai kalilah, maka diamlah engkau dari perkataan yang sia-sia itu. Maka sembah kalilah, ya Tuanku Shah Alam, bahwasanya empat perkara yang tiada dapat dipeliharakan. Pertama, taman nasi yang telah berjamur dengan racun. Dan keduanya, gigi yang bergoyang di tengah. Dan ketiga, orang yang khianat. Dan keempat, menteri yang hendak melebihi daripada rajanya itu. Bahwasanya empat perkara yang tersebut itu dapat tiada, haruslah dicabutkan dengan akar-akarnya dan dibuangkan ke dalam laut kalzum.
1: Maka jikalau tiada demikian, niscaya akan memberi bahaya yang amat besar pada akhirnya itu. Maka titah Raja Singa, hai menteriku, adapun orang yang membawa dirinya ke bawah hukumku itu dan menyerahkan nyawanya di bawah perintahku, dan adakah patut orang yang demikian itu kita binasakan? Maka jikalau ia mendatangkan yang demikian itu, sekalipun apakah dayaku? Maka kata kalimah, ya Tuanku Shah Alam, sudahlah adatnya. Adapun perkataan menteri yang berakal itu, dan barang sesuatu perkataan yang dikeluarkannya itu adalah seperti racun pada mulanya, dan pada akhirnya itu kelak terlebih manis daripada madu adanya. Maka perkataan orang yang jahat itu, maka adalah mulanya itu manis seperti madu, dan kemudiannya itu terlebih daripadanya, patrawali adanya.

0: Syah Alam. Adapun akan bangsa Lembu itu sekali-kali tiada teguhnya setianya, maka tiadalah dapat dipercayai akan dia itu. Maka titah Raja Singa, apakah sebabnya maka engkau berkata demikian itu? Maka sembah Kalila, tiadakah tuanku mendengar hikayat dahulu kalanya itu sebab pijat-pijat cuma mati? Maka titah Raja, dan bagaimanakah hikayatnya itu, hai Kalila?
1: Demikianlah kisah Kalila Damina.

0: Perempuan RRI 7 Suara Budaya Kepulauan Riau. Itulah tadi penampilan yang sudah dibacakan oleh kawan-kawan kita dari Kala Melayu. Jadi kalau sempat saya dengar tuh cukup menarik juga ya kisah-kisahnya gitu kan. Mungkin apa nih hikmah yang bisa kita ambil dari tadi yang kita bacakan? Mungkin dari siapa? Bang Amri boleh?
1: Iya, dari saya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah dari cerita ini, dari seekor bangau dan ketam itu saling bersahabat.
0: Okay.
1: Nah, namun ketika ketam ini ketam ini memberikan kepercayaan kepada bangau, namun bangau itu tak
0: mengingkar janji.
1: Iya, mengingkar janji.
0: Okay.
1: Jadi sekelompok ikan kawannya daripada ketam itu dibabat habis, dimakan. Nah, jadi pesan dari cerita ini, kita harus amanah.
0: Betul. Ketika kita dikasih sesuatu kepercayaan, kita kena amanah, betul. Ya kan? Jangan diingkari. Sebab kalau kita ada sekali berbohong, berikutnya orang tak percaya lagi.
1: Tak percaya.
0: Oke, mudah-mudahan dari apa yang tadi kita sampaikan di malam hari ini, saudara perempuan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, Abang Kakak ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan

dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesehatan.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani.
1: Segantang lada pagi,
0: dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a 'alaina al-jihad wa harrama 'alaina al-fasad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata adakharaha liyaumil mi'ad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam fil anja'il bilad. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'alit ta'at. Saudara-saudaraku, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada yang insyaAllah subhanahu wa ta'ala ditingkatkan takwa kita. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu bertakwa, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Jalla Jalalu. Saudara-saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami angkat sebuah kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Hatim Al-Asam. Kisah ini semoga dapat menjadi inspirasi dalam beramal dan menjalankan ibadah keseharian, sehingga kita benar-benar menjadi muslim yang sehat lahir maupun batin. Saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah, suatu ketika seorang sufi ahli ibadah bernama Hatim Al-Asam diminta penjelasan oleh Asim bin Yusuf setelah pengajian majlis ta'limnya. Asim bin Yusuf adalah seorang ahli fikih yang melihat segalanya dari kacamata syariah. Asim bertanya kepada Hatim, "Ya Syekh, bagaimanakah cara kamu melaksanakan sholat?" Hatim Al-Asam sebagai ahli tarekat dan syariat menjawab, "Ketika masuk waktu sholat, aku berwudu dengan dua wudu, wudu lahir maupun wudu batin. Wudu lahir itu syariat dan wudu batin adalah hakikat." Asim bin Yusuf sebagai santri yang berkonsentrasi pada fikih agak terkejut. Sebelum memperpanjang keterkejutannya, Hatim Al-Asam segera menerangkan, "Wujud wudu lahir dilakukan dengan membersihkan anggota bagian badan menggunakan air, kalau wudu batin itu harus mencuci hati, yaitu salamatus sodri dengan tujuh hal." Apa tujuh hal itu? Membersihkan hati, yang pertama dicuci dengan rasa penyesalan atau an-nadamah, menyesali dari berbagai kesalahan dan menyesali karena meninggalkan kebaikan. Mengenai an-nadamah ini, kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu patut direnungkan, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma di Madinah. Pohon-pohon kurmanya berbuah dengan kualitas bagus, manis lagi legit. Tidak hanya itu, bahkan di dalam kebun terdapat satu sumber air, padahal sudah maklum sulitnya sumber air di Madinah. Betapa bahagianya hati Sayyidina Umar memiliki kebun tersebut, sehingga seringkali berjalan mengelilingi dan memeriksa hasil kebunnya. Hingga suatu saat, sepulang dari kebun itu, beliau berjumpa dengan para sahabat yang berjalan bersamaan. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Dari manakah gerangan kalian berjalan bersama?" Para sahabat menjawab, "Ini dari pulang berjamaah asar. Kontan saja Sayyidina Umar berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi ini tadi habis berjamaah asar. "Masya Allah, saksikanlah para sahabat, karena aku ketinggalan jamaah karena kebun kurma ini. Maka kebun ini aku wakafkan kepada fakir miskin." Demikianlah selayaknya contoh yang harus kita teladani dalam hal penyesalan meninggalkan satu ibadah kebaikan. Bacaan tarajik, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau tarjik, sebenarnya merupakan ungkapan ketika seseorang mendapatkan cobaan dan musibah. Jadi suburnya kebun dan sumber air bagi Sayyidina Umar tidak lain hanyalah cobaan yang menimpa dirinya. Dan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menunjukkan betapa penyesalan yang begitu luar biasa dari beliau akibat ketinggalan sholat jamaah asar. Pertanyaannya, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah, apakah demikian keadaan kita? Pernahkah kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ketinggalan satu sholat jamaah? Ada juga kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika gelas di tangan terjatuh, ketika makanan tertumpah dari tangan. Bukankah itu sama artinya kita lebih menghargai gelas dan makanan daripada sholat jamaah? Saudara-saudaraku perempat yang dirahmati Allah. Yang kedua, cara membersihkan hati. Hati harus dicuci dengan taubat. Taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha atau sungguh-sungguh dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Jika perlu, taubat itu disertai dengan puasa 3 hari sebagai bukti kesungguhan dan membiasakan sholat di malam hari. Lalu yang ketiga, cara membersihkan hati. Hati harus dicuci dengan meninggalkan cinta dunia atau tarkuhu bidunya. Mengapa? Li'annahu ra'su kulli khathiatin, karena cinta dunia mengakibatkan kesalahan. Mengapa menipu? Karena hubbud dunia, orang akhirnya selingkuh. Karena hubbud dunia, tindakan berikutnya korupsi. Sekali lagi, sebab utamanya karena hubbud dunia, yaitu cinta dunia. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada, insyaallah kita dimuliakan Allah di bulan suci Ramadan ini. Yang keempat, cara membersihkan hati. Hati itu dicuci dengan menjauhkan diri dari suka kekuasaan atau hubbud riyasah. Karena sesungguhnya kekuasaan sering menyibukkan manusia dan memalingkannya dari Allah yang maha kuasa. Yang kelima, cara kita membersihkan hati. Hati harus dicuci dengan meninggalkan sikap sifat yang suka dipuji atau hubbul mahmadah. Pujian sesungguhnya menenggelamkan manusia ke dalam keakuannya yang mengakibatkan kesombongan yang begitu luar biasa. Yang keenam, cara membersihkan hati. Baiknya hati dicuci dari dendam atau tarkul hiqdi. Meninggalkan dan melupakan dendam yang secara otomatis akan membawa seseorang tabah dan sabar menghadapi cobaan dan rasa sakit dari orang lain yang disebut dengan hamdul azah. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Yang ketujuh, cara membersihkan hati. Baiknya hati dicuci dengan tarkul hasad, yaitu meninggalkan hasad yang sangat berbahaya. Karena hakikatnya hasad itu sebagaimana bahayanya api yang dengan cepat membakar kayu. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, maka tidak asing lagi bahwa sebaik yang menyucikan jiwa seseorang adalah ilmu syar'i, dan ilmu yang paling agung adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, memahami ayat-ayat Al-Quran serta asma dan sifat yang terkandung di dalamnya. Maka hayatilah nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang maha indah itu, kemudian beribadalah kepada Allah dengannya. Karena hal itu dapat menumbuhkan khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam jiwa seorang hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yaitu ulama. Maka barang siapa lebih mengenal Allah Azza wa Jalla, pasti dia akan lebih merasa takut kepadanya. Kemudian yang kedua adalah banyak membaca serta mentadaburi Al-Quran. Karena ketekunan dalam membaca dan mentadaburinya dapat membukakan pintu-pintu kebaikan yang tak terhingga, menghilangkan kesedihan dan menyingkirkan kesusahan. Yang ketiga adalah istighfar atau taubat tadi, yaitu memohon ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena segala ujian yang menimpa seorang hamba, baik berupa rasa cemas, malas ataupun musibah, semua itu disebabkan oleh dosa-dosanya sendiri, dan peleburnya adalah istighfar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah fil yaumi aktsar min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 70 kali dalam sehari. Dan dahulu para sahabat menghitung lebih dari 100 kali dalam satu majlis. Beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub 'alaina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku. Setiap hamba tidak mungkin luput dari kesalahan dan sifat kurang bersyukur, sehingga harus nantiasa memohon ampun atas segala kekhilafannya, walaupun seandainya dia telah berusaha menjalankan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan, tetaplah dia tidak akan mampu mensyukuri segala nikmat yang telah dikarunikan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumul kafar. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat meninggalkannya, menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Bagaimana dia mensyukuri nikmat Allah, penglihatan dan pendengaran, nikmat harta dan anak keturunan, nikmat rasa aman, Islam dan iman, serta nikmat mengenal karunia-karunia Allah Azza wa Jalla yang maha agung. Itu semua wajib kita syukuri. Karena itu tidak mungkin sanggup kita mensyukuri nikmat tersebut, maka hendaklah senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kekurangan kita. Yang keempat, memperbanyak zikir. Kenapa? Saudara-saudaraku perempuan RRI Tanjung Pinang dirahmati Allah, karena menyebut dan mengingat nama Allah Azza wa Jalla akan melapangkan hati dan membuat segala seurusan menjadi mudah. Dan lebih dari itu, sesungguhnya zikir dapat menguatkan seorang hamba. Sebagaimana diriwayatkan kisah Fatimah yang mendatangi Rasulullah atas saran Ali untuk meminta seorang pembantu guna meringankan pekerjaan rumahnya. Karena setiap hari dia memasak dan mengikul kayu bakar sendiri. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengabulkan permintaan tersebut. Beliau datang ke rumah mereka dan mengajarkan zikir sebagai ganti daripada pembantu. Ala ukhbirukuma bima huwa khairulakuma min khadim. Iza awaituma ila madja'akuma tusabbihani Allah salasan wa salasina wa tahmadanihi salasan wa salasina wa tukabbaranihi arba'an wa salasina fadzalika khairul lakuma min khadim. Maukah kalian berdua aku tunjukkan pada sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Apabila kalian hendak tidur, maka ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 34 kali. Maka itu semua jauh lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud lebih baik pada hadis di atas bukan hanya dalam masalah pahala, akan tetapi juga menunjukkan bahwa barang siapa tekun membaca zikir-zikir tersebut akan diberi oleh Allah SWT kekuatan, semangat dan etos kerja yang membuatnya tidak butuh pembantu lagi. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengkisahkan bahwa Ibnu Taimiyah gurunya apabila selesai menunaikan sholat subuh, beliau tetap duduk di tempatnya. Beliau terus berzikir hingga terbit matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Lalu beliau berkata, inilah asupan giziku, kalaulah aku tidak mengkonsumsinya, pastilah kekuatanku akan sirna. Saudara-saudaraku perempat RRI, Tanjung Pinang, dimanapun berada. Kemudian yang terakhir, yang dapat membuat hati kita bersih dan lapang adalah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang mengisi sebagian doanya dengan memohon kebaikan untuk dirinya sendiri dan sebagian lagi untuk salawat kepada Nabi SAW. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, berapa banyaknya salawat yang harus aku haturkan untukmu dari doaku? Beliau SAW menjawab, terserah engkau. Ia bertanya lagi, sepertiganya wahai Nabi? Beliau SAW menjawab, terserah engkau. Tapi jika engkau menambahnya maka lebih afdal. Ia bertanya lagi, setengahnya wahai Nabi? Beliau SAW menjawab, terserah engkau. Tapi jika engkau menambahnya maka lebih afdal. Ia bertanya, seluruhnya wahai Nabi? SAW menjawab, jika benar demikian maka akan hilang rasa gundahmu dan diampuni dosamu. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang, inilah cara-cara kita membersihkan hati. Bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Dr. Mis'ad bin Musa'id Al-Husayn yang merupakan dosen Ulumul Quran Universitas Islam Madinah. Semoga cara ini bermanfaat untuk kita bersama dalam membersihkan hati kita, terutama di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Mohon maaf, billahi taufiq al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan merasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin. Ya

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak

0: nak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
2: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
3: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
4: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
1: Hanya di 101.3 MHz dan RRI.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, kemajuan teknologi digital membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Segala sesuatu kini serba cepat, praktis dan terhubung melalui layar gawai. Namun, saudara perempat, di balik pesatnya perkembangan ini muncul kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Tantangannya jelas, bagaimana agar kemajuan digital ini tidak menghapus jejak budaya, melainkan memperkuat dan melestarikannya. Inilah yang kemudian melahirkan gagasan tentang solusi digital berakar budaya, sebuah pendekatan yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kearifan lokal. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Menari bukan hanya sekedar bentuk hiburan atau ekspresi seni, tetapi juga aktivitas yang menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Dari anak-anak hingga orang dewasa, menari dapat menjadi cara menyenangkan untuk menjaga kebugaran, menyalurkan emosi dan juga memperkuat rasa percaya diri. Nah, saudara perempat, menari membantu melatih koordinasi tubuh, kelincahan serta keseimbangan. Gerakan dalam tarian ini mampu meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh dan melatih daya tahan jantung. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat. Salam takzim, salam budaya. Salam hangat untuk pagi hari ini. Dari saya Syahrudin Nazdam yang bertugas untuk temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat, insyaAllah. Sambil dengarkan siaran kita dengan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga ragam informasi untuk hari ini. Semoga hari yang menyenangkan, hari yang penuh semangat dan hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua, insyaAllah ya. Hidup yang penuh semangat, kunci juga meraihkan kebahagiaan dan kesuksesan kita. Karena hidup ini memang tak selalu berjalan mulus dari penempat, ya kan. Tantangan, hambatan dan juga ujian itu sering datang tanpa permisi. Nah, permisi tak ada, tanpa permisi kita langsung datang gitu ya. Tapi di tengah semua itu, saudara penempat, semangat hidup jadi bahan bakar utama kita untuk membuat kita terus melangkah maju. Dan semangat ini bukan sekedar energi, melainkan sikap mental yang membentuk cara pandang kita terhadap kehidupan. Nah, orang yang menjalani hidup dengan penuh semangat itu akan melihat masalah bukan sebagai penghalang gitu ya, tapi sebagai peluang untuk belajar dan terus berkembang menjadi lebih baik. Karena mereka memahami bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Alah, apa nih cakap je, Din? Bukan, memang itulah keadaannya, ya kan? Ha. Dengan tekad yang kuat, saudara perempat, kita mampu bangkit setiap kali kita terjatuh. Layaknya matahari yang selalu terbit setelah gelapnya malam. Kecuali lah kalau terbit dari barat, tak tahulah lagi dia. Itu kiamat namanya, ya nak? Nah, saudara perempat, memiliki hidup yang penuh semangat juga berdampak positif bagi orang kita yang di sekitar gitu ya. Jadi semangat ini bersifat menular. Ketika seseorang menunjukkan optimisnya dan juga kegigihan, orang lain pun juga ikut terdorong ya untuk berjuang. Lingkungan menjadi lebih produktif, harmonis dan juga saling mendukung. Menjaga semangat hidup kita itu dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Mensyukuri hal-hal kecil pagi hari ini. Masih beri napas oleh Allah gitu ya kan. Terus juga kita bisa menetapkan tujuan yang jelas, menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran, serta dikelilingi oleh orang-orang yang memberi energi positif. Nah, dengan begitu setiap hari akan jadi langkah baru menuju masa depan yang lebih baik.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Kompor FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, tersenyum ini bukan hanya ungkapan kebahagiaan, tapi juga kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita nih, saudara perempat. Senyum itu dapat mempengaruhi kondisi tubuh secara langsung, bahkan ketika dilakukan secara sengaja. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa tersenyum ini bisa menjadi salah satu cara alami untuk meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari. Nah, saudara perempat, salah satu manfaat utama dari tersenyum adalah kemampuannya dalam mengurangi stres. Nah, saat tersenyum, tubuh melepaskan hormon endorfin dan serotonin yang berfungsi sebagai penenang alami. Nah, hormon-hormon ini juga membantu menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan juga membuat tubuh merasa lebih rileks. Dan bahkan senyum palsu pun kadang juga disebut bisa memberikan efek yang serupa, karena otak mengenali gerakan otot wajah dan meresponnya secara positif. Selain itu juga, saudara perempat, tersenyum juga baik untuk sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini juga perasaan positif yang muncul saat tersenyum itu dapat meningkatkan respon imun sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Dan hal ini juga menjadikan tersenyum sebagai kebiasaan kecil yang bisa berkontribusi pada peningkatan daya tahan tubuh kita, terutama dalam menghadapi tekanan hidup atau lingkungan yang kurang menyenangkan. Nah, tidak hanya itu juga, tersenyum pun bermanfaat dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, wajah yang ramah dan tersenyum itu membuat seseorang lebih tampak terbuka, dipercaya dan mudah didekati. Dan ini juga membantu menciptakan komunikasi yang lebih hangat dan membangun ikatan sosial yang kuat, yang pada gilirannya juga berperan penting dalam mendukung kesehatan mental seseorang.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga. Bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

Berompat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara Berompat, akses internet kini telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai tempat umum seperti taman kota, stasiun, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga warung kopi menyediakan fasilitas wifi gratis bagi pengunjung. Nah, kemudian ini juga disambut positif oleh masyarakat karena dinilai praktis, efisien dan juga mendukung aktivitas digital sehari-hari. Namun, saudara Berompat, di balik kemudahan ini juga tersembunyi potensi risiko yang seringkali tidak disadari oleh pengguna. Nah, penggunaan wifi di publik ini yang tidak aman, itu dapat membuka celah bagi peretas untuk mencuri data pribadi, seperti kata sandi, informasi perbankan, bahkan identitas digital seseorang. Nah, saudara Berompat, wifi publik rentan terhadap serangan bernama man in the middle, di mana pelaku kejahatan siber itu dapat memantau dan menyadap komunikasi antara pengguna dan situs web yang diakses. Nah, banyak pengguna tidak menyadari bahwa data yang mereka kirim melalui jaringan publik bisa saja sedang dimata-matai. Nah, selain itu juga, wifi publik juga sering menjadi tempat penyebaran malware atau perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat pengguna dan mencuri informasi penting. Dan ini juga terjadi karena sebagian besar jaringan publik tidak memiliki sistem keamanan yang memadai seperti enkripsi data atau autentikasi pengguna yang kuat. Nah, walaupun demikian, saudara Berompat, bukan berarti masyarakat juga harus menghindari penggunaan wifi gratis sepenuhnya. Nah, ada beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan, antara lain dengan menghindari transaksi keuangan saat terhubung ke jaringan publik, menggunakan aplikasi VPN untuk mengamankan koneksi, serta memastikan perangkat dilengkapi antivirus dan diperbarui secara berkala.

Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin,

kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, menulis merupakan salah satu bentuk ekspresi dan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan modern ini. Nah, namun dibalik manfaat yang besar yang ditawarkannya, aktivitas menulis ini juga menghadirkan berbagai tantangan, baik itu bagi penulis, yaitu pemula maupun profesional. Nah, saudara, salah satu tantangan utama dalam menulis ini adalah kebuntuan ide. Atau yang dikenal dengan writer block. Nah, fenomena ini juga terjadi ketika seseorang kesulitan memulai atau melanjutkan tulisan karena merasa kehilangan inspirasi. Dan hal ini juga kerap dialami oleh penulis dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, akademisi, hingga jurnalis. Nah, selain itu juga banyak penulis menghadapi kesulitan dalam menyusun gagasan secara logis dan sistematis. Menulis ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menuangkan pemikiran ke dalam struktur kalimat yang koheren dan juga mudah dipahami. Nah, tidak sedikit orang juga merasa kesulitan menghubungkan ide-ide mereka ke dalam satu alur tulisan yang utuh. Nah, kemampuan menulis ini tidak hanya soal teknis dan berempat, tapi juga soal kemampuan berpikir jernih dan juga terstruktur. Banyak yang mengalami hambatan karena tidak terbiasa mengolah gagasan secara mendalam. Nah, faktor lainnya adalah kurangnya minat membaca. Ini penting nih ya. Padahal membaca merupakan pondasi utama dalam membangun kemampuan menulis. Nah, minimnya referensi dan wawasan ini membuat tulisan menjadi dangkal dan kurang bernilai. Nah, kalau di kalangan pelajar, hal ini kerap terjadi diperburuk dengan dominasi penggunaan media sosial yang lebih bersifat visual dan instan, sehingga membentuk kebiasaan berpikir pendek dan kurang reflektif.

Tiada pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk dan air di depan mata, tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci, kunyit kuning tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Dalam dunia kerja, profesionalisme menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan juga sehat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian tempat kerja yang menjalankan sistem berdasarkan sentimen pribadi, bukan pada kompetensi dan kinerja. Pola ini dapat menimbulkan ketidakadilan, menurunkan semangat kerja, bahkan menghambat kemajuan organisasi. Sistem kerja yang didasari oleh sentimen seperti suka atau tidak suka terhadap individu berpotensi menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh bisa saja tersisihkan hanya karena faktor kedekatan. Sementara mereka yang dekat secara emosional dengan atasan justru mendapatkan keistimewaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Melalui goresan warna, bentuk dan juga komposisi visual, seni rupa mampu menjadi medium untuk mengekspresikan perasaan, gagasan serta pandangan terhadap dunia dan sekitarnya. Tidak hanya sebagai bentuk keindahan, seni rupa juga menjadi cermin sosial yang mencatat perjalanan budaya dan sejarah manusia dari masa ke masa. Seni rupa juga mencakup berbagai bidang seperti seni lukis, patung, grafis, kriya, fotografi dan juga desain. Setiap karyanya lahir dari perpaduan antara imajinasi, teknik serta kepekaan terhadap nilai estetika. Demikian, saya Syahrudin Nasnam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini